0: Iya, ngelekan banget. Sabar ya, yang sebentar. Oh, gini ya. Halo, assalamualaikum. Selamat pagi, Olise Moris.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi.
0: Selamat pagi orang. Rontoy pingin bisa gasik ya.
2: Alhamdulillah, ya udah ngalamin.
0: Alhamdulillah.
2: Tetap di bas diangkat.
0: Iya, Nia. Nia heran tetap di atas mulu punya Mbak Cindy. Mau ngangkat yang lain kok Mbak Cindy mulu yang di atas sama bapaknya Nora, gimana ceritanya?
2: Rezeki anak soleh.
0: Rezeki anak soleha ya.
2: Iya, sehat ya Mbak Nia ya.
0: Sehat baik, Mbak Cindy sehat Mbak Cindy.
2: Alhamdulillah. Selalu ceria lah Cindy pokoknya.
0: Iya ceria
2: jadi banget.
0: Jadi terhadap
2: yang guyu.
0: Hanya kita yang tahu.
2: Iya.
0: Sama kalau.
2: Ya, ini beneran Mbak Nia.
0: Iya lah bahagia.
2: Walaupun lagi orangnya kan yakin. Ya. Tapi tetap guyu bae lah.
0: Tetap bahagialah ya Mas Indi ya.
2: Jadi mentanggane aja ngerti. Angger mana kok kasih rada duit ya.
0: Kita enggak wis ngerti guys, pada wis disiar.
2: Aduh.
0: Ada.
2: Aku medang karo tim goreng sih Bapak Kanaura lah.
0: Wih, lagi males masak ya. Wah, mantap.
2: Urung sarapan, aku lagi medang. Salame aku apa lagunya disit, salame kau disit.
0: Apa?
2: Lagunya apa ya?
0: Apa?
2: Lagunya Selamat Tinggal Lampu Merah lah.
0: Oke.
2: Okay. Mama Fian, selamat pagi ma.
0: Iya lagu mau favoritnya Mama Fian ini ya.
2: Aku pengen dengerin juga ma. Sehat ya ma. Buat Pak Mariono, Pak Ijo, Pak Yono, Pak Yanto juga selamat pagi. Kang Gendro, ayo naik. Mas Andre, Mas Imam Boto, Kang Moksin juga selamat pagi. Mas Ibnu, Mas Hoyong, Pak Sutar, Pak Sasongko, Bapak Kolbi, Bapak Sanika juga selamat pagi. Mbak Kembar, Mbak Alaska, Mbak Putri, sehat ya Mbak? Mbak Ahmad, suka nganjing Mbak? Ayo naik. Mbah Yaakob juga selamat pagi, Bunda Nesalis, Putri Selatan, Kang Mamat, ngopi Kang. Enak batir ya gini, Mas Hafid, Teh Ros, sama Al Taufik juga selamat pagi. Mama Dina sama Pak Ratimin, Bunda pagi Bun. Mama Titin Wardani, Bu Karmina, Umi Hanif juga selamat pagi, Butika Darmanto, Bu Kumis, Laris Manis Ibu.
0: Amin.
2: Mama Asro, Mahin, pagi Mahin. Bu Yati juga semangat Bu, ayo pencet. Bu Heni juga selamat pagi, Laris Manis. Bu Ayu, Bu Ar, Bu Fatur juga selamat pagi. Buat semuanya yang lagi monit All This Memories bareng Mbak Nia ya pagi beraktivitas. Buat Mbak Nia metugas tetap semangat, buat rezeki full barokah.
0: Amin.
2: Kita tunggu lagune. Terima kasih. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih buat Mbak Cindy ya. Lanjut. Halo. Assalamualaikum. Selamat pagi Alisa Waris.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, pagi juga Mbak Netandek, gimana kabarnya?
0: Alhamdulillah baik, apa kabar Bunda Titin, sehat?
3: Alhamdulillah, saya sehat. Juga alhamdulillah banget, udah sejak tadi, sejak tanggal berapa ya? Barusan bisa.
0: Walah, udah berapa hari gak bisa naik Bunda, Masya Allah, semangat ya.
3: Ya pokoknya semangat, desel selalu desel ke pendang desel terus.
0: Kedesel-desel ya, aduh, semangat. Lagunya apa nih Bunda Titin?
3: Aku minta lagunya Rindang Tak Berbuah.
0: Oke, ya siap, ini nih list dulu. Salam-salamnya Bunda.
3: Ya salamnya buat yang urusan naik ada Pak Manaura, Mama Cindy, Mas Hafiz singgulannya. Juga salam buat Tutekina, Mbak Sasung, Mbak Putri. Juga salam buat Mas Ibnu, Pak Desamet, Mas Arif yang Banyu. Juga salam buat Mas Imam di Putus, Kang Yadi Andika, Pak Karin Siken, Pak Perjono, Dewan Sopo, Pak Yono Ambel. durian sawit, terus buat Putri Selatan, Bunda Nursali, Bu Yati, Mbak Umi Hanif, Mama Naomi, terus buat Mbak Nur Klirong, Mbak Bunga, Mas Andi, dua-duanya, Mas Andri yang selalu gak nyapa, gak apa-apa. Terus salam buat siapa lagi? Kadang bingung kalau udah kering naik, bingung giliran mau nyapa siapa
0: daftar
3: lagi.
0: Daftar absennya ketinggalan ya.
3: Iya kayak gitu deh. Terus buat Mbak Bukut, Mas Rumpung Subagio, Gendro, Mas Kakak Limang. Terus buat Mas Komat yang nan jauh di sana, Mama Fitri, sama Mas Agus, Pak Ratini, sama Madina. Terus buat siapa lagi? Mama Ririn. Pokoknya buat semuanya aja deh, maaf yang belum disawel. Please, minta maaf banget, lupa. Semuanya mas lagi, semoga tetap sehat, banyak umur, banyak rezeki, berbarokah, sukses selalu. Dimudahkan segala urusannya, doa yang sama buat Mbak Nia cantik lagi bertugas, jangan lupa aku senyum bahagia. Oh iya, salam buat Bapak Sanika sama Mbak yang di Cipari siapa? Mbak Mbaknya Alaska.
0: Iya, Mbaknya Alaska.
3: Ya udah kayak gitu aja, tak tunggu lagunya. Makasih, Assalamualaikum.
0: Ayo, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih buat Bunda Titin Wardani ya. Oke, cukup dulu ya Sobat Sarah ya, untuk teleponnya udah penuh banget, jadi gak bisa nih angkat lagi ya. Oh, ayo loh ya, Mbak Cindy sama Bapak Karen Aura lupa gak cawel aku nih, gak pernah disalamin orang puring ya. Iya ya, lupa mungkin Bunda ya, catatannya belum di fotokopi mungkin ya. Ada Om Toto di Klirong, Waalaikumsalam, selamat pagi buat Om Toto, salam sehat sejahtera buat kita semua, penuh semangat, pecinta Setara FM Kebumen di Oldies Memories. Katanya kompak selalu, mood aktivitas di hari ini, sukses selalu buat penyiarnya metugas, lagunya ikut aja dah. Salam dari Toto di Klirong, thank you buat Om Toto ya. Ya, terus juga oh, ada dari Pak Paijo, selamat pagi. Akhir pekan nih Mbak Nia, mau request lagunya Layar Tancap. Ya, yuk Mbak Cindy nonton Layar Tancap bareng-bareng yuk. Salamnya buat semua pendengar Setara Kebumen semuanya, buat Mbak Nia mau tugas, sehat selalu, sekeluarga full barokah. Thank you banget Pak Paijo ya. Makasih buat yang udah ikutan gabung hari ini, nanti lagi di sesi-sesi berikutnya ya, karena emang udah penuh banget, jadi gak bisa nih angkat lagi ya. Sehat semangat dong pagi ini ya, kurang semangat Mbak Nia, kenapa? Mau berangkat kerja, mau berangkat ke sekolah gitu ya, kayak was-was, khawatir sendiri, kenapa? Di jalan takut gak bisa lihat jalan berlubang, takut bahaya lah buat diri kita Mbak Nia. Ya emang sih gak hanya jalan berlubang aja ya, kadang tuh ya gak pas gitu ya, gak pas kebetulan penglihatan kita pas kabur gitu, silau kena sinar matahari. Nah ya, kadang jangan diremehkan hal-hal seperti itu ya Sobat Sarah ya. Ayo buruan deh, kalau ada masalah mata segera beli Vitama di apotek dan agen-agen resmi kami. Vitama, solusi kesehatan mata ya. Harganya berapa Mbak Nia? Harganya mulai dari Rp150.000 satu botol, isinya tuh 50 kapsul, dan dapetin bonusnya, ada bonus obat tetes Vitama dan Vimatanya ya. Jadi nanti Vimatanya, obat tetesnya ditetes aja ke penglihatan kita 2-3 kali sehari, 1 kali tetes. Vitama, solusi kesehatan mata, dapatkan di apotek dan agen resmi kami. Mau beli ke studio gimana Mbak Nia? Boleh. Boleh. Silakan merapat ke Radio Setara Kebumen di Jalan Bupitu Desa Tunjung Seto RT5 RW1 Kecamatan Kota Winangun Kabupaten Kebumen. Gak usah khawatir lagi ya, gas beli vitaminnya, jaga kesehatan mata Anda, apalagi buat para remaja nih ya, masih benar-benar beli ya. Oh, sayang banget kalau keganggu masa depannya gara-gara masalah mata ya. Oke, kita lanjut bareng lagu Angsa Putih. Stay tune bersama nih ya di Oldies Memories.

0: Bu Asih? Bu Asih?
1: Oh, Citra. Ada apa, Cit?
0: Maaf, kenapa ibu jalannya pakai tongkat? Kena kecelakaan apa, Bu?
1: Kecelakaan enggak. Cuma kalau berdiri lama, ibu enggak kuat. Kalau jalan baru 10 meter aja gemetar. Capek rasanya.
0: Bu, kalau ibu dikasih obat Habutop, mau diminum enggak?
1: Oh, Habutop ramuan Arab. Kalau itu, ibu mau. Boleh deh.
2: Habutop, obat herbal ramuan Arab. Bentuknya kapsul, Habutop bisa untuk membantu meningkatkan daya tahan tubuh baik bagi penderita stroke, jantung, liver, kanker, hipertensi, darah tinggi, diabetes, asam urat, ginjal, TBC, kolesterol, dan lain-lain. Habutop sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia, sertifikat internasional ISO 9001-2015. 100% alami, terbuat dari bahan berkualitas yang sudah teruji dan aman, tidak menimbulkan efek samping. Habutop, obat herbal ramuan Arab.
3: Dapatkan Habutop, Sultana, Vitama, Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotek-apotek dan juga di agen-agen resmi kami. Untuk wilayah Alian, Anda bisa dapatkan di Apotik Taher Farma Krakal, alamat Jalan Indrakila, Alian Krakal, Kebumen, atau di dekat Pasar Krakal Alian. Apotik Taher Farma Alian, alamat di Jalan Raya Bojongsari, RT2 RW4 Kejawan, Bojongsari Alian.
2: Dapatkan Habutop, minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 081-222-32-2984, 081-222-32-2984. Untuk Anda yang berada di wilayah Alian, Anda bisa mendapatkan di Apotik Seruni Farma, alamat Jalan Kertinegara nomor 1 Alian atau Barat Pasar Seruni. Apotik Kondang Bergas, alamat Jalan Kertanegara, Bojongsari, Alian, Kebumen. Apotik Wonokromo, alamat Jalan Sawangan Padurso, kilometer 1, nomor 9, Krajan Wonokromo, Alian.

0: Saat Telegor muncul, selamat tinggal lampu merah. Oke, okay, tinggal lanjut. Ayo merapat di telepon sesi duanya, sobat Stara ya. Jadi buruan yang mau naik di 0851 8606 9984, 0851 8606 9984. Halo, assalamualaikum, selamat pagi, Olise Waris. Pagi Mbah Ahmad, apa kabar Mbah Ahmad hari ini, sehat?
1: Sehat saja Mbak Nia.
0: Alhamdulillah, Nia juga sehat, baik, alhamdulillah ini. Iya, udah sarapan belum Mbah?
1: Belum, tapi udah masak kok.
0: Oh iya.
1: Masak terong Mbak.
0: Wah, mantap. Masak terong ya.
1: Masak hijau kok.
0: Oh iya.
1: Di rumah sendirian.
0: Jadi santai ya.
1: Mau kirim salam, kalau lagunya ikut aja Mbak.
0: Oke, boleh. Salam Mbak. Buat siapa Mbak salam-salamnya?
1: Salamnya buat Mbak Cindy yang barusan tadi masuk ya.
0: Iya.
1: Terima kasih. Senggolannya Bu Sakina, Mbak Yaya, Bu Heni, Bunda Vito, Bu Tuti, Bu Yati, ayo naik Bu Yati, Bu Saminten, Bu Katina, Bu Sri, Bu Kumit, bapaknya Naura, Mbah Bubut, Mas Ari, Mas Andri, Pak Yono, Pak Sutar, Pak Yono, Pak Panto, dan semuanya penggemar Setara FM, semoga diberi kabarkan semuanya. Matur nuwun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih ya buat Mbah Ahmad yang ada di Warengbuto. Yuk, lanjut. Ada enggak tadi yang mau desol ya? Oh, ada siapa ini? Halo, assalamualaikum, selamat pagi, Olise Waris.
2: Waalaikumsalam, pagi Elis Memori.
0: Iya, gimana kabarnya Mbak? Iya, sehat, baik, alhamdulillah. Apa kabar Bapak Kesanika, sehat?
2: Alhamdulillah sehat.
0: Oh iya, ini tadi Bapak Hanif minta nomornya, boleh atau enggak? Disuruh tanyain. Oh boleh, iya, oke.
2: Masih kita nanti kan?
0: Oh, lagunya udah penuh, Bapak Kesanika.
2: Yang mau diputar apa aja?
0: Yang mau diputar ada Asmara, Rindang Tak Berbuah, Permata Hitam, sama Maria.
2: Ya, ikut aja lah.
0: Ikut aja, oke deh. Salam dulu yuk.
2: Naik, bakalnya Nora, Tante Fendi, Bunda Pipin. Tadi siapa yang barusan Mbak?
0: Tadi ada Mbah Ahmad di Warengbuto.
2: Salam kenal. Buat semuanya aja yang lagi monitor dimanapun berada yang tadi mendengarin. Buat Danianya yang tugas sampai tuntas. Terima kasih. Assalamualaikum.
0: Iya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kembali buat Bapak Kesanika yang ada di Jemur ya. Untung enggak ini ya, kering ya Bapak Kesanika ya, dijemur terus setiap hari. Oke, cukup dulu ya sobat Sarah. Thank you banget ya Allah, udah pada gabung hari ini. Semoga kita semua sehat, baik ya, penuh semangat. Yang lagi sakit kita sama-sama doakan saudara kita semoga cepat sembuh ya. Iya ya. Emang tuh sehat mahal harganya ya. Bener lah, gak ada orang yang jualan sehat. Ya ada tuh, kita jaga kesehatannya. Bener ya, jaga kesehatan. Caranya gimana? Bener banget. Caranya coba minum Habutop, obat herbal Roman Arab yang lagi ngetop. Habutop pokoknya sudah disempurnakan dan dipadukan dengan ramuan khas dari Raja-Raja Nusantara. Udah aman, jelas, halal, izin edar BPOM-nya udah ada. Terus apalagi? Apalagi yang kurang? Ya, pasti ini Habutop udah terpercaya karena emang perusahaannya sudah berstandar internasional ISO 9001 pada tahun 2015. Tunggu apa lagi? Coba beli Habutop di apotek dan agen-agen resmi kami ya. Jangan-jangan khawatir. Oke deh ya, kita lanjut bareng lagu berikutnya dulu deh. Ada Asmara dari Novia Kolpaking Station bersama Nia di Melody Memories.

0: Mata Novi kok rasanya pegel ya? Buat baca jadi gak jelas. Terus kepalanya rasanya pusing lagi.
1: Jangan-jangan mata kamu minus itu, Nov. Kamu sih kalau main HP sambil tiduran terus. Terus di tempat yang gelap lagi.
0: Iya, Bu. Maaf. Beli Novi Vitama dong, Bu. Kemarin Novi dengar di radio ada Vitama. Vitamin mata yang baik bagi penderita mata minus itu loh, Bu. Juga buat yang punya keluhan rabun jauh, rabun dekat, sama keluhan mata lainnya, Bu.
1: Oh, itu terus Vitama itu belinya di mana sih, Nov?
0: Di apotek juga katanya ada, Bu.
1: Ya udah, besok Ibu ke apotek buat beli Vitamanya ya. Tapi itu aman kan, Nov, buat kamu yang masih remaja?
0: Aman, Bu. Vitama kan terbuat dari bahan herbal alami, kayak madu, blueberry, tomat, pepaya. Jadi aman, gak ada efek samping buat jangka panjang.
2: Vitama, solusi kesehatan mata. Bisa membantu memelihara kesehatan mata Anda. Dan juga baik untuk penderita mata minus, katarak, infeksi pada mata, mata silinder, mata merah, glukoma, dan lain-lain. Vitama sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia. Sertifikat Internasional ISO 9001 tahun 2015. Dapatkan Vitama di radio kesayangan Anda ini atau di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Dapatkan Habutop Minyak Herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Anda yang berada di wilayah Ambal, Anda bisa mendapatkan di Apotek Ambal. Alamat Jalan Denles, nomor 12, Desa Ambal Resmi, Ambal.

Oke, sampai juga di penghujung acara ya. Thank you banget atas semua kebersamaan Sobat Setara Kebumen yang sudah selalu setia menemani Nia. Nia mohon maaf ya, banyak salah kata yang kurang berkenan dari Nia, tolong dimaafkan. Buat semua lagu yang belum bisa Nia putar, maaf banget. Boleh nanti lanjut gabung aja di DTL Adang Dutu Gelawet yang dangdutnya asyik banget ya. Sampai jam berapa? Ya, jam ini ya, jam 10 nanti Nia masih menemani bareng DTL. Jadi jangan kemana-mana, Nia izin pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Berikut cerita dari salah satu konsumen pengguna Habutop.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ibu Siti, alamat Desa Candi Mulyo, RT1 RW1 Kebumen. Setiap hari saya menjahit bahkan sampai malam. Badan saya sering merasa pegal-pegal dan kaki sering kesemutan. Alhamdulillah, sejak saya konsumsi Habutop produksi dari PT Denatur Indonesia, langsung ada perubahan. Sekarang badan saya berasa enak dan kaki tidak kesemutan lagi. Bagi yang punya keluhan sama seperti saya sarankan untuk mengkonsumsi juga Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop, yang bisa dibeli di agen atau apotek. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Demikian cerita dari salah satu konsumen pengguna Habutop. Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Madovitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami.
2: Untuk Anda yang berada di wilayah Bulus Pesantren, Anda bisa dapatkan di
0: Apotik Insan Sehat, alamat Jalan Kejayan, Desa Bocor atau Selatan Polsek Bocor. Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Madovitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami.
2: Untuk Anda yang berada di wilayah Bulus Pesantren, Anda bisa dapatkan di Apotik Yakin Sehat, alamat Jalan Kejayan, Desa Bocor, atau Selatan Balai Desa Bocor.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai hai hai hai. Selamat pagi semua sobat Setara Kabumen. Apa kabar hari ini? Semoga semuanya sehat, bahagia, dan baik-baik saja. Amin. Ya, hari ini dia hadir nih sobat Setara bareng acara DTL Dangdut Gelawet. Yang dangdutnya asyik banget ya, sampai jam 10 nanti, selama 2 jam ke depan ya, hadir menemani Anda. Jadi buat yang mau ikutan gabung sambil goyang-goyang, sambil nyuci-nyuci baju ya, nyuci piring, gabung aja yuk. Ini ya, tunggu untuk gabungnya di 0851 8606 9984, 0851 8606 9984. Ya, pagi ini masih bersama apa Maria? Ya, bersama produk Denatur Indonesia tentunya. Iya, ada apa Maria? Ada Habutop obat herbal Ramuan Arab yang lagi ngetop. Terus juga ada Vitama, solusi kesehatan mata ya. Iya, Bania Sultana sama Teh Moronya kena kemana? Ya karena udah gak produk lagi ya, jadi udah gak disebutin ya. Iya, karena udah gak ada lagi ya. Jadi kalau ada stok terakhirnya, udah tahu langsung beli, langsung coba ya di apotek dan agen resmi kami di Borong aja. Gak usah ragu-ragu karena udah limited edition banget ya. Iya dong. Oke deh, thank you banget yang udah pada gabung hari ini. Mat pagi buat semuanya, ngumpulin semangat pagi ya, sembari dengerin DTL pagi ini. Oke. Wah, thank you banget yang udah pada gabung hari ini. Kita goyang bareng, lanjut ada lagu Laut dari Silvi Kumarasari. Stay tune bersamanya di DTL yang dangdutnya asyik banget.

0: udah pastel. Apa mau baju dinas malam?
1: Enggak atuh Pak. Ih, Mama tuh pengen dibeliin paket herbal Vitama dan Vimata.
0: Loh, emang penglihatan Mama juga bermasalah ya?
1: Ih si Papa, kan gak ada salahnya Mama juga mau menjaga kesehatan mata. Kan Vitama dan Vimata itu bukan cuma buat yang punya mata minus silinder glukoma gitu, tapi baik juga kok dikonsumsi sama Mama yang gak punya keluhan apa-apa, sebagai pencegah gitu loh Pak.
0: Iya, iya, iya. Kalau itu gak usah nunggu gajian, besok Papa beliin sekalian 2 paket. Soalnya punya Papa juga mau habis.
1: Oke deh Pak, makasih ya Pak.
0: Sama-sama.
2: Vitama, solusi kesehatan mata. Bisa membantu memelihara kesehatan mata Anda. Dan juga baik untuk penderita mata minus, katarak, infeksi pada mata, mata silinder, mata merah, glukoma, dan lain-lain. Vitama sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia. Sertifikat Internasional ISO 9001 tahun 2015. Dapatkan Vitama di radio kesayangan Anda ini atau di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami.
3: Pendengar, berikut cerita dari salah satu konsumen pengguna Vitama.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ar.

Demikian cerita dari salah satu konsumen pengguna Vitama. Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Bagi Anda yang berada di wilayah Kaliwiro, Wadas Rintang, Padurso, Anda bisa mendapatkan di Apotik Wadas Lintang, alamat Jalan Raya Prembun Cangkring, Wadas Lintang, atau 100 meter arah selatan Pasar Wadas Lintang. Apotik Padurso, alamat Jalan Wadas Lintang, kilometer 17 Pasar Pon Padurso. Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk Anda yang berada di wilayah Kebumen Kota, Anda bisa mendapatkan di Apotik Al-Huda, alamat Jalan HM Sarbini, nomor 122 Wonoyoso, Kebumen. Apotik Wijoyo Kusumo, alamat Jalan Kutuarjo, depan SD Negeri Jatisari, Kebumen. Apotik Kebumen Sehat, alamat Jalan Kutuarjo, Wonosari, Kebumen.

0: Helikopter ya udah muncul. Hai hai hai. Semangat pagi dan selamat pagi buat semua sobat Star Kebumen hari ini. Masih semangat gak nih? Semangat dong tentunya. Tanya sendiri jawab sendiri ya, gak apa-apa deh ya, karena jauh di mata dan dekat di hati ya. Thank you banget yang udah pada setia gabung pagi hari ini. Ya, nanti dibacain WhatsApp sama SMS-nya dulu ya, untuk teleponnya nanti. Pada rajin bener sih desel-desel ya dari tadi ya. Takut gak kebagian ya. Ya, begitulah ya. Sangat ramai banget secara Kebumen, alhamdulillah ya. Ya. Jadi gak ngerasa sendiri di rumah bani, walaupun sendiri suara radionya dikencengin, ada orang telepon gitu ya, ikut dengerin. Tuh rasanya tuh ya udah menghidupkan suasana kehidupan kita sendiri ya. Iya dong. Dan hai hai hai, yang belum gabung di atensinya ditunggu ya di 0851 8606 9984, 0851 8606 9984. Hai hai sobat Sarah, yuk yang belum sarapan, buat sarapan Ria ya, sarapan yang kesiangan ini jam segini ya. Oh, enggak sempat sarapan tadi pagi, atau sarapannya di tempat kerja nih Mania, bawa bekal ya. Enggak apa-apa ya, yang penting tuh tetap makan ya, jangan sampai enggak ya, karena ya tumbuh juga butuh asupan nutrisi gitu ya. Ya apalagi yang sering udah punya mah tahu gitu ya, tapi enggak pernah sempat sarapan Mania. Waduh ya obati aja deh, atasi biar mahnya gak kambuh-kambuh, biar asam lambungnya gak naik juga. Silahkan rutin minum Habutop aja, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop. Habutop sudah disempurnakan dan dipadukan dengan ramuan khas dari Raja-Raja Nusantara. Iya dong, Habutop pokoknya udah top banget ya, udah terpercaya internasional ISO 9001 pada tahun 2015. Apalagi nih banyak sudah yang membuktikan khasiatnya ya. Jadi giliran sobat Star yang lain, ayo buruan beli Habutop di apotek dan agen-agen resmi kami. Jangan sampai kehabisan ya, karena setiap kita stok tuh stoknya udah limit banget ya, udah kosong lagi Mania, kosong di sana, kosong di sini, kosong di mana-mana, kosong. Ya gimana ya, emang udah banyak yang beli itu mah. Jadi yang belum kebagian Habutopnya bisa hubungi nomor radio Star aja, atau mau beli ke studio boleh, yang 50 kapsul sama 100 kapsulnya ready. Silakan merapat ke Radio Star Kebumen di Jalan Bulpitu, Desa Tanjung Seto, RP 5 RW 1 Kecamatan Kudawinaun, Kabupaten Kebumen. Asik, bisa dapetin Habutop di sini dong. Jelas bisa lah, jadi buruan ya. Dan buat yang ada sakit diabetes kolesterol juga bisa banget loh ternyata gunakan Habutopnya. Iya dong, makanya ya sekarang udah tahu ada masalah ada solusi ya, solusinya Habutop, silakan bisa diikhtiarkan gitu ya. Iya, ikhtiar bareng-bareng, apalagi buat yang belum belum ini Mania, belum sembuh dari kemarin nih ya, asam urat kolesterolnya ya, silakan masih ada kesempatan untuk kita berusaha untuk kita mengobatinya gitu ya. Iya dong. Oke, lanjut bacain atensi dulu ya. Oke, hai, selamat pagi buat semuanya. Yang belum gabung ditunggu di 0851 8606 9984. Selamat pagi nih buat Papa Ijo ya, DTL yang nadanya asik banget. Katanya lagunya Juragan Empang. Salamnya fotokopi tadi pagi aja. Dan untuk semua pendengar radio secara Kebumen, semoga semuanya sehat-sehat selalu. Buat temannya sehat selalu, dan jangan lupa jaga kesehatan, selalu minum Habutop ramuan Arab yang lagi ngetop. Thank you banget Pak Ijo, sehat-sehat ya. Ada juga dari Kang Mohsin. Hai bos peci nih, mantep banget jaluk lagu nih. Silvi Kumalasari Laut ya, tadi udah muncul. Dan salamnya buat Bundar, Mbak Yaya, Bapak Kenaura, Mbak Cindy, Bu Kumis, ada Pak Kumis sama Asrah, Umi Hanif, Bu Karmina, Pak Gender, Pak Karim, Bunda Tini, Bunda Juliet, Teh Rosita, Pak Topik, Juragan Wadar, Mas Andre, ada Bunda Titin, Pak, ada para Timin, Fatur, Pak Fatur, Pak Sutar, Mas Arifil, dan selamat pagi mat aktivitas. Nggak mania mat pagi dan mau tugas. Thank you banget ya buat Kang Husin ya. Laris manis berkah selalu pokoknya. Lagunya udah muncul, terus lanjut dari ini Mbak Sri di Purworejo ya, hadir Mbak Nia, lagunya katanya Helikopter, salamnya fotokopi tadi pagi aja, nambah buat Bapak Kesanika, Mbak Ahmad sehat-sehat ya Mbak, buat Ibu Tika, Bu Tuti, Mbak Fian, Bu Saminten cepat sembuh, dan buat Mbak Nia tugas aja sehat bahagia selalu. Thank you banget buat Mbak Sri, sehat-sehat selalu juga pokoknya ya. Iya dong. Lanjut nih dari Mas Madi ya. Oh iya, di Kemayoran Jakarta Pusat nih ya. Selamat pagi, waalaikumsalam. Request lagunya katanya dari Dua Anggrek Kak Nia ya, Cikini ke Gondang Dia. Salamnya buat semua pendengar Setara FM Kebumen dimanapun berada. Salam sehat, salam kompak, salam kenal, salam spesial buat Mbak Nia. Hai hai hai. Tahu aja ya, suka ngucapin hai. Oke, thank you banget buat Mas Madi yang ada di Kemayoran Jakarta Pusat ya. Thank you udah monit. Terus lanjut lanjut. Ada Mas Andre mat akhir pekan juga ya. Lanjut join di detailnya, nadanya asik banget. Lagunya Ra Iso Ngapusi ya. Oke, salamnya buat Mbak Mboke, ada Bu Eti, Bu Elis, ada Bu Erlita, Bu Rwanti, Bu Fitri, Bapak Sari, Bu Heni juga ya. Dan untuk semua fans Radio Setara Kebumen. Terus untuk Mbak Nia, masihan aja tetap semangat. Dan jangan lupa ingat pesan Ibu Tika Darmanto, jangan lupa bahagia. Thank you banget ya buat Mas Andre. Baik, Alaska selamat pagi ya. DTL selamat pagi, waalaikumsalam. Request lagunya Terima Dia Yang Malang dari Dwi Ratna. Salamnya buat semua sobat Sarah, mat aktivitas aja. Buat Mbak Nia, mat tugas sehat dan bahagia selalu ya. Oke, thank you banget buat Mbak Alaska di Cipari, Cilacap. Terus ada Bapak Nadia di Poncowarno, selamat pagi, waalaikumsalam. Mbak Nia hadir selagunya katanya di Play Bidadari Cinta. Salam buat Mbak Putri, Mama Ramdan, Om Gendra, Pak Sutar, Bapak Abi, Mas Oyang, Bu Fatur, Mama Ainun, Mbak Isna, dan buat semuanya. Buat Mbak Nianya, makasih, semangat dan bahagia selalu. Thank you buat Mbak Nadia. Ya, lanjut dong dari Pak Yanto di Marun. Waalaikumsalam, Mbak Nia tetap semangat hadir nih di DTL. Pak Yanto meminta lagunya Emansipasi Wanita. Adela ya, bentar, kayaknya tadi panjang banget itu, jadi nggak yang itu lagunya ya. Iya, maksudnya versi lain gitu ya. Oke deh, nanti dipunculin Pak Yanto ya. Salamnya buat Mbak Putri sekeluarga, Bu Yati, Bu Tika, Bu Saminten, Mbak Yaya, Mbak Sini, Mbak Cindy, Bu Sakina, Mbak Isna, Mama Asraf, Mama Naomi, Pak Gendro, Pak Pariono, Mi Hanif, Putri Selatan, Bu Sakina, Mbak Cindy, Mbak Sri Purworejo, Mbak Yaya, ada Bunda Titin, Mas Imam, Bapak Yenawara, Pak Sutar, Om Gendro, dan buat semua fans Radio Setara FM Kebumen, semoga semuanya sehat-sehat selalu. Buat manianya tetap semangat dan semoga selalu diberikan kesehatan serta rezeki yang barokah. Amin, amin, amin, Allahumma amin. Makasih ya doanya buat Pak Yanto yang ada di Marun, Purworejo. Asik deh, lanjut lagi dari Kang Imam Dibutuh ya. Waalaikumsalam DTL Setara Kebumen. Lagunya katanya Berkelana, salamnya fotokopi di Oldies aja. Terima kasih Mbak Nia. Thank you juga buat Kang Imam yang ada di Butuh. Ada Biyungnya Arvina, selamat pagi, waalaikumsalam. Apa kabar Mbak Nia, semoga sehat selalu. Mau minta lagunya Salahmu Sendiri Adela. Terima kasih Mbak Nia. Iya, terima kasih buat Biyungnya Arvina ya. Ya, ada Mama Ririn cantik, selamat pagi, waalaikumsalam. Monitor DTL yang aduknya paling asyik. lagunya Benci versi Juragane. Salame buat semua sobat Setara, ucapannya mat pagi mat aktivitas aja. Buat media terus semangat mat tugas dan jangan lupa pesan Mas Andre. Makasih buat tawarin cantik. Ada Mama Aulia di Sangubanyu. Halo Bania, Mama Aulia di Sangubanyu, bulus pesantren minta lagunya Dasi Gincu. Salamnya buat semua yang lagi dengerin Radio Setara Kebumen. Buat Bania, petugas, dan terima kasih. Thank you buat Mama Aulia. Ya, terus dari Mbak Ningsi Plesung, selamat pagi. DTL Konco Plus penyemangat aktivitas AKU. Jaluk lagunya Minyak Wangi ya. Salamnya ke Bunda Arvita, Bunda Rukmi, Bunda... Oh, Bu Kumis, Bu Yati, Mbak Putri, Mama Naomi, Mama Fian, Mbak Lilis, Mas Andre, Mas Jihan, Om Paryono, Om Gendro, Mbak Sibat, Nggak KB Bayi, Mbak Aktivitas, Nggak Bania, Mbak Tugas Sampai Tuntas. Terima kasih, sukses selalu dan dilancarkan rezekinya full barokah. Makasih doanya ya, Mbak Ningsi ya, laris manis pokoknya ya, gula jawanya. Iya, ada dari Mbak Kiki ya, selamat pagi Kania, sehat selalu, request lagunya katanya Denny Caknan, Laut Kidul. Kirim salam buat semua, salam Femina dan Kiki, salam semangat terus pejuang rupiah buat Kanianya, matugas dan sukses selalu, thank you. Iya, dari Pak Pariono di Wonosobo, coba nih puterin voice note-nya ya.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, apa kabar Mbak Nia TTR? Saya minta lagu favorit saya, Selendang Biru. Salam-salamnya buat Bunda Ervito, Mbak Putri Mbak Kakung, Putri Pacar Manto, Bunda Titin Wardani, Bunda Warti, Bunda Tini, Bunda Admini, Bunda Rukmi, Teh Rosita, Pak Topiknya juga, buat Bu Kumis, terus buat Mama Asrap, Mama Bian, Mama Intan, Mama Yasmin, Mama Akmal, Mama Naomi, terus Mama Agung, terus buat Mbak Cindy, Mbak Sri, Mbak Rizky, Mama Rizky, Mbak Nur Klirong, terus Mbak Yaya, Bu Yati, Bu Saminten, terus buat Pak Paico, Mas Oyong, Mas Imam Putu, terus buat Putra Sulung, Pak Karim Chicken, Pak Musin, Pak Pukut, Pak Sutar, Pak Kenaura, Mas Andre, Mas Franky, buat Pak Tasongko, buat Mbah Karto, Bapak punya Sanika, buat siapa itu Turen Ngambal, buat Tuti Selatan, buat Kiari Pildan, Kiparuna Cahya, terus buat Pak Mbah Karto, Mbak Siti, Mbak Yanti Maron, Mbak Yanti Wonosobo, terus buat semuanya penggemar Setara Kebumen di mana saja berada. Untuk banianya, selamat tugas sampai tuntas nanti, sehat selalu, dimudahkan rezekinya, full barokah. Jangan lupa pesan Mas Andri, jangan lupa bahagia. Ya gitu aja, terima kasih waktunya Mbak Nia, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih buat Bapak Riono ya. Ada Bunda Tini Cantik, selamat pagi. Setia monit Mbak Nia, lagunya katanya sabar kalau masih kebagian waktu. Salamnya fotokopi tadi pagi aja. Ya, terus buat Mania semangat ya, sehat terus. Thank you Bunda Tini cantik. Ada Pak De, selamat di Sidomoro, selamat pagi. Katanya aku absen aja. Lagunya ikut buat penyanyinya, terima kasih. Semoga sehat selalu. Thank you buat Pak De, selamat ya. Ya, lanjut dari Mama Iva di Merinen. Waalaikumsalam absen DTL Mbak Nia. Salam-salam buat semua pendengar setia DTL mut aktivitas. Buat media mesiaran sampai tuntas, full senyum, full semangat, full barokah. Lagunya Selendang Biru, makasih Mbak Nia dari Mama Iva. Wih, pas banget nih Pak Pariono, ada yang request juga ya. Gas lah, langsung nih puterin ya. Setelah ini yuk kita ikutan goyang lagi bareng lagu Selendang Biru. Stay tune bareng Nia di detail yang nantinya. Ah, chic banget.

0: Wah, Bu Juli, kok saya perhatiin setiap kesini ibu sendirian terus? Biasanya bapaknya yang jaga jualan.
1: Ini Mbak Sari, suami saya lagi nggak bisa aktivitas dulu.
0: Loh, kenapa Bu? Sakit?
1: Iya, udah 3 hari katanya perutnya mual, panas perih. Kayaknya mahnya kambuh deh. Padahal udah minum obat mah di warung, bolak-balik lagi belinya. Tapi cuma sebentar efeknya.
0: Awas loh Bu, nanti ketergantungan. Kenapa nggak coba yang herbal aja?
1: Emang ada?
0: Ada dong Bu. Nih saya saranin, buat konsumsi rutin Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop itu Bu.
1: Habutop? Bukannya cuma buat menjaga kesehatan aja ya Mbak?
0: Ih, nggak cuma itu aja Bu. Habutop kayak khasiat, selain menjaga kesehatan juga baik buat mengatasi gangguan-gangguan pencernaan Bu, seperti asam lambung, diare, dan lain-lain.
1: Oh gitu ya, makasih ya Mbak infonya.
0: Sama-sama Bu.
2: Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop, bisa membantu memelihara daya tahan tubuh dan juga baik bagi penderita stroke, jantung, liver, diabetes, darah tinggi, asam urat, kolesterol, TBC, dan lain-lain. Habutop sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia. Sertifikat Internasional ISO 9001 tahun 2015. Dapatkan Habutop di radio kesayangan Anda ini atau di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Maduvitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk Anda yang berada di wilayah Kecamatan Kuarasan, Anda bisa mendapatkan di Apotek Untung Farma, alamat Jalan Puring, Kilometer 9 Purwonegoro, RT 3, RW 3, Kuarasan, Kebumen. Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitape.

Media, Teh Moro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk Anda yang berada di wilayah Klirong, Anda bisa mendapatkan di Apotik Cahaya, alamat Jalan Klegen Wonosari, RT 01 RW 04 Klirong, Kebumen. Apotik Bintang Farma, alamat Jalan Raya Soka Petanahan, Klirong, Kebumen.

0: Kabumen, lanjut deh. Nia lanjut ya ke sesi pon live. Jadi yang mau ikutan gabung, buruan gabung-gabung aja. Ditunggu di 0851-8606-9984, 0851-8606-9984. Oke, ada siapa di sana? Halo, assalamualaikum, selamat pagi, DTL.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pagi itu men aku nging.
0: Nging, suaranya kekerasan itu tuh brukan sinyalnya.
1: Iya, aku suka yang besar-besar, ya kan?
0: Ih, suka yang besar-besar dasar.
1: Iya, itu lo cetar Mbak Nia.
0: Iya, cetar pada ini sama ya. Di sini ya, juga bener, cerah banget.
1: Apa ya? Tapi jangan cetar terus, kasihan yang udah pada banyak kekurangan air katanya Mbak Nia.
0: Oh, benar, harus nimba ya Allah.
1: Iya, sinilah ke rumahku, di sini airnya melimpah ruah Mbak Nia. Enggak pernah kekurangan air begitu. Aku tidak pakai sumur tapi pakai bor sama pam, jadi aman biarpun kering kerontang tetap banjir ya Mbak Nia ya.
0: Iya.
1: Aku mau lagunya Terlanjur Sakit.
0: Terlanjur Sakit, Rizky Ridho.
1: Habu top, tidak mempan.
0: Kurang banyak minumnya, kurang rutin itu mah.
1: Kurang banyak, porsinya harus dosisnya dilipat gandain ya.
0: Baru habis satu udah menyerah.
1: Buat Pak Paijo sama Ibu, buat pagi Pak Paijo laris manis. Katanya Mbak Nia mau nyobaan sebelaknya no. Mantul.
0: Mantap, endul banget ya.
1: Kan laris manis, pokoknya sehat selalu. Buat Pak Paryono nih, agak lama nih enggak kedengaran suaranya Pak Paryono ya Mbak Nia ya.
0: Iya, tadi voice note tadi.
1: Oh, voice note. Sehat selalu buat Pak Paryono sama Ibu juga keluarga besarnya. Buat Mbak Ahmad, buat pagi Mbak Ahmad sama Mbak Putrinya. Mbak Putri masih buka sawah terus Mbak Nia?
0: Oh iya kah, bisa kan sawah?
1: Iya, metik kacang. Wah, kayak aku juga baru pulang metikin kacang ya kan, panen gupio ya kan.
0: Dapat berapa
1: buat
0: kilo
1: Bu Fatur,
0: tuh?
1: Bangun bangun Bu Fatur, udah siang. Bu Ayu juga, Mama Fian, Bocil bangun Bocil, Mas Muksin, Mas Wendy belum mandi nih kayaknya nih. Mas Wendy bangun, udah siang Mas Wendy. Ya Allah, buat Pak Su. Selamat pagi juga buat siapa lagi, buat Ibu Karmina cantik, buat Ibu Yati, Ibu Darmanto. Selamat pagi juga Bu Ngatmini. Ini orang Florida semua yang aku absen ya. Buat Mbak Sri. Mbak Sri sebenarnya kita panggilnya Ibu aja Mbak Nia.
0: Oh iya,
1: Bu iya, Sri. Iya, aku gak tahu ternyata ya, pokoknya mulai sekarang Bu Sri aja gitu ya kan. Okay, Bu Sri, selamat pagi. Mohon maaf ya Bu Sri ya. Ibu buat siapa, Mbak Yanti sama Mbak Yaya juga met pagi. Mbak Partini, Mama Gebi cantik juga met pagi. Buat Mas Imam Butuh, Mama Akmal, Mama Rizki, Mama Hanif juga met pagi. Bu Tuti sama Bu Warti juga met pagi. Buat semua yang lagi pada monitor, pokoknya met pagi. Buat warga Purworejo, warga Wonosobo, warga Kebumen, warga Gombong, pokoknya semua yang lagi pada monitor met pagi. Buat Mbak Nia metugas, tetap semangat. Aku tunggu lagunya apa, coba judulnya.
0: Judulnya adalah Terlanjur Sakit.
1: Obatnya apa? Di Sultanan, di Pimata, di itu Vitapedia juga. Oke, Habutop, biar lekas sembuh ya Mbak Nia ya.
0: Iya dong.
1: Iya, assalamualaikum.
0: Terima kasih Bunda. Lanjut, halo, assalamualaikum, selamat pagi DTL. Ini ya, baik sehat, apa kabar Mbak Yaya cantik?
2: Alhamdulillah aku baik sehat.
0: Alhamdulillah.
2: Masih kebagian aku Mbak Nia.
0: Lagunya masih mau lagu apa nih Mbak Yaya cantik?
2: Minta dari jiwa kami tanpa kamu.
0: Oke, siap.
2: Ya, salamnya buat Puji terus Mbak Alaska, Mas Bursi, Mas Yudno, dan fotokopi yang tercepat.
0: Oke, fotokopi bunder ya, biar cepet. Oke.
2: Makasih, wassalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kembali buat Mbak Yaya cantik. Sehat selalu Mbak Yaya. Lanjut, halo. Assalamualaikum, selamat pagi DTL.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi.
0: Mata
3: Pak Igi. Baru pulang, Bun. Mat kacang hijau.
0: Ini lama-lama mat kacang hijaunya udah berapa bulan enggak selesai-selesai ya?
3: Hilang sawahnya banyak jadinya rambura.
0: Gitu ya.
3: Iya kayak bundar. Allah, salah gengnya. Rong bau setengah.
0: Iya.
3: Antusan padanya enggak rampung-rampung ya, Bun.
0: Apa nih, mau lagu apa nih atau menaikin lagu nih Mbak Cindy?
3: Aku cuma absen lewat doang.
0: Iyalah, lewat doang aja ya.
3: Salamnya iya, aku kabe baik. Terima kasih Pak Bani yang bertugas banget dari Kibul Barokah.
0: Amin ya rabbal alamin.
3: Kasih banyak ya.
0: Iya.
3: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih ya buat Mbak Cindy. Satu orang lagi deh terakhir ya. Halo, assalamualaikum, selamat pagi DTL.
4: Selamat pagi Mbak Nia.
0: Iya pagi. Apa kabar Mbak Ahmad? Sehat Mbak?
4: Ya, bisa masuk lagi ya.
0: Alhamdulillah tadi Oldies masuk, DTL masuk. Alhamdulillah. Sehat selalu ya Mbak Ahmad ya, beserta Mbak Putrinya.
4: Memang masih ke sawah ini Mbak Putri kok, belum pulang kok.
0: Oh, masih ke sawah, Masya Allah, rajin banget.
4: Bener, masih di sawah.
0: Oh, masih hawa-hawa panen kacang hijau juga Mbak.
4: Tempat pindah abangnya.
0: Iya.
4: Minta lagunya, lagunya ngikut aja abangnya.
0: Oke, okay, ikut aja siap.
4: Bunda Vito, lagunya itu apa? Bunda Vito,
0: oh,
4: lagunya.
0: Oh, naikin punya Bunda Ervito, terlanjur sakit itu punya Bunda Ervito ya.
4: Ya, salam-salamnya ikut Mbak Bunda Vito aja lah, biar cepat naik lah.
0: Iyalah, fotokopi aja ya.
4: Betul, atas lagunya Mbak Lian ya.
0: Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat selalu buat Mbah Ahmad yang ada di Waring Butuh. Oke, cukup ya Sobat Sarah, 4 orang penelpon. Thank you banget yang udah pada gabung pada kesempatan pagi hari ini. Sehat-sehat buat kita semua ya, pokoknya di hari yang cerah-cerah-cerah benderang. Iya dong, sehat-sehat selalu ya pokoknya. Dan ini ada Mbak Liana ya. Waalaikumsalam DTL, selamat pagi buat Mbak Liana. Sehat selalu buat semua Sobat Sarah. Katanya request lagunya Demi Kowe. Wah, tadi kelewat ya Mbak Liana ya, padahal udah lama nih SMS-nya. Ya udah. Ya, thank you banget buat Mbak Liana ya. Semoga nanti masih kebagian lagunya ya. Thank you udah merapat tadi SMS-nya. Dan sehat-sehat buat kita semua. Yuk, yang selalu mengalami masalah penglihatan, matanya minus silinder. Nah, tahu enggak mata silinder gimana? Nah, kalau ngelihat garis kayak goyang, kayak enggak jelas. Kadang tuh garisnya juga kayak dempet-dempet ya, apalagi tulisan yang ada di komputer tuh ya, setara kadang bikin pusing ya. Iya, sakit mata silinder emang susah diobati, diatasi ya. Tapi tenang aja, kalau udah rutin minum Vitama, nah pasti deh ya ada solusinya. Minum Vitama ya setiap hari. Vitama, solusi kesehatan mata. Nah, Vitama emang sudah diklaim 3 kali lebih cepat mengobati daripada obat-obat lain yang ada di pasaran. Udah lebih aman, halal, izin edar BPOM-nya udah ada. Terus juga yang pasti nih, apalagi mana ya? Ya, Vitama nih kandungannya ada ekstrak wortel, ekstrak tomat, dan juga ada ekstrak daun papaya yang sangat-sangat-sangat banyak mengandung vitamin A. Buruan beli di apotek dan agen-agen resmi kami aja. Jangan sampai gak kebagian ya paket kesehatan Vitamanya. Bener banget ya. Dan nanti dapat bonus ya obat tetes mata. Obat tetes matanya aja itu diteteskan ke penglihatan kita 2-3 kali sehari. 1 kali tetes Vitama, solusi kesehatan mata.

0: Nay, ini jam berapa ya?
1: Jam 8, Cek. Kamu kok nggak berangkat kerja sih, Cek?
0: Beneran jam 8? Aduh, gimana dong? Aku kira masih pagi banget, karena mata aku lengket banget nih, sama berair terus. Jadi aku susah banget buat buka mata, Nay.
1: Ih, itu mah belekan kali, Cek. Nih, tetesin pakai V mata cair. Aku tiap mau sakit mata, selalu ditetesin pakai V mata. Terus jangan lupa, minum juga kapsul vitamannya. Biasanya sih 6 kali konsumsi, sakit matanya gak jadi. Mudah-mudahan di kamu juga begitu ya.
0: Ya udah sini deh, Nay. Aku minta ya. Au, kok perih banget ya?
1: Perih tapi undahannya seger di mata. Kotoran matanya pada keluar tuh. Takut ketularan. Ah, nih kamu pakai lagi tetesnya di mata yang sebelah lagi.
0: Bentar. Aman gak ini Vitama sama Vimatanya?
1: Aman dong. Udah halal, BPOM juga. Gak ada efek sampingnya lagi. Kalau gak aman, mana mungkin aku konsumsi Vitama ini sejak lama.
2: Vitama, solusi kesehatan mata. Bisa membantu memelihara kesehatan mata Anda. Dan juga baik untuk penderita mata minus, katarak, infeksi pada mata, mata silinder, mata merah, glukoma, dan lain-lain. Vitama sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia. Sertifikat Internasional ISO 9001 tahun 2015. Dapatkan Vitama di radio kesayangan Anda ini atau di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk Anda yang berada di wilayah Kuta Winangun, Anda bisa mendapatkan di Apotik Sumber Waras, alamat Jalan Raya Kuta Winangun nomor 116 Kuta Winangun, Kebumen. Apotek Ziyakbar, alamat Jalan Pagedangan nomor 10 Kuta Winangun. Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk Anda yang berada di wilayah Kuta Winangun, Anda bisa mendapatkan di agen Tejo Ragil, alamat kios aneka jajanan Pasar Baru Kuta Winangun Blok B nomor 5 dan 6 Kuta Winangun, Kebumen. Agen Bapak RT Sudiro, alamat belakang studio lama RT 01 RW 01 Pekunden, Kuta Winangun. Agen Aurasa Catering, alamat Dukuh Penanjung RT 05 RW 01 Tanjung Seto, Bulu Pitu, atau samping Masjid Al Barokah.

0: Tanpa kamu udah muncul. Lanjut, lanjut, lanjut. Yuk, yang mau naik, naik, naik, ditunggu di 0851 8606 9984 0851 8606 9984. Coba diangkat ya ini ya. Kok ngilang? Halo, assalamualaikum, selamat pagi DTL. Halo, kok nggak ada suaranya? Aduh, kenapa ini, apa yang error ya hari ini? Yaudah, ya sambil bacain ini dulu dari Bunda Nesali. Waalaikumsalam. Halo DTL, Mbak Nia, selamat pagi. Katanya absen monitor ya. Salamnya buat Bunda Ervito, Bunda Titin, Bu Yati, ada Bu Saminten, Bu Karmina, Mbak Cindy, ada Bu Sri Purworejo, Putri Selatan, Mas Andre, Mbak Yaya, Umi Hanif, ada Mbah Ahmad. Salam kenal dari saya, Bunda Nisalis. Dan sehat selalu buat Mbah Ahmad ya, dan buat semua sobat Setara Kebumen yang sedang monitor, selamat pagi. Buat Banianya, selamat bertugas dan full barokah. Makasih banget ya buat Bunda Nisalis, sehat-sehat selalu pokoknya ya. Iya dong ya, thank you banget ya udah pada gabung hari ini, sehat semangat. Ya lagi sakit, semoga lekas sembuh ya, amin. Ya, dan yang lagi aktivitas semoga lancar juga. Okay, siapa ini? Ada yang tes lagi? Kenapa? Halo, ya? Assalamualaikum. Kok nomor yang Anda hubungi? Kenapa ini ya? Kayaknya sinyalnya lagi susah. Halo, assalamualaikum, selamat pagi.
1: Waalaikumsalam, selamat pagi kembali.
0: Wah, pagi
1: ini
0: juga.
1: Udah lama ini nggak naik-naik ini dari Mbah Karim.
0: Oh, Mbah Karim di Kelirong. Iya, apa kabar Mbah? Sehat Mbah?
1: Salam semua untuk sahabat-sahabat Setara FM. Mm-mm. Salam sehat selalu. Semoga dipermudah urusan fit dunia wal akhirat.
0: Amin, amin ya rabbal alamin. Doa ya semuanya ya, sehat selalu.
1: Untuk lagu ikut aja lah.
0: Ikut aja, oke.
1: Okay. Ya selamat bertugas Mbak Nina.
0: Iya, terima kasih Mbak Karim.
1: Semoga sukses selalu.
0: Iya, amin, amin.
1: Matur suwun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Warahmatullahi wabarakatuh. Thank you banget ya Mbah Karim yang ada di Kelirong. Mantap bisa naik Mbah. Sehat-sehat Mbah, semangat, sehat. Ya, fid dunia wal akhirat ya. Amin, amin ya rabbal alamin. Iya, setiap ketemu orang ditanya sehat atau enggak. Iya, kenapa? Karena nikmat sehat tuh ya patut kita syukuri. Banyak orang yang ya sakit pengen sembuh gitu ya, kita sehat malah nggak pernah tuh yang namanya bersyukur, jadi harus syukur ya. Oke, lanjut. Halo, assalamualaikum, selamat pagi DTL.
2: Waalaikumsalam, selamat pagi DTL.
0: Pagi, Om Gendro. Iya, kenapa kalahan ya?
2: Kalah
0: ya. Lagi lemas kayaknya habis senam ya.
2: Ini lagi libur, Mbak.
0: Oh, lagi libur. Besok pagi lanjut lagi senamnya ceritanya.
2: Iya. Nanti sore jam 4.
0: Oh, sore malahan ya.
2: Iya. Ini lagi ada promo, Mbak, nih ya di sini.
0: Oh, ada
2: promo skincare banyak orang borong nih.
0: Promo ini ya Allah, bisa aja Om Gendro jualan skincare ya, ada.
2: Enggak, di sisi sebelah sanggarku ada.
0: Oh,
2: toko
0: iya
2: baru ya, lagi promo, ramai banget nih.
0: Luar biasa ya di situ ya, di Gombong ya.
2: Iya, ramai banget.
0: Om Gendro mau salam-salam buat siapa? Oh.
2: Salam-salam buat tadi yang masuk siapa, Pak?
0: Mbah Karim di Kelirong.
2: Mbah Karim. Mm-mm. Terus Pak Karim lain lagi ya, yang di Kain Fiton, yang di itu Sumber Agung
0: Purworejo. Iya, Sumber Agung Purworejo, beda
2: ya
0: lagi.
2: Terus buat Mbak Kenora, Mbak Cindy, terus Mama Ainun, Mbak Irvito. Kenapa gak pernah naik Mbak Nia ya?
0: Kenapa?
2: Mbak Irvito gak pernah naik, kenapa ya?
0: Apa? Tadi pagi juga baru naik.
2: Apa ya? Jam berapa
0: tadi? Aduh, tadi jam 9 ini barusan.
2: Aku lagi keluar jadi tadi ya.
0: Oh, pantesan.
2: Jadi sehat-sehat ya.
0: Amin.
2: Terus Bu Kumis, Bu Karmina, Mama Hanif, Umi Hanif, Abi Hanif, Mas Zedran, Bang Roni, semuanya aja lah.
0: Semuanya aja lah kalau udah bingung ya.
2: Iya, bingung. Kalau kita Mbak Nia.
0: Alah, iya udah deh semuanya aja.
2: Lagunya apa yang udah Mbak Nia?
0: Lagunya udah penuh.
2: Apa aja yang putar?
0: Ada Bidadari Cinta Emansipasi Wanita, Berkelana sama Demi Kue.
2: Aku berkelana aja lah.
0: Berkelana ya, sukanya berkelana ya.
2: Iya, makasih Mbak Nia.
0: Iya, sama-sama.
2: Waktunya, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Thank you buat Om Gendro ya. Oke, okay, cukup dah semuanya. Thank you, sehat-sehat, bahagia selalu. Yang udah merawat, terima kasih banyak. Semoga hari ini apapun aktivitas yang kita lakukan lancar ya, tidak ada halangan suatu apapun. Dan ya buat yang lagi sakit, semoga cepat sembuh juga ya. Yang habis operasi nih, pengen operasinya cepat pulih juga ya, bisa menggunakan Habutop, obat herbal Ramuan Arab yang lagi ngetop. Jadi udah aman banget, halal, herbal alami, tidak mengandung bahan kimia. Jadi udah direkomendasikan banget ya, silahkan beli di apotek dan agen-agen resmi kami Habutopnya. Harganya mulai dari 100.000 yang 50 kapsul, ada yang 150.000 yang 100 kapsul, sama 230.000 rupiah yang 200 kapsulnya. Silahkan bisa dicoba dan buktikan khasiatnya. Sobat Setara yang lain udah pada coba loh, giliran Anda. Kita lanjut bareng lagu Berkelana, session bareng Nia di DTL yang dangdutnya asyik banget.

0: pendengar, berikut cerita dari salah satu konsumen pengguna Habutop.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ida, alamat Buayan Gombong. Setiap datang bulan, perut saya rasanya sakit sekali. Selain itu, badan juga terasa pegal-pegal dan rasanya lemas. Tapi sejak minum Habutop, obat herbal paling top produksi dari PT Denatur Indonesia, alhamdulillah sekarang tidak ada lagi keluhan. Walaupun datang bulan, badan tetap fit untuk beraktivitas dan tidak lagi merasakan sakit perut juga pegal-pegal. Habutop memang obat herbal paling top deh. Terima kasih Habutop. Bagi para pendengar dimanapun berada, silahkan dicoba juga ya Habutopnya, yang bisa dibeli di apotek atau agen-agen terdekat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Demikian cerita dari salah satu konsumen pengguna Habutop. Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Maduvitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk wilayah Pejagoan, Anda bisa mendapatkan di Apotek Akhir Farma Kuayuhan, alamat Jalan Sokabaru, Desa Kuayuhan atau Utara Bangjo Kuayuhan. Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Maduvitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk Anda yang berada di wilayah Petanahan, Anda bisa mendapatkan di Apotek Petanahan Farma, alamat Jalan Laut Petanahan atau depan Pasar Petanahan. Apotek Tahir Farma Petanahan, alamat Desa Jogomertan atau depan Balai Desa Jogomertan, Petanahan Kebumen.

Oke, sampai juga di penghujung acara. Terima kasih atas semua kebersamaan Sobat Stara Kebumen yang sudah selalu setia menemani Nia dari pagi hingga menjelang siang saat ini. Thank you banget yang udah pada gabung ya. Ya, makasih buat Mbah Bubut sama Mbah Bagio. Salam kenal ya buat Mbah Bagio di Mangunranan Miriat ya. Besok hadir lagi ya pada jam yang sama. Nia izin pamit dulu. Thank you banget udah pada merapat. Dan mohon maaf untuk semua lagu yang belum bisa Nia putar karena waktunya belum mencukupi ya. Sampai jumpa, Nia izin pamit.

0: pendengar, berikut cerita dari salah satu konsumen pengguna Vitama.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ibu Ana, alamatnya di Padang Jaya RT3 RW 11. Saya mau berbagi pengalaman. Suami saya mempunyai gejala katarak. Terus dengar di radio ada obat Vitama. Terus saya beli. Setelah 3 hari pemakaian, ada perubahan loh, penglihatannya jadi jelas dan tidak buram lagi. Ayo buat teman-teman semua atau saudara-saudara yang punya keluhan seperti suami saya, ayo beli Vitama di radio-radio atau agen-agen terdekat. Vitama, solusi kesehatan mata.
0: Demikian cerita dari salah satu konsumen pengguna Vitama.
2: Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk Anda yang berada di wilayah Poncowarno, Anda bisa mendapatkan di apotik Poncowarno. Alamat Jalan Karang Pencil kilometer 4 atau di depan komplek pasar Poncowarno Kebumen. Toko Margo, alamat Selatan Pasar Poncowarno Kebumen. Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk Anda yang berada di wilayah Prembun, Bonorowo, Mirit, Anda bisa mendapatkan di Apotik Kasih Terjalin, alamat Jalan Raya Prembun Ngeposan, Prembun, atau Timur SMP Negeri 1, Prembun. Apotik Harum, alamat Jalan Raya Mirit, kilometer 1, Sarwo Gadung, Mirit, Kebumen. Apotik Bonorowo, alamat Desa Banteng Rejo, Bonorowo, Kebumen.

0: konangan.
1: Pa, barusan kurir paket ya?
2: Iya nih, paket apa lagi sih? Sering banget paket, sehari 3 kali, udah kayak minum obat aja.
1: Ini paket make up sama skincare dong, Pa. Skincare-nya Mama kan udah mau habis.
2: Make up lagi, skincare lagi. Plus itu, kenapa nggak beli Habutop aja sih, Ma? Kan stok Habutop kita yang udah habis tuh. Tadi terakhir Papa minum 1 kapsul lagi.
1: Ya kan kalau Mama skincare-an dan glowing, Papa juga seneng. Pasti dipuji sama teman-teman Papa. Duh, Pak Benny hebat ya, punya istri glowing. Pasti uang skincare-nya selalu full deh, iya kan?
2: Iya, tapi kan Ma, dengan minum Habutop juga bisa untuk mencegah penuaan dini. Selain badan lebih sehat, wajah juga awet muda, Ma.
1: Ya, kalau itu masih udah jelas, atuh, Pa. Lagian, Mama juga udah pesen kok Habutopnya. Tungguin aja deh, bentar lagi pasti kurirnya datang.
3: Assalamualaikum, paket.
2: Tuh, kan.
4: Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop. Bisa membantu memelihara daya tahan tubuh dan juga baik bagi penderita stroke, jantung, liver, diabetes, darah tinggi, asam urat, kolesterol, TBC, dan lain-lain. Habutop sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia. Sertifikat Internasional ISO 9001 tahun 2015. Dapatkan Habutop di radio kesayangan Anda ini atau di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami.
5: Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk Anda yang berada di wilayah Puring, Anda bisa mendapatkan di Apotik NS Pharma, alamat Jalan Raya Pantai Bopong, Puring, atau depan kantor Kecamatan Puring, Kebumen. Apotik Salsabila, alamat Jalan Puring Petanahan, Karangturi Weton, Wetan Puring, Kebumen. Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk Anda yang berada di wilayah Purworejo, Anda bisa mendapatkan di Apotik Langgeng, alamat Jalan WR Supratman, nomor 73, Pejagalan, Baledono, Purworejo. Apotik Barokah, alamat Jalan Raya Fitur.

0: Gak ada efek sampingnya karena terbuat dari bahan-bahan herbal seperti madu, blueberry, wortel, dan tomat. Vitama, solusi kesehatan mata.
1: Vitama Denatur. Vitama bisa membantu memelihara kesehatan mata bagi yang menderita mata merah, mata gatal, mata minus, glaukoma.

0: Indonesia Group.
1: Dapatkan Habutop, minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, Otipus, dan lain-lain di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk Anda yang berada di daerah Buayan dan Rowokele, Anda bisa dapatkan di Apotek Tahir Farma 1, alamat Jalan Raya Rowokele, Jati Jajar, Kilometer 4, Kebumen.
2: Dapatkan Habutop, minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk Anda yang berada di wilayah Sruweng, Anda bisa mendapatkan di Apotik Kian Sehat, alamat Jalan Raya Sruweng, nomor 20 Sruweng, atau depan PKU Muhammadiyah Sruweng.

0: pendengar, berikut wawancara dengan salah satu konsumen Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Ini dengan Bapak siapa? Dari mana, Pak?
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama Pak Soeharto di Alamati Purworejo Purwodadi.
1: Dari Purwodadi Purworejo ya, Pak ya. Sebelumnya Bapak punya keluhan apa, Pak? Pakai Habutop.
2: Kaki itu kalau jalan itu rasanya linu. Kan minum Habutop rasanya kok enak banget, Mas Maris.
1: Jadi ada perubahan lebih enak gitu ya, Pak ya, kaki.
2: Banyak sekali perubahannya, Mas Maris.
1: Sebelum minum Habutop sakitnya apa aja, Pak? Kakinya sakit.
2: Linu, kakinya itu linu, nggak sama sering pusing.
1: Sering pusing begitu.
2: Tapi sudah minum Habutop, alhamdulillah. Banyak sekali perubahannya, Mas Faris.
1: Baik, Bapak sebelumnya tahu Habutop dari mana, Pak?
2: Aku tahu Habutop dengar dari radio, makanya aku langsung beli.
1: Oke, berarti Bapak senang dengerin radio ya, Pak ya?
2: Favorit, Mas Faris.
1: Favorit, baik Bapak. Bapak, boleh ada pesan-pesan buat para pendengar lain biar pakai Habutop kalau lagi sakit?
2: Oh iya, buat pesan-pesan buat semua pendengar radio di mana saja. Kalau badan agak kurang sehat atau masuk angin, saya sarankan minum Habutop. Sudah ada di mana-mana sekarang.
1: Oke, baik Bapak, terima kasih apa yang Bapak sampaikan. Semoga bermanfaat buat para pendengar ya, Pak ya.
2: Ya, makasih Mas Faris ya. Waktunya Habutop, obat herbal ramuan Arab yang paling ngetop.
1: Oke, terima kasih Pak. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

0: wilayah Alian, Anda bisa dapatkan di Apotik Taher Farma Krakal, alamat Jalan Indrakila, Alian Krakal, Kebumen, atau di dekat Pasar Krakal Alian. Apotik Taher Farma Alian, alamat di Jalan Raya Bojongsari, RT2 RW4 Kejawan Bojongsari Alian.
1: Dapatkan Habutop Minyak Herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 081-222-32-294, 081-222-32-294. Untuk Anda yang berada di wilayah Alian, Anda bisa mendapatkan di Apotik Seruni Farma, alamat Jalan Kertinegara nomor 1 Alian atau Barat Pasar Seruni. Apotik Kondang Bergas, alamat Jalan Kertanegara, Bojongsari, Alian, Kebumen. Apotik Wonokromo, alamat Jalan Sawangan Padurso, kilometer 1, nomor 9, Krajan Wonokromo, Alian.

0: pendengar, berikut cerita dari salah satu konsumen pengguna Vitama.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Iis Harliana dari Bakanbuer, Desa Karanghegar, Pabuaran, Subang. Saya mau berbagi pengalaman. Dulu saya menderita penyakit mata buram dan ada bayangan hitam di mata saya, atau sering juga disebut floaters. Lalu setelah saya mendengar ada iklan di radio, ada obat herbal Vitama solusi kesehatan mata. Lalu saya beli, sudah habis 2 botol. Setelah minum Vitama kesehatan mata, alhamdulillah penyakit saya berangsur-angsur membaik dan sampai sekarang sudah sehat. Terima kasih Vitama. Buat pendengar yang mempunyai keluhan seperti saya, ayo minum Vitama. Mata saya juga sehat kembali. Insya Allah semua penyakit bisa disembuhkan asal kita berusaha dan ikhtiar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Demikian cerita dari salah satu konsumen pengguna Vitama.
2: Dapatkan Habutop Minyak Herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Anda yang berada di wilayah Ambal, Anda bisa mendapatkan di Apotik Ambal. Alamat Jalan Denles, nomor 12, Desa Ambal Resmi, Ambal. Dapatkan Habutop Minyak Herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami.
3: Untuk Anda yang berada di wilayah Ambal, Anda bisa dapatkan di Apotik Sumber Agung, alamat Kerajaan RT 3 RW 1 Gondang Legi, Ambal.

0: tahu. Oh, tahu, Papa, tahu. Yang pengen tahu, tahu.
1: Tahu, Mang.
2: Iya, Bu. Mau berapa, Bu?
1: Tahunya 5.000 aja, tempenya 2.
2: Iya, Bu, baik. Ini tahu sama tempenya, Bu.
1: Kenapa sih, Mang? Kok kayak puyeng begitu?
2: Iya, Bu. Kepala nyut-nyutan. Kayaknya masuk angin deh. Bu, boleh numpang duduk sebentar nggak?
1: Boleh, boleh, Mang. Sok duduk aja dulu daripada maksa berangkat. Nanti malah aja tuh sama motor-motornya. Saya bikinin teh anget emang ya.
2: Makasih, Bu.
3: A few moments later.
1: Nih, Mang, teh angetnya. Nih, saya juga punya obat herbal habuto, Bang. Buat menjaga daya tahan tubuh sama mengobati

0: sampingnya juga. Habutop ini herbal ramuan Arab yang komposisinya dari habatus sauda dan bahan herbal pilihan lainnya. Jadi bagus buat kesehatan.
1: Oh, namanya apa tadi, Bu? Nanti saya suruh istri saya beli juga lah.
0: Habutop, Mang. Belinya bisa ke apotek atau ke radio kok.
1: Oh, iya ya, Bu. Makasih, Bu.
2: Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop. Habutop bisa membantu menjaga daya tahan tubuh, baik untuk penderita stroke, jantung, hipertensi, diabetes, ginjal, liver, TBC, dan lain-lain. Habutop sudah memiliki izin edar dari BPOM Republik Indonesia, memiliki sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia, serta sertifikat internasional ISO 9001-2015. Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop.
3: Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Madovitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami.
4: Untuk Anda yang berada di wilayah Bulus Pesantren, Anda bisa dapatkan di
3: Apotik Insan Sehat, alamat Jalan Kejayan, Desa Bocor, atau Selatan Polsek Bocor. Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Madovitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami.
4: Untuk Anda yang berada di wilayah Bulus Pesantren, Anda bisa dapatkan di Apotik Yakin Sehat, alamat Jalan Kejayan, Desa Bocor, atau Selatan Balai Desa Bocor.

0: katanya Papa mau beli sepatu baru. Kok Ibu lihat gak ada sepatu baru di rak depan?
1: Tadinya iya Bu, tapi pas di kerjaan tadi siang dengerin radio, Papa denger iklan Vitama, kapsul herbal alami yang baik buat menjaga kesehatan mata. Nah, kebetulan kan Bapak kerja ngadepin komputer dan Bapak khawatir kalau kesehatan mata Bapak bermasalah. Bapak pikir-pikir lagi, sepatu mah masih layak pakai. Mending buat kesehatan lebih penting, apalagi mata.
0: Alhamdulillah, syukur deh kalau Bapak berpikir bijak kayak gitu. Suami Ibu paling pinter deh.
1: Iya dong Bu. Kalau Bapak sehat, bisa kerja dan bisa terus kasih nafkah buat keluarga kita. Iya kan Bu?
0: Betul banget, betul.
2: Vitama, solusi kesehatan mata. Bisa membantu memelihara kesehatan mata Anda. Dan juga baik untuk penderita mata minus, katarak, infeksi pada mata, mata silinder, mata merah, glukoma, dan lain-lain. Vitama sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia. Sertifikat Internasional ISO 9001 tahun 2015. Dapatkan Vitama di radio kesayangan Anda ini atau di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami.
3: Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Bagi Anda yang berada di wilayah Kaliwiro, Wadas Rintang, Padurso, Anda bisa mendapatkan di Apotik Wadas Lintang, alamat Jalan Raya Prembun Cangkring, Wadas Lintang, atau 100 meter arah selatan Pasar Wadas Lintang. Apotik Padurso, alamat Jalan Wadas Lintang, kilometer 17 Pasar Pon Padurso. Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk Anda yang berada di wilayah Kebumen Kota, Anda bisa mendapatkan di Apotik Al-Huda, alamat Jalan HM Sarbini, nomor 122 Wonoyoso, Kebumen. Apotik Wijoyo Kusumo, alamat Jalan Kutuarjo, depan SD Negeri Jatisari, Kebumen. Apotik Kebumen Sehat, alamat Jalan Kutuarjo, Wonosari, Kebumen.

0: Pendengar, berikut kisah nyata dari konsumen pengguna Habutop.
1: Assalamualaikum, nama saya Winardi, RT2 RW2 Pejaguan, Kebumen. Sebelumnya saya punya keluhan penyakit gula darah. Sudah 12 tahun setelah saya mendengarkan radio dan ada iklan Habutop, saya langsung beli dan mencoba. Alhamdulillah sekarang sudah sembuh. Saran saya buat pendengar lain atau siapapun yang sedang menderita penyakit seperti saya atau penyakit lainnya, jangan lupa gunakan Habutop, obat herbal ramuan Arab yang paling top. Saya sudah memberikan khasiatnya. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Demikian pendengar, kisah nyata dari salah satu konsumen pengguna Habutop.
2: Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk Anda yang berada di wilayah Kecamatan Kuarasa, Anda bisa mendapatkan di Apotik Untung Farma, alamat Jalan Puring, Kilometer 9 Purwonegoro, RT3 RW3 Kuarasan, Kebumen. Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk Anda yang berada di wilayah Klirong, Anda bisa mendapatkan di Apotik Cahaya, alamat Jalan Klegen Wonosari, RT 01, RW 04, Klirong, Kebumen. Apotik Bintang Farma, alamat Jalan Raya Soka Petanahan, Klirong, Kebumen.

0: katanya papa mau beli sepatu baru. Kok ibu lihat gak ada sepatu baru di rak depan?
1: Tadinya iya bu, tapi pas di kerjaan tadi siang dengerin radio, papa denger iklan Vitama, kapsul herbal alami yang baik buat menjaga kesehatan mata. Nah, kebetulan kan bapak kerja ngadepin komputer dan bapak khawatir kalau kesehatan mata bapak bermasalah. Bapak pikir-pikir lagi, sepatu mah masih layak pakai. Mending buat kesehatan lebih penting, apalagi mata.
0: Alhamdulillah, syukur deh kalau bapak berpikir bijak kayak gitu. Suami ibu paling pinter deh.
1: Iya dong bu. Kalau bapak sehat, bisa kerja dan bisa terus kasih nafkah buat keluarga kita. Iya kan bu?
0: Betul banget, betul. Mwah.
2: Vitama, solusi kesehatan mata. Bisa membantu memelihara kesehatan mata Anda. Dan juga baik untuk penderita mata minus, katarak, infeksi pada mata, mata silinder, mata merah, glukoma, dan lain-lain. Vitama sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia. Sertifikat Internasional ISO 9001 tahun 2015. Dapatkan Vitama di radio kesayangan Anda ini atau di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami.
3: Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk Anda yang berada di wilayah Kuta Winangun, Anda bisa mendapatkan di Apotek Sumber Waras, alamat Jalan Raya Kuta Winangun nomor 116 Kuta Winangun Kebumen. Apotek Ziakbar, alamat Jalan Pagedangan nomor 10 Kuta Winangun. Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk Anda yang berada di wilayah Kuta Winangun, Anda bisa mendapatkan di agen Tejo Ragil, alamat kios aneka jajanan Pasar Baru Kuta Winangun Blok B nomor 5 dan 6 Kuta Winangun Kebumen. Agen Bapak RT Sudiro, alamat belakang studio lama RT 01 RW 01 Pekunden Kuta Winangun. Agen Aurasa Catering, alamat Dukuh Penanjung RT 05 RW 01 Tanjung Seto Bulu Pitu atau samping Masjid Al-Barok.

0: Loh, Bu Juli, kok saya perhatiin setiap kesini ibu sendirian terus? Biasanya bapaknya yang jaga jualan.
1: Ya, ini Mbak Sari, suami saya lagi nggak bisa aktivitas dulu.
0: Loh, kenapa Bu? Sakit?
1: Iya, udah 3 hari katanya perutnya mual, panas perih. Kayaknya mahnya kambuh deh. Padahal udah minum obat mah di warung, bolak-balik lagi belinya. Tapi cuma sebentar efeknya.
0: Awas loh Bu, nanti ketergantungan. Kenapa nggak coba yang herbal aja?
1: Emang ada?
0: Ada dong Bu. Nih saya saranin buat konsumsi rutin Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop itu Bu.
1: Habutop? Bukannya cuma buat menjaga kesehatan aja ya Mbak?
0: Ih, nggak cuma itu aja Bu. Habutop kayak khasiat, selain menjaga kesehatan juga baik buat mengatasi gangguan-gangguan pencernaan Bu, seperti asam lambung, diare, dan lain-lain.
1: Oh gitu ya, makasih ya Mbak infonya.
0: Sama-sama Bu.
2: Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop, bisa membantu memelihara daya tahan tubuh dan juga baik bagi penderita stroke, jantung, liver, diabetes, darah tinggi, asam urat, kolesterol, TBC, dan lain-lain. Habutop sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia, sertifikat internasional ISO 9001 tahun 2015. Dapatkan Habutop di radio kesayangan Anda ini atau di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami.
3: Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk wilayah Pejagoan, Anda bisa mendapatkan di Apotek Tahir Farma Kuayuhan, alamat Jalan Sokabaru, Desa Kuayuhan atau Utara Bangjo Kuayuhan. Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk Anda yang berada di wilayah Petanahan, Anda bisa mendapatkan di Apotek Petanahan Farma, alamat Jalan Laut Petanahan atau depan Pasar Petanahan. Apotek Tahir Farma Petanahan, alamat Desa Jogomertan atau depan Balai Desa Jogomertan, Petanahan, Kebumen.

0: cerita dari salah satu konsumen pengguna Vitama.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ibu Ana, alamatnya di Padang Jaya RT3 RW 11. Saya mau berbagi pengalaman. Suami saya mempunyai gejala katarak. Terus dengar di radio ada obat Vitama. Terus saya beli. Setelah 3 hari pemakaian, ada perubahan loh, penglihatannya jadi jelas dan tidak buram lagi. Ayo buat teman-teman semua atau saudara-saudara yang punya keluhan seperti suami saya, ayo beli Vitama di radio-radio atau agen-agen terdekat. Vitama, solusi kesehatan mata.
0: Demikian cerita dari salah satu konsumen pengguna Vitama.
2: Dapatkan Habutop Minyak Herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk Anda yang berada di wilayah Poncowarno, Anda bisa mendapatkan di Apotik Poncowarno. Alamat Jalan Karangpencil, kilometer 4 atau di depan Komplek Pasar Poncowarno, Kebumen. Toko Margo, alamat Selatan Pasar Poncowarno, Kebumen. Dapatkan Habutop Minyak Herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk Anda yang berada di wilayah Rembun, Bonorowo, Mirit, Anda bisa mendapatkan di Apotik Kasih Terjalin, alamat Jalan Raya Rembun Ngeposan, Rembun, atau Timur SMP Negeri 1, Rembun. Apotik Harum, alamat Jalan Raya Mirit, kilometer 1, Sarwo Gadung, Mirit, Kebumen. Apotik Bonorowo, alamat Desa Banteng Rejo, Bonorowo, Kebumen.

0: temen-temennya tembangannya barang. Obat apa sih jajan? Ayo penasaran yong.
1: Sampean orang ngerti kang. Idih kurang kekinian.
0: Alah kekinian. Wis tua biar apa
1: eh? Iya salah kang. Walau wis ora enom, tapi kesehatan ya malah justru aja disepele kena. Harus up to date tentang kesehatan.
0: Ya,

0: bisa membantu memelihara daya tahan tubuh dan juga bayi bagi penderita stroke, jantung, liver, diabetes, darah tinggi, asam urat, kolesterol, TBC, dan lain-lain. Habutop sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia. Sertifikat Internasional ISO 9001 tahun 2015. Dapatkan Habutop di radio kesayangan Anda ini atau di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami.
1: Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk Anda yang berada di wilayah Puring, Anda bisa mendapatkan di Apotek NS Pharma, alamat Jalan Raya Pantai Bopong Puring atau depan kantor Kecamatan Puring Kebumen. Apotek Salsabila, alamat Jalan Puring Pertanahan Karangturi Weton, Wetan Puring Kebumen. Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk Anda yang berada di wilayah Purworejo, Anda bisa mendapatkan di Apotek Langgeng, alamat Jalan WR Supratman, nomor 73, Pejagalan, Baledono, Purworejo. Apotek Barokah, alamat Jalan Raya Pituruh Kemiri, Purworejo.

0: Berikut kisah nyata dari konsumen pengguna Vitama.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Bapak Agus Supriyono, alamat Desa Tanjung Meru, Kutha Winangun. Sebelumnya saya punya keluhan sakit mata, iritasi dan merah yang gak sembuh-sembuh. Setelah saya dengar iklan di radio obat mata Vitama, saya mencobanya. Alhamdulillah, sekarang sudah sembuh. Saran saya buat pendengar lain atau yang punya keluhan sakit mata seperti saya, jangan lupa gunakan Vitama, obat mata herbal kesehatan mata dari Denatur Indonesia. Saya sudah buktikan khasiatnya. Terima kasih dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Demikian kisah nyata dari salah satu konsumen pengguna Vitama.
2: Dapatkan Habutop, minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, Otipus, dan lain-lain di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk Anda yang berada di daerah Buayan dan Rowokele, Anda bisa dapatkan di Apotek Tahir Farma 1, alamat Jalan Raya Rowokele, Jati Jajar, Kilometer 4, Kebumen.
0: Dapatkan Habutop, minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk Anda yang berada di wilayah Sruweng, Anda bisa mendapatkan di Apotik Kian Sehat, alamat Jalan Raya Sruweng, nomor 20 Sruweng, atau depan PKU Muhammadiyah Sruweng.

0: Pendengar, berikut wawancara dengan salah satu konsumen Habutop.
1: Pendengar, kali ini saya berada di salah satu konsumen Habutop. Yuk kita temui. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
1: Dengan ibu siapa ya?
2: Nama saya Ibu Neneng.
1: Alamatnya di mana, Bu?
2: Alamat Kampung Salabaya, RT 12 RW 06 Desa Sawahkulon, Kecamatan Pasawahan, Kabupaten Purwakarta.
1: Apa yang ibu keluhkan, Bu?
2: Suami saya sudah 15 tahun punya keluhan di kaki sakit gara-gara jatuh dari pohon. Alhamdulillah, setelah mengkonsumsi Habutop, keluhan suami saya sembuh total.
1: Alhamdulillah ya, Bu ya. Apa pekerjaan suami ibu?
2: Bekerja sebagai pembajak sawah pakai traktor.
1: Dari mana ibu tahu Habutop?
2: Dari radio.
1: Kesan-kesannya dan pesan buat pendengar radio, Bu.
2: Pesan-pesan buat pendengar radio yang punya keluhan seperti suami saya, coba minum Habutop. Insya Allah, izin Allah, dengan minum Habutop akan sembuh. Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop top top top.
1: Ibu Neneng, terima kasih, Bu. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Dapatkan Habutop, Sultana, Vitama, Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotek-apotek dan juga di agen-agen resmi kami. Untuk wilayah Alian, Anda bisa dapatkan di Apotek Taher Farma Krakal, alamat Jalan Indrakila, Alian Krakal, Kebumen, atau di dekat Pasar Krakal Alian. Apotek Taher Farma Alian, alamat di Jalan Raya Bojongsari, RT 2 RW 4, Kejawan, Bojongsari, Alian.
0: Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 081-222-32-2984, 081-222-32-2984. Untuk Anda yang berada di wilayah Alian, Anda bisa mendapatkan di Apotek Seruni Farma, alamat Jalan Kertinegara nomor 1 Alian atau Barat Pasar Seruni. Apotek Kondang Bergas, alamat Jalan Kertanegara, Bojongsari, Alian, Kebumen. Apotek Wonokromo, alamat Jalan Sawangan Padurso, Kilometer 1, Nomor 9, Krajan Wonokromo, Alian.

0: kemarin beberapa setel. Apa mau baju dinas malam?
1: Enggak atuh Pak. Ih, Mama tuh pengen dibeliin paket herbal Vitama dan Vimata.
0: Loh, emang penglihatan Mama juga bermasalah ya?
1: Ih si Papa, kan gak ada salahnya Mama juga mau menjaga kesehatan mata. Kan Vitama dan Vimata itu bukan cuma buat yang punya mata minus silinder glukoma gitu, tapi baik juga kok dikonsumsi sama Mama yang gak punya keluhan apa-apa. Sebagai pencegah gitu loh Pak.
0: Iya. Kalau itu gak usah nunggu gajian. Besok Papa beliin sekalian 2 paket. Soalnya punya Papa juga mau habis.
1: Oke deh Pak, makasih ya Pak.
0: Sama-sama.
2: Vitama, solusi kesehatan mata. Bisa membantu memelihara kesehatan mata Anda. Dan juga baik untuk penderita mata minus, katarak, infeksi pada mata, mata silinder, mata merah, glukoma, dan lain-lain. Vitama sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia. Sertifikat Internasional ISO 9001 tahun 2015. Dapatkan Vitama di radio kesayangan Anda ini atau di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami.
3: Dapatkan Habutop Minyak Herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Anda yang berada di wilayah Ambal, Anda bisa mendapatkan di Apotik Ambal. Alamat Jalan Denles, nomor 12, Desa Ambal Resmi, Ambal.
4: Dapatkan Habutop Minyak Herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami.
5: Untuk Anda yang berada di wilayah Ambal, Anda bisa dapatkan di Apotik Sumber Agung, alamat Kerajaan RT 3 RW 1 Gondang Legi, Ambal.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang sobat Sare FM Kebumen. Happy weekend ya. Halo. Ketemu lagi sama Rena sore. Kok sore sih, masih siang? Siang hari ini temenin Anda di zona Malaysia, zona tersantui kita. Yang mau gabung langsung aja SMS WhatsApp ditunggu di 085186069 84085186 Aduh, nge-lag nih. Nge-lag nih Rena nih. Ya Allah. Sekali lagi, sebestiku yang mau gabung di acara Zona Malaysia ya, mau request lagu, mau salam-salam, boleh. Ditunggu ya. 085186069984 masih bersama produk-produk dari PT Denatur Indonesia Group, Habutop Sultana, Vitama, Vitapedia, Datemoro, dan juga ada Otipus. Oke. Tadi setia untuk selamanya sudah membuka kebersamaan kita ya. Lagu lagi gak nih? Lagu lagi Rena kasih Ipang.

0: butuhkan ramuan Arab sing bisa ngobati segala penyakit, Bu. Ya dewe kudu ikhtiar lah. Ibune no, nek diomongi arseng geyon wae.
1: Sahanu ada harseng, Bapak. Aduh, aing bekilira.
0: Kok bisa-bisa nih yang bojo karo wong beda planet.
2: Herbal ramuan Arab yang lagi ngetop bisa membantu memelihara daya tahan tubuh dan juga baik bagi penderita stroke, jantung, liver, diabetes, darah tinggi, asam urat, kolesterol, TBC, dan lain-lain. Habutop sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia. Sertifikat Internasional ISO 9001 tahun 2015. Dapatkan Habutop di radio kesayangan Anda ini atau di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami.
3: Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Madovitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami.
4: Untuk Anda yang berada di wilayah Bulus Pesantren, Anda bisa dapatkan di
3: Apotek Insan Sehat, alamat Jalan Kejayan, Desa Bocor, atau Selatan Polsek Bocor. Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Madovitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami.
4: Untuk Anda yang berada di wilayah Bulus Pesantren, Anda bisa dapatkan di Apotek Yakin Sehat, alamat Jalan Kejayan, Desa Bocor, atau Selatan Balai Desa Bocor.

tanggal 10 bulan 10. Waduh, cepet ya, ada 10 Oktober sekarang, hari Sabtu, besok Minggu, nanti malam Mingguan. Mau kemana rencana? Kemana aja boleh, ya kan? Yang penting happy. Ayo gas lagi. Lumayan lah, ada uang buat jajan. Selagi cuaca masih cerah. Nanti kalau udah masuk musim hujan, mau malam Mingguan, aduh, seringnya kelabu terus. Soalnya hujan, udah mager gitu, males basah. Ya, makanya mas yang udah pada lulus sekolah, yang semangat kuliah ya, yang langsung kerja semangat kerjanya gitu. Pokoknya harus berjuang untuk ya, untuk menunjukkan kalau kamu bisa loh, kalau kamu mampu loh, kalau kamu sukses gitu. Karena gak tahu ya, cewek-cewek zaman now, zaman sekarang itu ya, tidak bisa diungkiri, tidak munafik anak-anaknya. Iya, udah pasti melirik cowok yang ekonominya tuh lebih baik gitu. Mungkin nanti yang Gen Z sekarang, yang lagi masih Gen Alpha, ayolah, pokoknya belum bisa sih dikasih arahan ya kalau untuk ke masa depan. Cuma kadang-kadang nyeselnya, aduh, teman-temanku pada sukses nih, tapi nggak apa-apa lah ya, namanya garis takdir udah ya begitu adanya, dijalanin aja. Yang penting mah kita kerja sendiri, hasil uang seberapa pun halal, nggak banyak tapi alhamdulillah cukup, banyak-banyak bersyukur. Udah gitu nggak minta sama orang. Jadi ya ngapain banyak orang yang ngurusin kehidupan kita gitu, kok kober gitu ya, mbak urusin apa edewe sehidupmu gitu ya. Kadang-kadang ngurusin badan sendiri aja susah, nggak kurus-kurus masih ngurusin orang. Kalau ngurusin orang, ngurusin seube rambene, sak makannya, sak jajannya, sak duit bensin, sak duit kuotanya sekalian mas. Thank you banget yang udah SMS, yang udah WhatsApp, yang belum, ayo sama Sirena tunggu ban live-nya belum ya. Ke 085-1860-69984. Aku baca dari Biung Arvino. Aku Mama Arvino aja kali enaknya ya. Di sini siapa yang nyimpen Biung Arvino nih ya? Bentar ya, aku edit gak apa-apa ya. Mama Arvino tuh ibu nih. Mama lah ya, memake. apa lagunya nih? Lagunya Mutiara juga. Oke, Baso Bastara semuanya. Terima kasih Mbak Rena, semoga sehat selalu. Amin. Andre, mat akhir pekan gabung di zona Malaysia buat Bu Ayu, Bu Fatur, Bu Tika, Bu Kumis, Bu Heni, Bunda Vito, Bunda Nisalis, Mama Fian, Mama Ashraf, Mama Ririn, Mbak Alas, Kakak Mamat, Pak Sabar, dan juga Bos Mas Sobastara. Buat Barena mas siaran aja. Kembali kasih Mama Risma. Halo Mama, Waalaikumsalam. Rindu berbasuh air mata dari Thomas Area. Oh iya. Sampai mana tadi aku nih? Buat Bu Yati, Mama Ashraf, Mama Fian, Mama Naura, Bundar, Mas Andre, dan juga buat semuanya aja yang lagi pada monitor, buat Barna, semoga sukses selalu. Iya, makasih ya Mama Risma. Semangat di situ bareng teman-teman. Lanjut ada, aduh, kenapa nih? Mas Hoyong, lagunya Dirantai di Gelangi Rindu. Udah tadi ya, makasih salamnya buat semuanya.

Halo Mbak Ami, Waalaikumsalam. Selamat siang juga buat Mbak-mbak Femina dan Kiki, semangat kerjanya, jangan lupa ngopi buat semua pendengar Star FM dimanapun. Mat aktivitas aja, lagunya Kembali Merindu. Boleh buat barengan sama tugas. Iya, makasih.

Oke, Sobat Sarah FM, maunya jangan kemana-mana sampai nanti jam 3. Rena terus temenin Anda sampai nanti jam 3 sore di Zona Malaysia. Masih bersama produk-produk dari PT Denatur Indonesia Group. Ya, mau pang live boleh, siap-siap abis ini ya.

0: pendengar, berikut pengalaman dari salah satu konsumen pengguna Vitama.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Heni Astuti. Alamat saya dari Sinar Galih, RT 0104, Desa Langensari, Kecamatan Langensari, Kota Banjar, Jawa Barat. Halo pendengar radio di mana aja berada. Dulu saya punya keluhan pada mata saya. Penglihatan saya buram dan gatal-gatal pada mata saya. Terus saya dianjurkan suruh pakai obat herbal Vitama oleh suami saya. Habis botol pertama belum ada perubahan, terus botol kedua sudah ada perbedaan, botol ketiga alhamdulillah sembuh sampai sekarang. Untuk itu Bapak, Ibu, Saudara, teman-teman pendengar radio setia di mana aja berada, kalau punya keluhan seperti saya silahkan pakai obat herbal Vitama, beli di agen terdekat dengan Anda. Sekian dari saya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Demikian pengalaman dari salah satu konsumen pengguna Vitama.
2: Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Bagi Anda yang berada di wilayah Kaliwiro, Wadas Rintang, Padurso, Anda bisa mendapatkan di Apotik Wadas Lintang, alamat Jalan Raya Prembun Cangkring, Wadas Lintang, atau 100 meter arah selatan Pasar Wadas Lintang. Apotik Padurso, alamat Jalan Wadas Lintang, kilometer 17 Pasar Pon Padurso. Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk Anda yang berada di wilayah Kebumen Kota, Anda bisa mendapatkan di Apotik Al-Huda, alamat Jalan HM Sarbini, nomor 122 Wonoyoso, Kebumen. Apotik Wijoyo Kusumo, alamat Jalan Kutuarjo, depan SD Negeri Jatisari, Kebumen. Apotik Kebumen Sehat, alamat Jalan Kutuarjo, Wonosari, Kebumen.

dari ada kasih spesial di request lagu ini. Sudah Malaysia sudah tersantui, tui. Ditemenin Rena dan juga produk-produk dari PT Denatur Indonesia Group. Besti, sisi kedua ini loh. Rena bakal buka phone live, ada kayak mau ikutan? Dicoba ya, 085-186-069-984. Silakan request lagu yang pengen Anda dengerin. Terus, sapalah teman-teman Anda tuh, ya kan? Boleh berbagi salam ya. 085-186-069-984. Iya, lagunya harus lagu-lagu Malaysia dong. Masa ada request lagu campur sari? Yang bener aja, jangan satu lah. Requestnya lagu campur sari, serius. Oke, telepon pertama diangkatin. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mama, udah diangkat sama Rena, mana suaranya? Ya. Tutup dulu. Susah kah? Ya udah, sing kalem. Lagi mangsa yang belum pelan terus pada mumet kabeh jaringannya ya. Kosong

Tapi notif notif baru masuk nih, ada nih. Coba lagi ya. Assalamualaikum, waalaikumsalam.

Kok pada telepon suara ya? Udah, aku lelah kalau kayak gini, Bes. HP-nya nggak support. Mama Nadia, waalaikumsalam, Mama. Sehat, alhamdulillah. Lagunya Rindu Serindu-rindunya.

0: Ready nih lagunya. Buat semua aja mau istirahat, Mbak Rena mau tugas, sehat selalu. Amin. Makasih buat Mama Nadia yang ada di Ponco Warno. Assalamualaikum dari Mbah Bagio. Waalaikumsalam Mbah Bagio. Salamnya buat Pak RT Sabar, Mbah Sokeh, Pak Agus, mau kerja aja. Buat Renat, selamat siang, matur nuwun. Lagunya Rindu Serindu-Rindunya, boleh. Ditunggu Mbah Bagio yang ada di Mirit, sehat selalu Mbah. Assalamualaikum Mbak Ren. Ada Mbak Kiki nih. Selamat siang, enaknya es kopi, cocok. Lagunya Satu Nama Tetap di Hati. Buat Mbak Kiki, Mbak Femina, kompak selalu. Mbak Renanya selamat bertugas dan jangan lupa bahagia. Oke, jangan lupa bahagia selalu juga. Satu Nama Tetap di Hati. Susah kayaknya. Halo.
1: Halo. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam.
1: Berhasil, berhasil.
0: Berhasil, berhasil. Sehat kamu, Sin. Rena sehat. Dirimu sehat.
1: Iya, iya, kering-keringan.
0: Cantik kayak kering.
1: Kata Mbak Rena.
0: Madang urung.
1: Urung mindo, Jan.
0: Tunggul ngapa sibuk temen?
1: Tungkop.
0: Ngopi urung?
1: Ya urung mindo.
0: Ya Allah. Kene gas engko tak gawe kena.
1: Temenan apa? Ono kene sine teh mungkin.
0: Alah, boro-boro.
1: Akan hilang-hilang mah.
0: Boro-boro engko banyune langka nang kene lah. Sangu banyu dewek.
1: Tamu banyu mana nih siapa mbak?
0: Tamu banyu nih siapa ya? Kayak tahu ngerti lagunya apa Kak Muksin?
1: Lumpur dan Berlian.
0: Oke, salam salam gak nih?
1: Salamnya gue Mama Asra, Pak Sutar, Bu Kumit, Bunder, Mbak Yaya, Bu Fatur.
0: Iya.
1: Apa itu lah mbak?
0: Oke.
1: Bapak Naura.
0: Terus?
1: Islah.
0: Uis, teneng titik temen.
1: Apa badannya nyandol nyandol laporasi?
0: Embu gising kayaknya mau mandanangel.
1: Oh, Islah.
0: Iya.
1: Gue barena yang bertugas.
0: Oke. Okay.
1: Kelalen malam mingguan.
0: Oh iya, mesti roh bakal kelalen.
1: Ya, wis, mbak.
0: Ya.
1: Matur nuwun.
0: Kembali.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kang Muksin, thank you. Selawat pemake. Kila, halo. Coba ya, masa sih gak bisa. Halo, assalamualaikum.
2: Halo, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam.
2: Gimana kabar Mbak Rena?
0: Alhamdulillah, tentu saja sehat, bisa siaran.
2: Besar pulung, atau lirik masih ingin ya.
0: Ciliki lah.
2: Apaan yang diciliki?
0: Harap ya apa-apaan nih?
2: Kelambi ini, kelambi bis metet-metet ya, iya.
0: sedikit.
2: Makan siang burung Mbak Ren?
0: Belum, Mek. Priwe.
2: Yang ini maring pasar Gunung Sumur itu gratis rawon.
0: Aja rawon lah.
2: Kenapa?
0: Kupat tahu weh.
2: Rawon laler.
0: Kupat tahu.
2: Yur apa-apa?
0: Ana apa ngono?
2: Ya, semarangnya pokoknya.
0: Ya, dumai wong se Kebumen Raya, penyiarnya malah dolan, golet madang.
2: Yur apa-apa, gue kena pistol otomatis.
0: Ah, kirim baik weh.
2: Oke, ceritanya.
0: Kang Zindo.
2: Anyar, gulonya Pak Edi.
0: Ana apa?
2: Buka kan anyar.
0: Oh, orang anyar. Menu ini iya. Rawon.
2: Rawon. Mencicipi dulu.
0: Ya, ya, ya, ya, ya.
2: Lagune seribu kali sayang.
0: Oke.
2: Sayangku, sayangku.
0: Oke.
2: salamnya buat sing bini wis munggah, sing urung munggah, sing agen rohna, sing urung sempat munggah, sing ora bisa munggah kawus.
0: Nah, okay.
2: Buat Mbak Rena, jangan lupa madang biar enggak doyong.
0: Yes, siap.
2: Semangat.
0: Oke.
2: Semoga berkah.
0: Amin.
2: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mr. GM. Kalau agak doyong lah, kenapa harus doyong? Warung doyong, warung-warung doyong. Satu lagi ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mat pagi. Zona tersantui, tuit, tuit, tuit, tuit, tuit, tuit, tuit, tuit.
0: Pagi. Aku bayangnya kayak kalau bunda telepon itu, terus kayak pasukan bautnya di belakang ikut-ikutan gitu.
3: Besok tunggu tanggal mainnya, pasti aku ajak yang rame-rame lagi, ya kan?
0: Iya, seru banget, berisiknya pol.
3: Jangan dibilang nanti kalau rame-rame, terlalu rame banget. Kan lebih enak yang rame-rame daripada sendirian sepi.
0: Ini sepi banget, ini sepi banget lagi sendiri, kasih.
3: Iya, jadi kayak apa ini ya, kayak pingin hawanya dikasih bantal gitu ya.
0: Aja, jangan lah, gas aja, gas lah. Jaketan, motor muter-muter lah.
3: Besok kita merapat ke Ponco, Besti.
0: Ada acara apa di sana?
3: Ada arisan Besti, arisan SS, terus arisan ini sekolahnya Pak Fatur, begitu.
0: Oh gitu, kok arisannya di Ponco?
3: Bundar, kejata, masa, begitu loh.
0: Rica-rica lagi nih
3: kayaknya. Apakah orang kemarin mau merapat?
0: Minggu besok banget.
3: Ya merapat ke Ponco sebelum siaran, ya kan?
0: Ya Allah, aku banyak banget undangan sih di tanggal besok. Aku mending gimana nih?
3: Oh, biasa kan bisa membagi waktu dengan sempurna, Yura.
0: Iya, nanti aku membelah dirilah seperti amuba, kesana, kesini, kesono.
3: Iya, aku mau lagunya.
0: Apa?
3: Aku menyesal mengenalimu. Kau datang menyakitiku.
0: Apa sih judulnya ya?
3: Ambo.
0: Apa ya?
3: Aku salamnya juga buat barusan yang naik siapa?
0: Mr. GM.
3: Mr. GM kayak juragan tempe itu mereknya.
0: Iya betul.
3: Tempe lagi. GM gitu loh Mbak. Itu Mbak Rena kalau di Pituru banyak.
0: Oh ya?
3: Mm-mm. Aku juga salam buat sing yo, sing ini, sing itu, sing ising, ising, ising, semua-muanya yang lagi pada sing. Silahkan,
0: yeah, okay,
3: istirahat.
0: Okay.
3: Buat Yura petugas tetap semangat. Aku tunggu lagunya apa, coba judulnya?
0: Cinta Membawa Derita, ya bukan sih?
3: Iya, ketoknya judulnya itu nyesel gitu ya, getun ya.
0: Iya, benar-benar.
3: Ya wis lah gitu, assalamualaikum, bye-bye, maksimal.
0: Kasih Wunder. Apa sih judulnya? Aku bukan ini. Ini itu lagu yang lama tadi. Hah? Bener ini ya. Iya, tapi ntar muternya. Ini ntar di bareng Mr. GM deh. Ah, ini dulu. Lumpur dan Berlian. Lumpur dan Berlian tadi di request Mr. GM atau Kang Muksin tadi. Udah, pokoknya jadi kemana-mana. Stay tune terus. Ditemenin Rena di Zona Malaysia sampai nanti jam 3 di season special on the weekend ya, stay tune. Iya benar, Mr. GM juga gawe tempe ya. Oh, kamu 1000 kali sayang. Iya, habis ini berarti ya.

0: pendengar, berikut pengalaman dari salah satu konsumen pengguna Habutop.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Endang Mariani, alamat Jalan Gatot Subroto, Gang Palasari, RT 03, RW 9, Sidanegara, Cilacap. Saya mau berbagi pengalaman menggunakan Habutop. Jadi awalnya saya memiliki keluhan benjolan di selangkangan yang awalnya saya kira uci-uci, ternyata membesar dalam waktu 3 minggu. Kemudian saya beli Habutop. Saya konsumsi rutin selama 2 bulan. Alhamdulillah benjolannya hilang dan saya masih mengkonsumsi sampai saat ini untuk imun tubuh. Untuk pendengar yang memiliki keluhan seperti saya atau mungkin ada benjolan di dalam tubuh, silahkan beli Habutop, obat herbal ramuan Arab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Demikian pengalaman dari salah satu konsumen pengguna Habutop. Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk Anda yang berada di wilayah Kecamatan Kuarasa, Anda bisa mendapatkan di Apotik Untung Farma, alamat Jalan Puring, Kilometer 9 Purwonegoro, RT 3, RW 3, Kuarasan, Kebumen. Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk Anda yang berada di wilayah Klirong, Anda bisa mendapatkan di Apotik Cahaya, alamat Jalan Klegen Wonosari, RT 01, RW 04, Klirong, Kebumen. Apotik Bintang Farma, alamat Jalan Raya Soka Petanahan, Klirong, Kebumen.

0: Atau bener, Win? Salahnya di mana coba?
1: Ya kan serem, Cun. Nanti kalau ada apa-apa, awas aja nih. Nasi di kos kita mau tak habisin.
0: Ya elah, Win, perkara nasi dibawa-bawa.
1: Cun. Apa itu, Cun?
0: Apa sih, Win?
1: Apa itu?
0: Apa sih pakai pegang-pegang lagi?
1: Itu putih-putih, Cun. Lari, Cun.
0: Nanti dulu, mana-mana.
1: Itu tuh di samping rumah Pak RT.
0: Astaghfirullah, Win. Itu dasternya Bu RT. Kan tadi pagi aku lihat Bu RT pakai daster itu. Gimana sih?

0: Emang Bu RT.
1: Vitama, solusi kesehatan mata. Bisa membantu memelihara kesehatan mata Anda. Dan juga baik untuk penderita mata minus, katarak, infeksi pada mata, mata silinder, mata merah, glukoma, dan lain-lain. Vitama sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia. Sertifikat Internasional ISO 9001 tahun 2015. Dapatkan Vitama di radio kesayangan Anda ini atau di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami.
2: Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro dan Otipus di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk Anda yang berada di wilayah Kuta Winangun, Anda bisa mendapatkan di Apotik Sumber Waras, alamat Jalan Raya Kuta Winangun nomor 116 Kuta Winangun Kebumen. Apotek Ziakbar, alamat Jalan Pagedangan nomor 10 Kuta Winangun. Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro dan Otipus di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk Anda yang berada di wilayah Kuta Winangun, Anda bisa mendapatkan di Agen Tejo Ragil, alamat kios aneka jajanan Pasar Baru Kuta Winangun Blok B nomor 5 dan 6 Kuta Winangun Kebumen. Agen Bapak RT Sudiro, alamat belakang studio lama RT 01 RW 01 Pekunden Kuta Winangun. Agen Aurasa Catering, alamat Dukuh Penanjung RT 05 RW 01 Tanjung Seto Bulu Pitu atau samping Masjid Al Barokah.

Sobat Star FM, Rena pamit dari Zona Malaysia. Terima kasih kebersamaannya. Abis ini Rena bakal balik lagi temenin Anda di Popenia. Sampai ketemu nanti. Terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: ini ya?
1: Kenapa, Pa?
0: Ini, Ma, badan Papa gatel-gatel. Tuh, bentol-bentol gini tuh.
1: Kenapa nggak kemarin aja gatelnya pas lagi meeting sama admin di kantor Papa yang cantik-cantik?
0: Masya Allah, Ma, kok gitu ngomongnya? Masa Papa kegatelan sama orang sekantor?
1: Ya, Bis, kayaknya sering banget tuh. Bahkan kemarin katanya juga makan-makan sama mereka.
0: Oh iya, bener itu.
1: Bener apa? Papa bener-bener kegatelan sama mereka.
0: Astagfirullahaladzim, bukan. Maksud Papa, gara-gara kemarin makan seafood. Papa kan alergi seafood.
1: Nah, tuh kan, karma itu, Pa. Makanya, Pa, gak usah sok-sokan makan-makan begitu. Biasanya juga makan tempe penyet aja, sok makan seafood. Giliran sama istrinya, mentok-mentok makan nasi goreng depan komplek. Terus, itu Habutopnya kenapa berhenti diminum? Baru sembuh berapa hari, udah berhenti minumnya. Habutop itu kan herbal, Papa. Diminum terus walau udah sembuh. Buat kesehatan Papa juga loh. Jadi jauh-jauh tuh alergi sama kolesterol Papa.
0: Iya, Ma. Ih, ngau-ngau mulu, bukannya garukin.
1: Emangnya singa? Ngau-ngau mulu. Garukin tuh pakai kucing tetangga.
2: Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop. Bisa membantu memelihara daya tahan tubuh dan juga baik bagi penderita stroke, jantung, liver, diabetes, darah tinggi, asam urat, kolesterol, TBC, dan lain-lain. Habutop sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia. Sertifikat Internasional ISO 9001 tahun 2015. Dapatkan Habutop di radio kesayangan Anda ini atau di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Maduvitapedia, Tehmoro, dan Otipus di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk wilayah Pejagoan, Anda bisa mendapatkan di Apotek Tahir Farma Kuayuhan. Alamat Jalan Sokabaru, Desa Kuayuhan atau Utara Bangjo, Kuayuhan. Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Maduvitapedia, Tehmoro, dan Otipus di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk Anda yang berada di wilayah Petanahan, Anda bisa mendapatkan di Apotek Petanahan Farma, alamat Jalan Laut Petanahan atau depan Pasar Petanahan. Apotek Tahir Farma Petanahan, alamat Desa Jogomertan atau depan Balai Desa Jogomertan, Petanahan Ketumen.
3: Setara Ketumen 98,4 FM, Jalan Desa.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore Sobat Sari FM Kebumen. Balik lagi Rena temenin Anda sore hari ini di Popmania. Edisi spesial on the weekend. Kamu bisa request lagu-lagu kok baru sih? Yang baru di skip dulu, lagu-lagu yang lama ya. Sampai jam 5 Rena temenin Anda. Yang mau gabung tetap SMS, WhatsApp juga phone live. Rena tunggu di 085-186-06-9984, 085-186-06-9984. Pastinya juga masih ditemenin produk-produk dari PT Denatur Indonesia Group. Sambil agak-agak santai weekendnya, rebahan dulu ya, baru nanti malam keluarlah, boleh malam mingguan. Gitu. Oh enggak ya, ya. Karena mungkin pagi besok mau ada acara, jadi malam di rumah aja daripada capeknya besok double. It's okay. Baik, kita ke lagu lagi ya. Lagunya iyalah, zaman Anda sekolah SMP gitu, SMA ya.

Kayak macam-macam gini lagunya, enak banget didengerin, masya Allah. Terus kayak tiba-tiba kita dejavu atau kayak kita flashback beberapa puluh tahun yang lalu, terus jadi keinget dia, terus jadi pengen kepoin akunnya dia, cari-cari, aduh gak nemu juga pakai nama aslinya. Iyalah, halo hari gini gak lagi pakai apa namanya nama asli gitu. Biasanya sekarang kalau cewek tuh kayak pakai nama anaknya, misal Bunda Al gitu, ya gak? Emang harusnya gitu, biar mas mantannya gak bisa nemuin. Parah, kalau ketemu nanti DM-DM gitu, nanya-nanya gitu. Yo yes, kita ke lagu-lagu baru nanti aku baca WA yang udah anda kirim ya.

0: konsumen pengguna Vitama.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Mama Gendis, alamat Kebumen. Saya mau berbagi pengalaman. Sudah cukup lama saya mengalami rabun jauh. Rasanya cukup mengganggu sekali penglihatan saya. Belum lama ini, saya mencoba berikhtiar menggunakan obat mata herbal Vitama dan Vimata, produk dari PT Denatur Indonesia. Saya minum rutin Vitamanya, dan saya teteskan Vimata pada mata saya. Awal-awal pemakaian, mata berasa sangat perih, tapi alhamdulillah, setelah rasa perihnya hilang, mata rasanya lebih jelas untuk melihat, pandangan lebih terang, dan terasa segar. Insya Allah akan saya terus lanjutkan pengobatan menggunakan Vitama dan Vimata. Saya sangat merekomendasikan produk ini bagi siapapun yang mempunyai keluhan sama seperti saya. Segera beli ya di apotek atau di agen-agen terdekat. Vitama memang solusi kesehatan mata kita. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Demikian cerita dari salah satu konsumen pengguna Vitama.
2: Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk Anda yang berada di wilayah Poncowarno, Anda bisa mendapatkan di apotek Poncowarno. Alamat Jalan Karangpencil kilometer 4 atau di depan komplek pasar Poncowarno Kebumen.

dapatkan Habutop Minyak Herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk Anda yang berada di wilayah Prembun, Bonorowo, Mirit, Anda bisa mendapatkan di Apotik Kasih Terjalin, alamat Jalan Raya Prembun Ngeposan, Prembun, atau Timur SMP Negeri 1, Prembun. Apotik Harum, alamat Jalan Raya Mirit, kilometer 1, Sarwo Gadung, Mirit, Kebumen. Apotik Bonorowo, alamat Desa Banteng Rejo, Bonorowo, Kebumen.

Popen. Makasih Popenia Rena terus temenin Anda sore hari ini sampai nanti jam 5. Popenia bersama produk-produk dari PT Denatur Indonesia Group yang sudah bersiap on the way. Mau ada agenda mungkin keluar kota, oke. Okay. Hati-hati aja di jalan, pokoknya cek-cek. Kabel ada yang sampai ketinggalan. Ini lagi mobile, ini lagi melintasi kota Kebumen juga. Janganlah cuma melintas ya, apalagi Anda dari luar kota banget yang memang belum pernah singgah ke Kebumen. Sekarang lagi dengerin radio Star FM Kebumen ya. Semoga perjalanan Anda menyenangkan sambil dengerin lagu-lagunya, boleh. Kalau mau tiba-tiba request. Kalau masih ada di sekitar jalur lintas selatan gitu, bolehlah ke kota sejenak. Anda boleh searching, tidak ingin kesinggah walaupun coba sebentar kulineran yang cuma ngopi atau pengen memang benar-benar nyicip kuliner di Kebumen, silakan. Ya, bisa deket-deket ke alun-alun Pancasila ya. Di situ ada kapal Mendoan ya kan. Di sepanjang situ banyak kuliner Kebumen juga. Di situ view-nya indah banget, minimal ya 1 jam 2 jam nanti bisa sekalian jogging-jogging pelan-pelan atau aduh pokoknya nanti kalau udah senja itu bakal indah banget view-nya. Ya. Jadi bisa buat story, bisa buat ceritanya juga. Misal nih POV-nya mau menuju ke kota mana tapi terhentikanlah langkahnya karena penasaran dengan kapal Mendoan yang ada di alun-alun gitu ya. Indah banget. Nah, nanti bisa mariban dulu di Masjid Agung di situ baru melanjutkan perjalanan atau memang mungkin kayak udah rasa capek banget nyupir nyetir sendiri ya kan. Ya udah istirahat dulu aja nanti baru lanjut ke perjalanan, semoga dilancarin gitu. Ya yang perjalanannya naik kereta mah enak banget, tinggal duduk manis gitu ya. Naik kereta mah enak, bisa jalan-jalan, bisa nengok jendela, pemandangannya indah banget, bisa lebih luas daripada kayak naik bis yang aduh kursinya sempit. Terus yang kereta juga tergantung kalau ekonomi perjalanan yang lama berjam-jam. Ya kebayang juga lah ya, ekonomi yang ekonomi banget, capek banget duduknya gitu. Jadi kalau memang tujuannya berlibur sih, kalau kata Rena mah mending ayo agendakan libur, jangan maksa banget. Kalau memang uangnya kayak masih nanggung, tunda deh beberapa bulan lagi biar tabungannya nambah gitu. Minimal kita dapat fasilitas satu tingkat di atasnya, bisa ngerasain misal nih pengen nyobain kereta yang eksekutif lah ya kan, nambah-nambah 6 bulan, nambah-nambah tabungan. Jadi gak ekonomi-ekonomi banget perjalanan yang mungkin ada rencana mesti staycation juga. Wah kayaknya kalau dengan tabungan segini lumayan nih nginepnya hotelnya yang gak, yang agak-agak berbintang banyak gitu ya kan. Kalau kata Rena perjalanan transport sama apa ya penginapan kayaknya itu lebih dipentingin banget daripada makan enak ya. Kalau makan mah ya udah, yang penting udah kenyang aja ya nggak sih. Kalau bakso mie ayam atau ayam-ayaman daging-dagingan ya udah pernah rasain ya kan. Misal nggak bisa kebeli di resto ya udah minimal udah pernah yang setara atau bisa masak sendiri nanti suatu saat gitu. Tapi kalau kayak transportasi yang cuma nanggung, wah kayak kurang nyaman, di perjalanan udah capek duluan, nanti tidak bisa menikmati liburan gitu. Apalagi juga penginapan berpengaruh banget ya, kalau tempatnya nyaman, enak, adem, indah gitu kan, kayaknya aduh bener-bener deh libur yang real gitu. Kalau makan ya udahlah cukup angkringan, nasi goreng, bakmi goreng, lebih hemat, mending terus jajan-jajannya di skip dulu ya nggak. Yang penting transportasinya sama penginapannya oke. Okay. Ya semua orang mah punya ini sendiri-sendiri. Alah boro-boro Ren, liburan mah yang penting sampai Pantai Meliwis aja udah bersyukur alhamdulillah. Iya sama berarti.
Tapi kan kita punya angan-angan ya gak sih, punya mimpi, punya kayak reward, entah itu buat kita sendiri atau juga minimal kita abaikan, oke lah ya anak-anak biar bisa merasakan, biar punya pengalaman kan gitu ya, gak bapak ibu. Thank you banget nih WA aku baca yang belum kirim, hayo kirim 085-1860699-84 085-1860699-84. Oke, sampai mana? Sebentar ya, WA-nya agak susah dibuka nih. Oh iya, seperti Baim, dia kepengen enggak pernah alhamdulillahnya yang namanya jajan mainan dia enggak terlalu, tapi memang kalau liburan dia suka. Makanya untuk mencapai itu ya udah coba sampai mana dapat uang tabungannya seberapa gitu. Nanti kalau nambahnya enggak banyak-banyak banget kan mama kayak sama bapak kayak nambah-nambah dikit lah ya. Ya ngapain nih kalau daripada katanya sih daripada buat jajan-jajan yang enak, beli mainan, beli liburan. Liburan pun sama sekali tidak suka ya, rewanya ke destinasi wisata yang bikin jalan capek gitu, enggak ya. Yang penting menikmati perjalanan dan tidur nyaman. Hah, cuma pindah gontok. Kang Muksin. Leren disit Kang Muksin lagunya. Udah belum sih? Kayak udah aku siapin deh. Udah ya? Matur nuwun juga Mas Ri. Lagunya udah ya. Waalaikumsalam buat Rena aja. Thank you juga Mama Sheila. Waalaikumsalam. Makasih juga. Ngopi yuk. Udah Mama. Tadi kopinya es Neslo. Kalau biasanya kadang es kopi susu gula aren atau yang pol-pol coffee latte gitu lah, tadi mau nyoba Neslo. Halo Mbak Kiki, selamat sore juga, happy weekend. Lagunya Slang buat semua teman pendengar Star FM aja dari A sampai Z, buat karirnya selamat bertugas ya selalu juga ya. Makasih Mbak Kiki. Apa tadi? I miss you but I had you. Ditunggu ya. Bapaknya Alena, selamat sore Bapak. Selamat buat semua pendengar Star FM, lagunya Maafkan Indah Ungu boleh. Sehat selalu juga, makasih Bapak ke Alena. Yang punya keluhan sakit mata obatin yuk pakai Vitama. Vitama dan Vimata produk dari PT Denatur Indonesia. Best, harganya gak mahal loh. Ya, Rp150.000 aja. Kapsul, bentuknya kapsul. Satu botol isinya 50 kapsul. Terus aturan minumnya sehari 3 kali. Sekali minum 2 kapsul pagi, siang, malam setelah makan. Untuk si matanya kita anjurkan untuk ditetesin aja. Tuh ya. Yuk, beli di apotek-apotek, di agen-agen terdekat, produknya halal bersertifikat diri MUI, berizin edar dari BPOM dan sudah bersertifikasi internasional ISO 9001 tahun 2015. Ya belum dibaca WA-nya, nanti Rena bakal balik lagi. Bakal buka phone live dan baca-baca WhatsApp dan juga SMS Anda. So, stay tune terus di 98.4 Radio Star FM Kebumen.

0: berikut cerita dari salah satu konsumen pengguna Habutop.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anan dari Tegal, Jalan Kiai Haji Mukhlas, RT 1 RW 3, Kelurahan Panggung, Kota Tegal. Awalnya saya punya keluhan pada lambung saya. Setelah mendengar iklan di radio, saya membeli Habutop di apotek dan saya konsumsi secara rutin. Alhamdulillah, setelah saya mengkonsumsi habis 2 botol yang isi 200, keluhan saya sudah membaik. Untuk pendengar yang lain yang punya keluhan seperti saya, silahkan untuk mencoba mengkonsumsi Habutop ramuan Arab yang lagi ngetop. Terima kasih Habutop. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Demikian cerita dari salah satu konsumen pengguna Habutop. Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk Anda yang berada di wilayah Puring, Anda bisa mendapatkan di Apotik NS Pharma, alamat Jalan Raya Pantai Bopong, Puring, atau depan kantor Kecamatan Puring, Kebumen. Apotik Salsabila, alamat Jalan Puring Pertanahan, Karangturi Weton, Wetan Puring, Kebumen. Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk Anda yang berada di wilayah Purworejo, Anda bisa mendapatkan di Apotik Langgeng, alamat Jalan WR Supratman, nomor 73, Pejagalan, Baledono, Purworejo. Apotik Barokah, alamat Jalan Raya Pituruh, Kemiri, Purworejo.

0: Sabtu Minggu ngapain bes? Ngapain aja yang penting bisa bikin kita happy. Ya happynya kita kalau bikin tetangga atau bestie kita panas ya mohon maaf. Ya antara sebenarnya gak ada niat, tapi kalian itu yang pada sok kepanasan sendiri. Kenapa sih, terbuat dari apa sih, hatimu itu julid banget, sirik banget, paling gak bisa lihat orang bahagia, kenapa sih? Aduh, panasan banget jadi orang. Rena mau ke sesi pon live ya. Kasih kesempatan yuk, 085-186-06-9984 di Popin yang sore hari ini. Assalamualaikum. Assalamualaikum Bu Yati. Halo. Oh, tekan 1. Kenapa harus ditekan-tekan? Diulangi lagi coba Bu, operatornya lagi sensi tadi dia. Suruh tekan-tekan. Coba lagi 085-186-06-9984. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam.
0: Selamat sore Ibu.
1: Sore.

0: Luka cantik.
1: Ah, ibu, semangat ibu. Udah sehat belum?
0: Ya, mesti dikit-dikit makannya sekarang telepon. Biar tambah semangat.
1: Iya, harus semangat ibu. Makan yang banyak.
0: Belum enak ya, Mbak?
1: Enggak enak makan, pahit gitu po.
0: Aku maunya sayur itu loh, kulit linjo yang sama
1: saun. Iya, maunya gimana Bu? Maunya ada yang kirim gitu ya? Terus tinggal makan.
0: Iya, kemarin dia postingannya Mbak Rena. Aku udah belanja tapi belum sempat masak.
1: Belum.
0: Aku mau nyontek gitu loh. Kayaknya enak apa?
1: Iya, enak banget. Besok tinggal gas ini Bu, perkembangan di Oseng.
0: Iya, kalian itu tak simpen ini Bu. Oh, mama saya kayak gini.
1: Ibu mau dekat selagu enggak?
0: Aku jangan ikut aja, salam-salam.
1: Oke deh, iya.
0: Lagunya enak banget, dan lagian juga enggak begitu. Kalau lagunya sering dengar tapi judulnya kadang-kadang.
1: Oh iya, oke deh.
0: Salam buat Bu Yati. Semangat ya Bu Yati, yuk sama kita. Kita berdua harus yang semangat.
1: Oh iya dong, harus semangat-semangat.
0: Terus buat Bu Kaminter, Bu Sri yang ada di Jepang juga. Ternyata masih satu kecamatan dengan saya.
1: Sama?
0: Sama Bu Sri.
1: Oh, sama Bu Sri. Oke.
0: Terus buat Bunda Tini, Bunda Erbeto.
1: Iya.
0: Contekannya nggak ada, Mak. Tinggal berapa minggu contekannya nggak. Terus buat Bu Ayu, Bu Bumi. Saya nggak bisa lagi, jadi mau nyalamin aja, Mak.
1: Oke, nggih.
0: Buat kakakku Mbak Putri, Bu Ayu tadi juga. Terus buat Mbak Titin Wardani yang selalu ngobain aku. Halo, selamat sore Mbak Titin Wardani. Bu Tuti di Grabak, Bu Heni yang juga sering. Makasih Bu Heni. Terus apalagi ya buat Mas Andre. Mbak Rena, aku tolong dimintain nomor Gendong. Saya kan sering ke Gombong, nanti mau mampir.
1: Oh gitu?
0: Iya.
1: Oke,
0: Nah, terus buat Pak Parliwano yang ada di Wonosobo. Mudah-mudahan kita nanti bisa ketemu pas saya mau anak-anak.
1: Amin.
0: Pak Paijo yang ada di Butuh. Pak Imam. Apalagi ya. Sudah semuanya aja lah.
1: Oke deh.
0: Saya hanya ingin pesan gini loh Mbak Rena. Ini menjauh saya bukan yang ngoreksi, tapi kayaknya kalau pagi itu pas acaranya oldies itu ya, sudah bisa telepon. Nanti setelah acara itu apa DPL ya? Untuk DPL-nya jangan telepon lagi dong. Kasihan yang lain kasih kesempatan biar bisa konvers. Misalnya bisa di apa itu naik di oldies. Nanti di DPL-nya ya WA, enggak usah telepon.
1: Oh iya.
0: Jadi kayaknya yang lain
1: biar rata gantian
0: itu,
1: ya.
0: Iya, kok itu aja yang lain enggak bisa kesempatan itu. Karena cuma itu juga pengen naik.
1: Betul.
0: Iya. Ini saran ya, bukan ini.
1: Iya.
0: Nyata enggak menunjukkan satu orang siapa-siapa, tapi tolong biar bisa gantian.
1: Betul. Kalau udah berkesempatan misal pagi ya di next acara tinggal WA aja chat itu ya.
0: Iya, kalau paginya sudah yang mau disudah, nanti acara yang keduanya WA aja.
1: Oke, okay. Yes. Baik.
0: Karena semua kepengen naik gitu.
1: Betul.
0: Iya. Itu aja yang mohon maaf jika saran saya tidak berkenan, saya tidak bertujuan menjatuhkan seseorang, tapi demi kebaikan bersama.
1: Betul sekali, terima kasih masukannya. Iya,
0: selamat tugas, sampai kelas, jangan lupa tetap semangat, sehat selalu, berkah selalu,
1: amin.
0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Okay. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sekali untuk Ibu Tika Darwanto. Semangat Ibu, coba sehat. lagi ya. Assalamualaikum Mbak Asyraf.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Halo, sehat Oma?
2: Alhamdulillah, sehat alhamdulillah.
1: Alhamdulillah. Ndang adus nyore.
2: Kok nyapu di situ.
1: Lah nyapune ngesuk minggu sisa nih apa?
2: Lah nek sore disapu opone kepriwe?
1: Pancen ya rasane.
2: Mending siki mang ketiga bleduke masyaallah.
1: Oh iya bener, bener. Iya,
2: mau lagu. Lagu nunggu diputer apa ya mau ya?
1: Apa ya?
2: Enda.
1: Udah.
2: Bisa bisa request maning ora ungu.
1: Iya ora.
2: Wis lah nek kangen band.
1: Yang apa?
2: Kemarin judulnya apa sih itu? Yakinlah aku menjemputmu.
1: Itu lagu lama?
2: Iya lagu lama kan.
1: Oke okay, oke okay.
2: Iya kata Mbak Rina itu lagu lama.
1: Iya.
2: Ya salami, gue papake Aslam. Terus sama Mas Andre, Kang Mukin, Kang Arsen, Kang Mamat, terus Kang Arif, buat Ibu Tika, semoga sehat selalu.
1: Amin.
2: Terus buat Bunda, terus siapa, Mama Risma, terus Mama Sheila, terus yeah. Bu Kumis, monitor nggak nih Bu Kumis?
1: Monit kayaknya deh.
2: Buat Juli, dan juga buat semuanya aja.
1: Oke.
2: Okay. Iya, buat Mbak Rananya terima kasih. Semoga sehat selalu dan tetap semangat. Wassalamualaikum.
1: Amin. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mama Ashraf, Butika juga. Sudah ya. Baca WA gak nih? Baca dulu deng. Baca dulu. Kalau WA kayak ada batasan ya. Silakan kalau mau WA, kadang-kadang ya Kirina bilang, aduh ini gila sampai umpul-umpulan sampai mencapai beribuan, ratusan puluhan kali cuma pengen naik, tapi namanya keberuntungan kadang-kadang belum berpihak. Makanya iya kalau memang ada keinginan pengen tetap request lagu salam-salam tapi belum ada kesempatan, ya udah, maksudnya kan masih tetap bisa kayak Dorela, ya udah, yang belum kebagian chat aja tetap dibaca kok sama Rena gitu ya. Sampai mana tadi aku bacanya? Sore Rena, aku dari bapaknya Kiandra di Kalirejo. Buat keluarga kecilku semoga bahagia selalu. Amin. Lagunya Ungu Saat Bahagia. Ungu lagi ya? Tadi Ungu udah keluar ya? Yang Enda. Enda. Enda itu apa namanya? Solo vokal sendiri atau gandeng grupnya sih? Kalau yang Saat Bahagia Ungu itu yang bareng Andin ya. Soalnya satu penyanyi atau satu grup band, satu judul lagu aja ya. Batri di Wonosobo, waalaikumsalam. Lagunya Dearly, lagu yang baru Mbak. Lagu barunya di skip dulu Mbak Tri. Lagu yang lama-lama yuk. Selamat sore Mbak Rena, mau dengerin lagunya Kata Band, Siapa Cintaku? Bisa gak? Bisa kayaknya. Salam buat semua pendengar Star FM, buat penyiar nyaman tugas, makasih. Aku panggil siapa? Bang Hudi kah? Kasih Bang. Bami, waalaikumsalam. Onjo Dialova? Boleh. Buat teman-teman di mana aja berada, Mbak Femina, Mbak Kiki ya, semangat kerjanya ya. Karena sama tugas, jangan lupa bahagia. Iya Mbak Ami, bahagia juga, semangat. Yaudah mandi sambil bikin teh moro. Bakal yakin seger pol. 15.000 rupiah aja tapi bisa bikin badan lebih sehat, lebih fit, lebih bugar, gak gampang sakit. Beli ya, silakan selagi produk masih ada, dapatkan di apotek-apotek, di agen-agen terdekat.

0: Jangan-jangan efek papa lembur hari ini. Dari pagi sampai jam segini ngadepin komputer. Ditambah tadi motor-motoran di jalan. Kena debu, kena polusi lagi.
1: Nah, itu dia, mah. Main tuduh aja.
0: Ya, maaf, Pa. Gak pernah-pernah sih papa sampai merah gitu matanya. Ya udah, papa mandi, terus makan. Habis itu, tuh, vitaminnya diminum. Terus, pipi matanya ditetes. Buat sterilin mata papa.
1: Vitama punya mama? Ah, papa kan belum minus kayak mama.
0: Jangan salah loh, Pa. Vitama dan Vimata itu bukan cuma dikonsumsi sama yang punya keluhan mata aja, tapi juga baik buat menjaga kesehatan mata, Pa. Mulai sekarang konsumsi terus ya, Pa. Nanti Mama beliin juga 2 paket biar Papa juga selalu rutin minum Vitama, solusi kesehatan mata.
1: Iya, ini tinggal lembur satu lagi, Ma.
0: Lembur apa?
1: Sama Mama.
0: Gak mau, ah.
2: Vitama, solusi kesehatan mata. Bisa membantu memelihara kesehatan mata Anda. Dan juga baik untuk penderita mata minus, katarak, infeksi pada mata, mata silinder, mata merah, glukoma, dan lain-lain. Vitama sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia. Sertifikat Internasional ISO 9001 tahun 2015. Dapatkan Vitama di radio kesayangan Anda ini atau di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami.
3: Dapatkan Habutop, minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, Otipus, dan lain-lain di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk Anda yang berada di daerah Buayan dan Rowokele, Anda bisa dapatkan di Apotek Tahir Farma 1, alamat Jalan Raya Rowokele, Jati Jajar, Kilometer 4, Kebumen.
4: Dapatkan Habutop, minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk Anda yang berada di wilayah Sruweng, Anda bisa mendapatkan di Apotek Kian Sehat, alamat Jalan Raya Sruweng, nomor 20 Sruweng, atau depan PKU Muhammadiyah Sruweng.

0: abang terus.
1: Ibu lagi galau nih, Pak. Pikiran Bapak, bentar lagi puasa. Berarti Bapak pasti gak ada panggilan nguli lagi. Terus gimana nanti pendapatan selama bulan puasa?
0: Bu, jangan terlalu dipikirin, Bu.
1: Gimana gak dipikirin sih, Pak? Mana dunia perdapuran sekarang lagi gak baik-baik aja loh, Pak.

0: Ini dari Pak Mandor, dikasih suplemen herbal namanya Abutop. Katanya herbal ramuan Arab buat menjaga imunitas tubuh kita selama bulan puasa. Bahkan juga bisa buat mengobati berbagai macam penyakit, Bu. Aman, halal, dan mudah BPOM lagi. Dan ini sekalian gaji penutup dari Pak Mandor juga. Bisa buat modal usaha kita bulan puasa nanti.
1: Alhamdulillah, ada aja orang baik ya, Pak.

0: yang lagi ngetop bisa membantu memelihara daya tahan tubuh dan juga bayi bagi penderita stroke, jantung, liver, diabetes, darah tinggi, asam urat, kolesterol, TBC, dan lain-lain. Habutop sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia. Sertifikat Internasional ISO 9001 tahun 2015. Dapatkan Habutop di radio kesayangan Anda ini atau di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami.
1: Dapatkan Habutop, Sultana, Vitama, Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotek-apotek dan juga di agen-agen resmi kami. Untuk wilayah Alian, Anda bisa dapatkan di Apotek Taher Farma Krakal, alamat Jalan Indrakila, Alian Krakal, Kebumen, atau di dekat Pasar Krakal Alian. Apotek Taher Farma Alian, alamat di Jalan Raya Bojongsari, RT2 RW4 Kejawan, Bojongsari, Alian.
0: Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 081-222-32-294, 081-222-32-294. Untuk Anda yang berada di wilayah Alian, Anda bisa mendapatkan di Apotek Seruni Farma, alamat Jalan Kertinegara nomor 1 Alian atau Barat Pasar Seruni. Apotek Kondang Bergas, alamat Jalan Kertanegara, Bojongsari, Alian, Kebumen. Apotek Wonokromo, alamat Jalan Sawangan Padurso, kilometer 1, nomor 9, Krajan Wonokromo, Alian.
1: 98.4 Stara FM Kebumen.

Okay, ada yang belum dibaca WA-nya? Setara Radio Kebumen terpantau jernih di Imogiri, Masya Allah, mantap-mantap. Terima kasih Bang Theodorus Yudhistira di Magelang. Tujuan kemana Bang? Hati-hati di jalan ya. Sampai Imogiri loh, masih jernih, alhamdulillah kalau gitu. Terima kasih infonya Bang ya. Ada lagi yang masih lagi dalam perjalanan mobile, hati-hati semoga dilancarkan ya. Kayaknya udah Rena baca semua Sobat Stara. Sebelum Rena pamit, pokoknya jangan lupa buat Anda yang lagi ada keluhan sakit, udah tahu obatnya. Yes, Habu top ya, buat herbal ramuan Arab paling top produk dari PT Denatur Indonesia. Ini 100% terbuat dari bahan alami herbal, bisa mengobati, menyembuhkan apapun keluhan sakit Anda. Beli dong, masa nggak beli? Belinya di mana? Belinya di apotek-apotek, di agen-agen terdekat pastinya. Untuk aturan minumnya, silakan sehari 3 kali, sekali minum 2 kapsul ya. Pagi, siang, malam. Gitu, harganya 100.000 isi 50 kapsul. Yang 100.000 iya benar isi 50 kapsul, yang 150.000 isi 100 kapsul, dan yang 230.000 itu isinya 200 kapsul. Silakan bisa dibeli di apotek-apotek, di agen-agen terdekat. Pokoknya enggak usah khawatir dengan produk kita. Halal, bersertifikat dari MUI, berizin edar dari BPOM, dan sudah bersertifikasi internasional ISO 9001 tahun 2015. Gitu. Baik, udah ya. Yang mau malam mingguan atau malam mingguan, yang minggu besok mau ada acara, yang mau punya hajat juga, semoga semuanya dilancarin. Yang lagi sakit semangat sehat lagi, jangan lama-lama sakitnya, cepet sembuh gitu. Yang lagi sakitnya enggak lagi sakit, enggak lagi sakit penyakit tren, terus sakit hati ya. Sakit hati obatnya tetap sabar. Gitu, gak perlu punya rasa dendam lah sama orang yang udah bikin kita sakit. Doain yang baik-baik. Karena sakitnya sampai bener sesakit. Sakitnya aduh, dia kayak disayat-sayat banget. Tapi ya sudah, gak usah dibalas, intinya gitu ya. Iya, tahu lah segala hukum alam apa itulah, pokoknya tetap jalan, iya gak? Sobat Sarah, Rena pamit dari Pupen nih ya. Thank you banget kebersamaan Anda untuk sore hari ini. Ketemu lagi besok. Sampai jumpa. Terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: pendengar, berikut cerita dari salah satu konsumen pengguna Vitama.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ibu Wasima, alamat Sumber Sari, RT 02 RW 11 Kecamatan Majenang. Saya mau berbagi cerita. Saya punya keluhan mata, kepalanya sering pusing, lehernya kaku, matanya ada gangguan lah sedikit. Terus saya mendengar ada iklan di radio produk Vitama yang bisa membantu memelihara kesehatan mata. Kemudian saya beli, saya konsumsi, alhamdulillah habis satu botol ada perubahan. Terus saya mau beli lagi. Untuk para pendengar yang punya keluhan mata seperti saya, silakan belilah Vitama yang bisa membantu memelihara kesehatan mata. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Demikian cerita dari salah satu konsumen pengguna Vitama.
2: Dapatkan Habutop Minyak Herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Anda yang berada di wilayah Ambal, Anda bisa mendapatkan di Apotik Ambal. Alamat Jalan Denles, nomor 12, Desa Ambal Resmi, Ambal. Dapatkan Habutop Minyak Herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami.
3: Untuk Anda yang berada di wilayah Ambal, Anda bisa dapatkan di Apotik Sumber Agung, alamat Kerajaan RT 3 RW 1 Gondang Legi, Ambal.
4: 98.4 Setara FM Kebumen.

0: pendengar, berikut cerita dari salah satu konsumen pengguna Habutop.
1: Assalamualaikum, nama saya Bu Hartini dari Tegal, Randon, RT 6, RW 01. Sakit saya stroke, udah 4 tahun, gak bisa jalan. Sekarang minum Habutop, sekarang udah sembuh, bisa jalan, alhamdulillah. Buat pendengar yang lain, barangkali penyakitnya sama saya, silahkan beli seperti saya, biar bisa jalan. Konsumsi Habutop, supaya sembuh, sehat, alhamdulillah. Sekarang udah mendingan normal. Habutop ramuan Arab yang lagi ngetop. Wassalamualaikum.
0: Demikian cerita dari salah satu konsumen pengguna Habutop.
2: Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Manduvitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami.
3: Untuk Anda yang berada di wilayah Bulus Pesantren, Anda bisa dapatkan di
2: Apotik Insan Sehat, alamat Jalan Kejayan, Desa Bocor atau Selatan Polsek Bocor. Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Manduvitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami.
3: Untuk Anda yang berada di wilayah Bulus Pesantren, Anda bisa dapatkan di Apotik Yakin Sehat, alamat Jalan Kejayan, Desa Bocor, atau Selatan Balai Desa Bocor.

0: Tahun, Ketua Roe Surya, PJNU Kabupaten Purworejo, Romo Yai Dawud Maskuri, Panjelipun, Wan Najib Sahrudin ST, selaku Ketua Tamir Masjid Darul Mutakin, Romo Yai Farid Sulaiman, Wan Abu Bakar lan Sedoyo, Poro Yai Bunyai Sedoyo ingkang boten kula sebat asmo karemipun setunggalan setunggal ingkang kula bektosi kula takdimi. Yang saya hormati pejabat pemerintah Forkompimda hadir Pak Dandim diwakili oleh Pak Dan Ramil, kemudian Bu Kapolres diwakili oleh Bu Kapolsek, terima kasih Pak Camat dan beserta staf serta seluruh kaum muslimin muslimat ingkang kula hormati dan saya banggakan. Kepareng ing mriki matur kula minangkani sesulipun Ibu Bupati Purworejo, Ibu Hajah Juli Hastuti Sarjana Hukum. Sehubungan beliau malam ini ada kegiatan dinas sehingga mewakilkan pada diri saya. Namun demikian beliau titip salam kepada semua yang hadir di sini, khususnya kepada panitia dengan ucapan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada intinya bahwa pemerintah Kabupaten Purworejo mengucapkan selamat kepada panitia PHBI Masjid Agung Darul Mutakin yang pada malam hari ini menyelenggarakan pengajian akbar dalam rangka peringatan Maulid Nabi Agung Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Perlu kami matur Abah Anza bahwa Purworejo itu terdiri dari 469 desa, 25 kecamatan. Jadi alhamdulillah selama bulan Maulid ini di mana-mana kita mengumandangkan nggih selawat demen datang Allah, datang Rasul kita Nabi Agung Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Kanti menikah wonten ing dalem menikah puncak dari sebuah acara menghadirkan Abah Anza dari Bojonegoro. Mudah-mudahan Purworejo, Purworejo nggih betul-betul Purworejo yang baldatun thayyibatun wa barakatuh, semua masyarakatnya guyub rukun nggih remen datang pengaosan nindai pengaosan wonten pundi kemawon lan hari ini nggih dengan banyak-banyak bersolawat pada Nabi kita Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita semua diaku menjadi umatnya dan nanti kelak mendapatkan syafaatnya sehingga bisa bersama-sama dengan Nabi kita Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam sama-sama berada di surganya Allah Subhanahu wa taala. Demikian yang bisa saya sampaikan, ada kurang lebihnya mohon maaf sekali lagi atas nama pemerintah daerah Kabupaten Purworejo. Mengucapkan selamat kepada jajaran Takmir Masjid Darul Mutakin dan seluruh panitia atas pelaksanaan pengajian akbar di malam hari ini. Demikian, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Kepada Bapak Suranto Esos MPA, kami haturkan terima kasih. Ayuhal hadirun wal hadirat rahimakumullah. Memasuki acara selanjutnya, Mujahadah Tahlil, yang dalam hal ini akan dipimpin oleh Al-Mukarram Bapak Kiai Haji Raden Dawud Maskuri. Kepada Al-Mukarram Bapak Kiai Haji Raden Dawud Maskuri, kami silakan.
2: Maaf sebelumnya kepada para hadirin hadirat, ada sedikit perubahan acara. Acara selanjutnya Mau'idatul Hasanah, yang dalam hal ini akan disampaikan oleh Al-Mukarram Bapak Kiai Haji Anwar Zahid, pengasuh Pondok Pesantren Sabilun Najah Bojonegoro Jawa Timur. Kepada Al-Mukarram Bapak Kiai Haji Anwar Zahid, kami silakan.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wa syukurulillah wal khairu was syarru bimasyiatillah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala man fihi uswatun hasanah sayyidina wa maulana Muhammadin sahibi syafa'ah wa ala alihi wa ashabihi wa tabi'ina wa man tabi'a rusdah. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli waj'al li waziran min ahli. Rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi' lana min amrina rasyada. Amma ba'd, ulama'ana al-ajilla wa masyayikhana al-a'izza, para alim ulama, bapak-bapak kiai, ibu-ibu nyai, para pengasuh pondok pesantren, pimpinan majelis zikir, majelis ta'lim, majelis sholawat, segenap tamir masjid, para sesepuh dan bini sepuh yang dimuliakan, yang kita ta'zimi, kita mohon restu dan doanya. Sadatul zu'ama, pejabat pemerintah dalam semua tingkatan bersama staf dan jajaran, Forkopimda yang hadir, yang mewakili Ibu Bupati, Pak Wakapolres, anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang hadir, yang kita hormati, Forkopimda, Pak Camat, Bu Kapolsek Pandan Ramil, tokoh-tokoh masyarakat, tamu-tamu undangan semuanya yang kita hormati, panitia dibantu keamanan dari TNI, Polri, sahabat-sahabat Banser yang kita banggakan, hadirin, hadirat, mustami'in, mustami'at, bapak-bapak, ibu-ibu, adik-adik, seluruh jamaah yang hadir, mudah-mudahan semuanya selalu mendapatkan hidayah, ma'unah, maghfirah, rahmah, barokah, dan ridha Allah subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan semuanya digolongkan sebagai umat ijabah yang berhak mendapatkan syafa'ah dari Rasulullah. Mari kita membaca suratul Fatihah. Kita hadiahkan kepada para aulia, para ulama, para pejuang di Purworejo, juga untuk leluhur kita, sesepuh kita semuanya, dengan harapan mudah-mudahan barokahnya beliau-beliau, Purworejo menjadi daerah yang guyub, rukun, tentrem, sejahtera, menjadi da'iratan thayyibatan wa rabban ghafura. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinash shiratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbi ufirli wali walidayya walil mu'minina amin ya rabbal alamin. Fatihah sekali lagi mohon kepada Allah subhanahu wa ta'ala, mudah-mudahan hajat-hajat dunia akhirat kita diijabah oleh Allah. Mudah-mudahan yang sedang sakit segera diberikan kesembuhan, yang sedang susah segera diberikan kebahagiaan, yang sedang kesulitan segera diberikan kemudahan, yang sedang kekurangan segera diberikan kecukupan, yang sedang seret macet segera diberikan kelancaran, yang sedang gegeran tukaran segera diberikan kerukunan, yang masih punya tanggungan kreditan segera diberikan keberesan, yang masih punya hutang segera diberikan kelunasan. Mudah-mudahan semuanya selamat, mulia, bahagia dunia sampai syurga. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinash shiratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbi ighfirli wa liwalidayya wa lil mu'minina amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu hadirin hadirat yang sangat saya sayangi dan mudah-mudahan juga menyayangi saya, yang saya kangeni dan semoga semuanya juga kangen sama saya. Malam ini berbarengan dengan pertandingan final ASEAN Cup Indonesia versus Thailand, mudah-mudahan juara Indonesia. Barokahnya kita ngaji di majelis mulia ini. Kita menghormat maulid Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pemimpin agung kita, cermin indah kita, uswatun hasanah, teladan terbaik dalam seluruh aspek kehidupan kita, agar kita menjadi hamba-hamba yang baik dan benar serta diridhai Allah subhanahu wa ta'ala. Kenapa Rasulullah dijadikan teladan dan apa yang harus kita teladani dalam hidup dan kehidupan? Dua hal ini saja yang akan saya uraikan, mudah-mudahan bisa diselenggarakan dengan cara seksama dan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Purworejo, 5 Oktober 2026. Saya diberi waktu oleh panitia ceramahnya 25 menit saja. Tolong yang merasa nggak ikut nyumbang nggak usah rewel. Kenapa Rasulullah dijadikan teladan dan apa yang harus kita teladani dalam hidup dan kehidupan? Allahumma sholli ala Muhammad. Para jamaah, Rasulullah dijadikan teladan itu setidaknya ada 3 alasan utama. Yang pertama, sebab Rasulullah adalah manusia. Yang kedua, sebab kebaikannya tanpa cela, stabil, universal. Yang ketiga, sebab ucapannya adalah tindakan nyata. Tolong 3 hal itu diingat-ingat, siapa tahu nanti jadi pertanyaan, yang bisa jawab dapat hadiah sarung cap. Kok kayaknya belum konsentrasi ya. Rasulullah dijadikan teladan itu alasan yang pertama, sebab Nabi Muhammad adalah manusia, zahiran wa batinan. Seutuhnya Nabi Muhammad itu manusia. Gesturnya manusia, posturnya manusia, perilakunya manusia. Kita adalah manusia. Ini yang hadir di sini manusia semua apa bukan ya? Nah, termasuk yang masih intak-intik itu juga manusia kan? Ya udah, kita ini manusia. Disuruh mencontoh manusia. Jadi nyambung, pas dan cocok. Kayak ayam disuruh mencontoh ayam, itu nyambung, pas, cocok. Kucing disuruh mencontoh kucing, itu bisa nyambung, pas, dan cocok. Kalau misalnya kucing disuruh mencontoh ayam, jelas nggak nyambung, nggak pas, nggak cocok, karena bentuknya beda, sifatnya beda. Kita ini manusia. Misalnya disuruh mencontoh Nabi yang berasal dari golongan malaikat, yang gak nyambung, gak pas, gak cocok. Bentuknya beda, alamnya beda, sifat dan karakternya beda. Kalau manusia disuruh mencontoh manusia, itu nyambung, pas, dan cocok. Seperti sholat berjamaah, makmumnya manusia, imamnya juga manusia. Coba misalnya sholat berjamaah, makmumnya manusia, imamnya malaikat Jibril. Ayo coba, di Masjid Agung Purworejo ini jamaah sholat Isya, makmumnya masyarakat Purworejo, yang jadi imam malaikat Jibril. Rokaat pertama selesai Fatihah, baca Quran khatam 7 kali. Rokaat kedua selesai Fatihah, baca Quran khatam 5 kali. Saya yakin seluruh makmumnya pingsan. Bahasa Inggrisnya the kelenger. Lah kalau imamnya malaikat ya enggak ada capek. Malaikat itu enggak pernah capek. Bapak pernah ketemu malaikat Jibril pijet karena kecapean. Pengajian malam ini bisa nyambung insya Allah, pas, cocok, karena jamaah yang hadir manusia, yang ngasih ceramah juga manusia. Coba misalnya yang ngasih ceramah di sini malaikat Israel, belum salam udah pada bubar gitu. Jadi Rasulullah itu manusia,

Mewa bareng is okay. Sebagai manusia, Rasulullah itu ya makan, ya minum, ya ngerasa haus, ya ngerasa lapar, karena memang manusia. Rasulullah ya melek, ya tidur, manusia kok. Rasulullah ya sehat, ya pernah sakit, bahkan perang juga pernah kalah. Emang dibikin gitu sama Allah, ditampakkan sifat basyariahnya, sifat manusianya, agar mudah dicontoh oleh kita umatnya. Maka Rasulullah itu juga nikah, manusia kok. Rasulullah ya kerja, bahkan beliau pekerja keras. Mulai kecil udah menggembala kambing punya orang, remaja bakulan, dagang. Ini kok pada diem semua ya? Oh gitu ya. Maka kita sebagai umatnya juga harus mau kerja. Jadi bukan kok mentang-mentang Nabi gak usah kerja, pengen apa-apa langsung minta ke Allah, pengen duit, Allahumma duit, kerotok-kerotok jatuh dari langit, enggak. Pengen sate, Allahumma sate, gelodak-gelodak, enggak. Rasulullah tuh kerja. Maka kita sebagai umatnya juga harus mau kerja. Itu bapak kalau udah punya istri, punya anak, wajib kasih nafkah, wajib kerja. Jangan kok terus gak mau kerja di masjid, sholat itikaf dikir, sholat itikaf dikir, sholat itikaf dikir. Kalau kelasnya kita gak mau kerja, muter tasbih, sulastri, sulastri, sulastri, sulastri, sumiyati, sumiyati, sumiyati, sulikah, sulikah, sulikah, samsiah, samsiah. Gak mau kerja, ya sampai rumah ya bukan hanya diomelin sama istrinya, mau makan aja dibentak, ora usah mangan. Oh, balio masjid ngeletaki bedhog kono gitu. Kerja. Duh. Rasulullah juga pernah enggak punya duit. Supaya mudah dicontoh oleh kita, gimana kalau lagi enggak punya duit? Nyontoh Rasulullah. Gimana kalau lagi sakit? Nyontoh Rasulullah. Rasulullah kalau enggak punya duit, hutang. Makanya yang punya hutang gak usah khawatir gak diakui jadi umatnya Rasulullah, tetap diakui jadi umatnya Rasulullah, cuma hobi hutang. Duh. Rasulullah kalau gak punya duit hutang bapak ibu. Maka kita kalau gak punya duit ya harus hutang. Jangan nyolong, jangan korupsi, hutang. Kalau udah punya duit bayar hutang, jangan kok hutangnya rajin, bayarnya bulet. Le hutang semangat, wayai nyaur ditagih bulet, wae. Wonten apa mboten? Ana iki wonge teko kok aku ngerti. Pokoke wonge rada lemu. Hutangnya semangat, nyaure bulet, wae. Kalau enggak punya duit hutang, kalau udah punya duit nyaur, kalau duitnya banyak bantu, aturannya begitu. Allahumma sholli ala Muhammad. Ditampilkan sifat basyariahnya supaya mudah dicontoh oleh kita. Gitu loh. Kalau Nabi Isa itu seringkali sifat basyariah, sifat manusianya enggak tampak, sehingga sulit dicontoh. Kalau Nabi Muhammad memang sifat manusianya ditampilkan oleh Allah, dalam situasi emergensi baru keluar yang namanya mukjizat. Allahumma sholli ala Muhammad. Ya coba kita bandingkan dengan Nabi Isa. Oh, Nabi Isa itu sulit dicontoh oleh umatnya. Nabi Isa kalau pengen makanan itu minta ke langit, minta ke Allah, Rabbana anzil alaina ma'idatam minas sama, ya Allah turunkan hidangan dari langit, kerotok-kerotok makanan turun. Gimana nyontohnya? Kalau Rasulullah kan kerja. Loh, Nabi Isa itu pergi ke langit,
balik-balik sampai sekarang. Gimana nyontohnya? Kalau Nabi Muhammad kan pergi ke langit, balik lagi Isra Mi'raj. Paham apa enggak ini? Nah, Nabi Isa itu seumur hidup enggak pernah sakit. Coba, gimana nyontohnya? Nabi Isa itu lahir enggak punya bapak, hanya punya ibu, Sayyidah Maryam. Ayo, gimana nyontohnya? Terus ada perawan Purworejo tiba-tiba hamil, melahirkan, begitu diurus sama masyarakat, lah ini suaminya mana? Loh kan kita itiba, niru Siti Maryam. Loh, itu perawan Edan itu. Kalau Rasulullah kan ada bapaknya, ada ibunya, bahkan Rasulullah masih 2 bulan di kandungan, bapaknya wafat, yatim sejak di kandungan. Umur 6 tahun, ibundanya wafat, yatim piatu. Bisa dicontoh kalau ada anak-anak yatim. Itu kalau lagi bulan Muharram biasanya kan banyak santunan yatim. Anak-anak yatim dikumpulin, kasih santunan, naik panggung, kasih bingkisan, kasih duit. Gembira mereka, seneng banget. Sampai ada anak kecil di bawah panggung, dipangku sama ibunya itu, dia ngomong, "Bu, aku kapan yatim, Bu? Aku enggak dapat duit, Bu." Jare ibu, "Ya kono ngomongno bapakmu dhewe kono. Aku ya wis suwe kok pengin sakjane ngono." Jadi ditampilkan sifat basyariahnya agar mudah kita contoh. Tapi Nabi Muhammad itu tidak seperti umumnya manusia, karena beliau istimewa. Ada satu makalah saya sampaikan, tolong semuanya mengikuti. Yang mau mengikuti, menirukan, saya doakan mudah-mudahan barokah. Mudah-mudahan 3 hari lagi rezekinya lancar. Gampang usahanya, gampang pekerjaannya, gampang bisnisnya, gampang nyari utangan. Kok emoh? Ditirukan gak ya? Muhammadun basyarun la kal basyar bal huwa kal yaquti bainal hajar. Nabi Muhammad adalah manusia yang tidak seperti umumnya manusia. Nabi Muhammad itu laksana berlian yang terletak di antara bebatuan. Makasih sayang. Jadi Nabi Muhammad itu manusia yang tidak seperti umumnya manusia. Beliau laksana berlian yang berada di antara bebatuan. Ada 2 hal pokok yang harus kita perhatikan. Pertama, Nabi Muhammad sebagai manusia. Yang kedua, tidak seperti umumnya manusia karena beliau istimewa. Oke, sebagai manusia, Nabi Muhammad ya berkeringat. Panjenengan manusia ya berkeringat. Sama-sama berkeringat, tapi beda keringatnya. Keringat Nabi Muhammad harum, wangi. Keringatmu ana sing ngomong penguk, malah kenek gawe tambahan bumbune sayur asem. Sebagai manusia, Nabi Muhammad juga maaf buang air kecil, pipis. Panjenengan manusia juga pipis, tapi beda. Rasulullah tuh kalau buang air kecil sama sekali enggak ada baunya dan enggak ada bekasnya. Sekali keluar, lep, lenyap, ditelan alam. Nek uyuhmu muntuk-muntuk kaya jelantah, gek pesinge standar internasional. Sebagai manusia, Nabi Muhammad juga berludah. Panjenengan manusia
ya berludah yang itu, tapi ludahnya beda. Ludahnya Nabi Muhammad obat itumu. Ludah Nabi Muhammad itu obat. Ingat gak peristiwa hijrah? Meninggalkan Makkah menuju Madinah, Nabi Muhammad didampingi sahabat karibnya Sayyidina Abu Bakar Siddiq, dikejar-kejar orang kafir mau dibunuh. Beliau bersembunyi dan istirahat di dalam gua. Saking capeknya, Nabi Muhammad tertidur di pangkuan Abu Bakar Siddiq. Tiba-tiba dari salah satu lubang di dinding gua ada kepala ular yang bermuntup-muntup. Apa bahasa Indonesianya muntup-muntup itu? Nah, itu ular berbisa. Kaget Abu Bakar Siddiq. Gawat. Ini kalau ular sampai keluar gigit Rasulullah yang sedang istirahat, racun bisa menjalar ke tubuhnya. Di sisi lain, gak mau mengganggu Nabi Muhammad yang sedang istirahat. Ini adabnya murid ke guru, adabnya santri ke kiai. Apa yang dilakukan Abu Bakar Siddiq? Refleks. Lubang itu ditutup pakai telapak tangannya. Plek. Ya namanya ular pengen keluar, lubangnya ditutup, gigit, tetet. Racun menjalar, tangan Abu Bakar Siddiq bengkak, membiru. Beliau gemetar tubuhnya, pucat, keringat bercucuran, menahan sakit yang luar biasa. Soale sing nyokot ki ulone gede banget ki. Ulo Arab. Lho kan ulo Arab gede, nek ulo Purworejo kan cilik ungkil-ungkil. Ibu enggak usah ngebayangin ulo sing aneh-aneh. Pucet, gemeter, keringat bercucuran. Nah, ada keringat Abu Bakar Siddiq yang netes ke wajah Rasulullah. Rasulullah terbangun, dipandang sahabatnya yang gemeter, pucat, keringat, bercucuran, ditanya, kamu kenapa? Gak apa-apa, sambil tangannya tetap nempel di dinding gua, digigit ular, menahan sakit. Ditanya lagi sama Rasulullah, kok kamu pucat, kamu sakit ya? Enggak. Kamu takut? Enggak. Kamu berat ninggalin keluargamu? Enggak. Terus kenapa? Lah karena didesak akhirnya ngaku. Iki lho Joko Dulo. Dipegang tangan itu sama Rasulullah terus diludahi. Nah, ini ana sing maju sini, gue praktek lek ngidoni ngene. Seketika sembuh total. Enggak ada bekasnya sama sekali. Jadi ludahnya Rasulullah obat. Nek idumu salah ndeleh dawa urusane. Lho nggih napa mboten? Nggih. Masya Allah. Oke. Sebagai manusia Rasulullah makan. Kita manusia juga makan. Tapi beda. Bedanya Rasulullah itu kalau enggak benar-benar lapar enggak makan. Kita meskipun tidak lapar makan. Wong ne pengajian iki ana sing mangan wae ket tau. Aku ngerti nganggo kudung coklat. Kembang-kembang. Lah wong kene petentengan kok kono. Ayu-ayu tibake gragas. Rasulullah ketika makan sebelum kenyang sudah berhenti. Kita kalau lagi makan apalagi pas enak meskipun sudah kenyang enggak berhenti-berhenti. Makanya gampang sakit kita. Coba dalam hal pola makan kita mencontoh Rasulullah, dijamin sehat, dijamin nikmat. Jangan makan sebelum benar-benar lapar. Berhentilah makan sebelum kenyang, pasti nikmat. Walaupun menunya sederhana, bahkan enggak ada lauknya sekalipun, terasa nikmat karena benar-benar lapar. Sebelum kenyang sudah berhenti, kurangan.
Walaupun lauknya sederhana, cuma nasi sama sambal kecap tok plus sate. Oke, Rasulullah itu kalau makan sedikit dan sedikit-sedikit. Nah, kita kalau makan banyak dan banyak-banyak. Saya ulang, Rasulullah kalau makan itu sedikit dan sedikit-sedikit, artinya porsinya sedikit, cara makannya sedikit-sedikit. Sehingga digambarkan Nabi Muhammad kalau makan itu pakai tiga jari. Ibu jari, telunjuk, dan jari tengah. Izin saya berdiri aja. Lama-lama saya kasihan yang di belakang itu nyengongok-nyengongok gini. Izin para kiai, izin. Karena saya yakin terutama ibu-ibu yang hadir di sini bukan hanya sekedar pengen dengerin kata-kata aku, tapi juga pengen memandang wajah aku. Gini, Rasulullah kalau makan itu porsinya sedikit dan cara makannya sedikit-sedikit. Digambarkan beliau kalau makan tuh pakai tiga jari. Ibu jari, jempol, telunjuk, dan jari tengah. Gitu. Nah, kita disuruh mencontoh sedikit dan sedikit-sedikitnya. Gak harus persis pakai tiga jari. Mohon maaf, kalau bisa dan memungkinkan pakai tiga jari bagus. Tapi kalau enggak bisa dan enggak memungkinkan, enggak harus persis pakai tiga jari. Yang penting substansinya dapat sedikit dan sedikit sedikit. Ya, Nabi Muhammad makan pakai tiga jari, kan umumnya yang dimakan daging, roti, kurma. Enak pakai tiga jari. Lah sampean misalnya makan soto, terus maksa pakai tiga jari, lah semangkok bisa tiga bulan. Jadi mencontoh Rasulullah itu ada yang harus sama persis. Bahasa Inggrisnya the plek ketiplek. Ndak boleh ditambahi, ndak boleh dikurangi, ndak boleh dirubah. Seperti dalam hal ibadah mahdhah, kayak sholat. Ndak boleh ditambah, ndak boleh dikurangi, ndak boleh dirubah. Tapi ada yang gak harus persis, yang penting substansinya dapat. Seperti dalam hal makan tadi. Mas, tukang foto sudah sayang? Ya. Karena ibu-ibu jadi rame, mereka pengen lihat aku terhalang bokongnya kamu. Sampun gak? Dalam hal berpakaian, kita mencontoh Rasulullah enggak harus sama persis. Maaf, Rasulullah itu pakaiannya jubahan, sorbanan. Lah bapak-bapak, jenengan enggak harus sama persis jubahan, sorbanan. Karena ingat, yang jubahan, sorbanan bukan hanya Rasulullah. Abu Jahal itu ya jubahan, ya sorbanan. Berarti sama, beda. Bedanya di mana? Jubahan, sorbanan, wajah cerah, senyum indah, ramah, baik dengan siapapun, Rasulullah. Jubahan, sorbanan, wajah angker, kereng, nyaprut, betutut, ngamuan, Abu Jahal. Paham apa enggak ini ya? Jadi standar berpakaian dalam Islam itu yang penting satu, nutup aurat. Dua, suci. Tiga, sopan dan rapi. Soal model terserah, yang penting nutup aurat, suci, sopan dan rapi. Kayak pakaiannya bapak-bapak ini, udah pakaian ala Rasulullah? Suci? Udah. Nutup aurat? Iya. Sopan, rapi? Iya. Udah. Nggak harus sama persis. Apa nggak boleh sama persis? Bagus pakai jubah sorbanan kalau lagi sholat berjamaah, sholawatan, zikir, keren. Nolo ngarit jubahan. Menek kelopo jubahan, urung entuk kelopo malah kelopone dhewe loro iki meletus karo. Iso puklek sak danganane itu nanti.
Nah, kalau jadi polisi, pakaian ala Rasulullah ya kayak beliau ini, Bu Kapolsek, kayak beliau ini, Pak Kabak apa Pak Kapolres belum kenal karena belum pernah ngundang. Ya ini udah pakaian ala Rasulullah, pakaiannya beliau menutup aurat, iya, suci, iya, sopan rapi, iya. Udah, enggak harus sama persis. Jadi polisi kok juban. Ya ora iso nguber maling. Malinge ucul, polisine keserimpung. Paham? Ya Allah, paham? Oke. Rasulullah kalau mau makan berdoa. Kita kan sering meremehkan itu. Yang dipaksa doa itu anak kecil. Ayo mau makan doa dulu. Gimana doanya? Yang baca emang dipaksa sama ibunya. Waktu ngaji sekolah juga diajari gurunya. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma baik yana fima yajaktanya makina adabanan. Amin. Pinter. Ibu emplak emplok. Loh, ini tadi yang makan-makan itu kan gak doa itu dari tadi. Yakin gak doa? Aku ngerti kok, tak penterlengi kok. Makanya terus dadi penyakit. Kenapa harus doa? Satu, agar makanan itu barokah. Dua, menjadi semangat dan kekuatan untuk takarrub kepada Allah. Tiga, melumpuhkan bibit-bibit penyakit. Kuman, bakteri, virus. Itu dengan dibacakan doa jadi lumpuh. Loh, jangan meremehkan kekuatan doa. Memang tidak terlihat, tapi kekuatannya sangat dahsyat. Kayak setrum listrik. Setrum listrik itu kan gak kelihatan, tapi mempunyai kekuatan dahsyat. Iso ngeblak ne wong. Ayo ya ora percaya, ono kabel listrik tegangan tinggi, wudo kae, keling-keling sak jempol. Coba muten. Meledos sampean. Duh, doa seperti itu memang gak kelihatan, tapi kekuatannya luar biasa. Allahumma sholli ala Muhammad. Sampai kaum orientalis itu penasaran, pengen menyelidiki apaan sih itu orang Islam kalau mau melakukan apa-apa kok bibirnya selalu umi-umi gitu. Mereka mengadakan penelitian gitu ya. Ada dua tanaman yang jenisnya sama, kemudian ditanam di tanah yang sama, pengairannya sama, pupuknya sama. Yang satu tanaman ini diomongi yang bagus-bagus. Tanaman, kamu subur, kamu hijau, kamu menyegarkan. Aku seneng banget ngelihat kamu, kamu indah. Loh, tanaman ini langsung bermotot. Bermotot ini apa ya? Tumbuh ya, tumbuh toh kuwi. Ya bermotot. Pokoknya bagus lah, subur, daunnya bagus, api. Ya satunya diomongi yang jelek-jelek. Kamu itu apaan, bikin capek, aku harus ngerawat kamu, aku kayak pembantunya kamu, udah kayak gitu, kamu itu bikin capek, kamu itu apa, bikin kotor, macem-macem. Ini ternyata tanaman ini the purut and the mengkeret. Enggak puas dengan penelitian ini, bikin penelitian lagi. Air 2 botol, sama jenisnya, sama ukurannya, dibuka tutupnya. Yang satu diomongi yang bagus-bagus. Kamu menyegarkan, kamu sangat membantu kehidupan. Enggak ada kamu, enggak ada kehidupan. Kamu menyegarkan, kamu menyehatkan. Itu terus diteliti pakai mikroskop. Ternyata partikel dan molekul molekulnya itu tersusun dengan rapi. Apa yang ngomong molekul aja angele. Partikelnya, molekul-molekulnya tersusun dengan rapi. Jadi satunya diomongi yang jelek-jelek. Kamu itu bikin kembung, bikin muntah, kamu itu apaan? Berantakan itu partikel dan molekul-molekulnya. Nah, kaitannya apa dengan manusia? Begini Bapak Ibu, manusia itu kan 80% tubuhnya itu terdiri dari unsur air. Maka kalau manusia yang kekurangan air bisa dipastikan sakit. Betul? Ya Allah, gak semangat. Betul? 80% tubuh manusia itu unsur air. Jadi kalau kekurangan air ya sakit. Oke, dikasih contoh ya.
Jadi misalnya beliau ini yang mewakili Ibu Bupati ini, misalnya berat badannya 100 kg. Izin Pak, misalnya. Nah, cocok. 1 kuintal 100 kg terus dijemur siang hari di terik matahari sampai kering kemeringking, itu berat badan bersihnya tinggal 20 kg. Karena yang 20 kg air menguap. Karena manusia ini 80% terdiri dari unsur air. Coba kalau dipuji-puji, disanjung-sanjung, diomong yang bagus-bagus, tersusun dengan rapi, dia berbunga-bunga. Tapi ketika dihina, dicela, dijelek-jelekin, the nyaprut, betutut, merengut. Bapak, coba kalau enggak percaya, suami, istri bapak dipuji, Pak. Dek, aku ki wong lanang bejo, Dek, entuk bojo sampean. Sampean ki jan Masya Allah, wis ayu, sregep. Enggak terus, masa ambek jentit ngono. Tambah ayu Pak, keloket. Karena apa? Karena disanjung. Wong wedok diomongi ayu, no, langsung masuk kamar mandi. Le atus resik, kosokan ning nganggo grendo. Terus masuk kamar bersolek total tutul, tambah cantik. Dibilang rajin, langsung nyapu, nyuci, korah-korah. Masak, sembarang-barang digodoki kabeh. Coba sebaliknya, diomongi sing elek, Dek. Aku iki getun entuk bojo kowe iki. Wis apes. Uripku apes entuk bojo, serupamu elek. Bler. Engko itu terus kelimpruk, wis gak gelem nyapa-nyapa wis. Masak yo moh, nyapu yo moh, suruh mandi lo ndak mau. Wis meh maghrib, nang adus, mah wong elek kok adus. Wajahe langsung pating peletot gitu. Nah. Oke, sebagai iya, ini mau pindah soalnya. Sebagai manusia, Rasulullah ya tidur, panjenengan manusia ya tidur, sama-sama tidurnya, tapi beda. Bedanya Rasulullah kalau tidur hanya kedua mata beliau yang terpejam, hatinya tetap terjaga, sadar sepenuhnya. Sampean sekalinya tidur total blek, inna lillahi. Kadang ada kalau lagi tidur itu dibangunin susah, gendablek, wonten apa mboten? Wonten kuwi wonge sak iki kipas-kipas kuwi. Kuwi angele ra karuan kuwi nek digugah kuwi. Wonge kipas-kipas. Sadar wonge. Ngapunten. Ini yang harus kita contoh nggih. Rasulullah kalau mau tidur wudu. Memberi contoh kepada kita umatnya, diupayakan tidur itu keadaan suci dari hadas. Nah, pas tengah-tengah tidur kok batal, itu kan di luar kendali kita. Yang penting mau tidur, wudu. Lah dene tengah-tengah turu kok ces tutit. Teprot. Lho kan suara entuk tergantung ukuran bokong to, Bu. Kalau bokongnya kecil tipis ya tit ngono. Bokongnya sedengan tet, bokong gede ombo kandel kayak ngono. Aku ngene iki yo tak teliti yo. Rasulullah kalau mau tidur itu zikir doa sampai tertidur. Kalau ini enggak usah diajari. Saya yakin Purworejo ini tempatnya kiai, bunyai. Purworejo ini gudangnya ulama. Purworejo ini gudangnya pejuang, gudangnya santri. Sampai sekarang saya yakin kalau soal zikir doa mau tidur, masyarakat Purworejo udah menjadi wadifah rutinitas. Tiap mau tidur mesti zikir doa sholawat, zikir doa sholawat, zikir doa sholat. Bahkan saya dapat kabar masyarakat Purworejo itu kalau mau tidur pada ngeres kitab mutolaah. Kitabnya Fathul WhatsApp, Raudhatul Facebook,
kifayatul Instagram dan nihayatul TikTok. Betul? Ibu-ibu iku nek utak-utek HP sampai jam loro ora rampung-rampung. Dadi lek turu ki padha ngeloni HP. Nganti ora kober ngeloni anak. Wis tuwel ngeloni bojo. Loh, kenapa disuruh begitu? Mau tidur wudu terus dikir doa solawat, dikir doa solawat, dikir doa solawat sampai tertidur. Gini Bapak Ibu, kita enggak tahu, misal Allah menghendaki kita diwafatkan ketika tidur, kan nanti tercatat wafatnya dalam keadaan wudu dan dalam keadaan zikir, kan kita enggak pernah tahu. Tidur ternyata enggak bangun selamanya. Nah kalau sebelum tidur kita wudu, dikir doa, tidurnya kan dihukumi suci dari hadas, dihukumi zikir. Kok kayaknya takut gitu ya tak ceritain ini. Idza jaa ajaluhum la yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimun. Kalau ajal sudah datang, enggak bisa diundur sedetik pun, juga enggak bisa dimajukan. Makanya wong kuwi nek wis wayahe mati, ora nganggo diapa-apake, mati. Turu ora diapa-apake, mati. Wonten apa mboten? Karena memang udah waktunya. Kelihatannya sehat wal afiat, segar bugar, tiba-tiba mati mendadak. Wonten apa mboten? Wonten. Iki wonge teko ora ngrungokke ceramahku iki ketoke arep mati mendadak wonge. Yo. Untuk pengajian orang ngurung ke cerah

ringsek nubruk ngarepe brus peok ya ora mati wong sing saiki ceramahno kene. Kowe guyumu kok ora penak ngono dirungokke. Ya mergo urung wayahe. Ngoten. Ngono kono sing tanglet. Bah, rasane pripun? Tak jawab. Ya kaya diseruduk wong wedok lemu. Mergo sing akeh dosane, Bu. Sik dikeki kesempatan ngresiki dosa kalih Gusti Allah, sik diken tobat. Dikongkon memperbaiki diri ora perkara apa-apa. Ngono lho, Bu. Rasulullah kalau tidur posisinya paling afdol dan istiqomah. Ala jambihil aiman mustaqbilal qiblah, mereng kanan hadap kiblat. Jadi kalau posisi di sini berarti kepala di utara, kaki di selatan. Mereng kanan hadap kiblat. Telapak tangan kanan dipakai bantal pipi sebelah kanan gini. Meskipun udah bantalan, tetap telapak tangan kanannya di bantalan. Nah, telapak tangan kiri taruh di atas paha kiri. Plek. Sampai bangun posisi tidurnya enggak berubah. Bisa karena Rasulullah tidur enggak pernah lama. Beda karo dirimu. Ono kok Ramadan iki poso kae. Kek mari rampung subuh langsung sek melek-melek salat zuhur turu meneh, melek-melek asar turu meneh nganti tekan maghrib. Kuwi latihan mati kuwi. Nek Rasulullah tidur kan enggak pernah lama, sehingga posisinya enggak berubah istiqomah. Miring kanan hadap kiblat. Telapak tangan kanan dipakai bantal pipi sebelah kanan, telapak tangan kiri ditaruh di atas paha kiri. Saya yakin masyarakat Purworejo sakit nyonto mapane ya, tengah-tengah turu sera karo-karuan kae posisine kae Malang megong yang jebablah mekangkang tangan iso munggah tekan Gunung Merapi, tangan si jine berakraan tok hutan Jawa Tengah sera karo-karuan. Ono sing bingung hutan Jawa Tengah kindi. Allah ya Karim. Allahumma shalli ala Muhammad. Iya. Nih, nggih Bu, nggih. Nih, sebagai manusia, Nabi Muhammad pernah dibikin lupa sama Allah. Lupa apa? Lupa bilangan rakaat salat. Ya, tapi lupa yang tidak mengurangi ketinggian derajat dan kemuliaan beliau. Memang dibikin seperti itu supaya iso dadi syariat. Niki critane rak ngeten. Kanjeng Nabi niku pas ngimami jamaah salat zuhur. Di shof awal barisan depan itu akabirus sahabah. Sahabat-sahabat utama, sahabat sing agung-agung, sing mulya-mulya, sing pinter-pinter manggon ngarep. Di belakang kan maaf ada yang enggak begitu pinter. Nah, makanya sampai saiki lek noto panggonan yo wis ngono kuwi. Sing pinter-pinter munggah panggung, lungguh kursi, manggone ngarep. Ha sing oon ndoprok nang mburi-mburi kae. Yo aja nesu ngono sik dikai pager bareng modele. Ya Allah, ajan melas tenan. Aku asline ora tegel Bu ningali jenengan. Andai bisa tak bedoli wi pager-pagere. Kenapa harus dikasih sekat pemisah? Ini yang bikin kesenjangan itu kan ini. Lihat jeritan hati orang miskin. Itu mengguncangkan ars, tangisan batin orang fakir menggetarkan langit. Ini langit bergetar karena rintihan yang berada di luar pagar. Wes gak apa-apa, tenang aku bolomu. Dadi sing manggon ngarep ki sing pinter-pinter, sing manggon ngarep yo entuk snack, entuk jajan kotaan, entuk pon. Rungokke to. Ten mburi kan ngapunten ana wong melu salat jamaah wonge ora pati pinter. Biasa wong sing ora pati pinter senengane ndongsong-ndongsong ning mburi.

Rasulullah ngimami sholat duhur baru dapat dua rakaat, dibikin lupa sama Allah. Beliau salam, assalamualaikum warahmatullahi, assalamualaikum warahmatullahi. Terus Rasulullah dikir, ini lek cara jamaah Masjid Agung Purworejo kan sing sof ngarep sing pinter-pinter ki langsung zikir plus mengingatkan dengan membaca tasbih subhanallah. Jadi niatnya jangan hanya mengingatkan saja, enggak boleh, harus niat zikir plus ngelengke ngoten subhanallah. Lah ini ndak, Rasulullah dapat dua rakaat salam. Ini sahabat yang pinter-pinter yang di barisan depan ini diem. Kenapa enggak mengingatkan? Malu. Wong nek pinter iki kan punya sifat malu. Wong nek pinter, nek wong oon kan orang duwe isin. Wong nek pinter punya sifat malu. Makanya meskipun dikasih suguhan utuh enggak dimakan sama sekali. Walaupun pengen aslinya. Mergo apa? Pinter. Loh, enggak percaya. Utuh, Bu. Nah. Padahal pengen. Kok enggak dimakan? Malu. Mergo pinter. Jadi wong pinter ini punya sifat malu. Coba iki umpama kok diselehno nggone kono. Amblas. Bablas sawada-wadae. Soale wong oon ora duwe isin. Monggo menawi mboten gadah isin, monggo didahar. Ini lo tak perhatikan punya ibu kapolsek, utuh sama sekali enggak dibuka. Utuh ini, utuh, mergo pinter. Sing nomburi. Nah. Umpama dikei wis 16. Ngapunten wis. Ringkes waktu ini enggak cukup iki. Terus yang kedua, kenapa enggak mengingatkan? Ya karena beliau-beliau sahabat-sahabat itu pinter. Mau mengingatkan gimana? Jangan-jangan saat ini sholat zuhur sedang direvisi dari 4 rakaat menjadi 2 rakaat. Pinter kok, segala kemungkinan ada. Nah, dari belakang ada namanya Zulyaden yang tidak pinter tadi bengok. Banjane wong ooni senengane kan bengok-bengok ngono kuwi. Dari tadi aku ceramah yang di sini tuh diem, sing bengok-bengok kan sebelah kono. Lah aku sing dok keplok kuwi on kabeh. Ono sing motoe, ngalih, geser, lungo. Yo ngono kuwi gayane wong oon, yo ngono kuwi. Maka dia teriak dari belakang, ya Muhammad anasita am usyirati sholah. Hei Nabi Muhammad, sampean lali apa piye? Apa saiki sholat kuwi diringkes? Lah Kanjeng Nabi merasa enggak lupa, beliau dawuh, mana situ wa ma usyirati sholah. Aku ora lali, sholat ya ora diringkes, tetep. Wong bodoh ini dikei penjelasan kan angel nerimo, malah metenteng. Ya kok yang menunggui? Wallahi, lo malah sumpah. Solaita rokaat ini demi Allah, sampai yang tadi sholat cuma 2 rokaat, wes salam. Biasanya kan 4. Hamer kau wonge metenteng. Kanjeng Nabi memandang Sayyidina Abu Bakar Siddiq. Lah kok Sayyidina Abu Bakar manggut toh? Memandang Sayyidina Umar ya sentuk. Yang pinter-pinter sentuk semua. Berarti benar itu orang itu. Langsung Rasulullah hadap kiblat, berdiri hadap kiblat. Allahu Akbar, nambah 2 rakaat. Nah, ini kemudian jadi syariat ketika kita lupa bilangan rakaat salat. Halo? Nah, ngono Bu. Nah, hikmahe apa? Hikmahe ngene. Untung ana wong oon. Ternyata wong oon ini penting. Andaikan waktu itu enggak ada orang bodoh, sekarang sholat jamaah zuhur kacau. Entuk petang rakaat, entuk rong rakaat. Mungkin Kanjeng Nabi tahu zuhur rong rakaat tok.
apa ora kacau jamaah ning kene? Ana makmum masbuk ketinggalan. Begitu sampai masjid, salat jamaah sudah berlangsung. Dene arep melu gabung ra? Eh, iki papa topo roro ngono. Dadi ternyata wong bodho iki penting. Penting. Dadi ana sing bodho, ana sing pinter, sehingga kehidupan ini menjadi dinamis. Umpama menungso iki kok pinter kabeh, kehidupan enggak dinamis, enggak asyik. Mula ana sing bodho, ana sing pinter, sing bodho mulang, sing bodho diwulang, sing pinter mulang. Sing pinter dadi guru, sing bodho dadi murid. Mula guru ora entuk goblok-gobloke murid. Ana murid diwulangi ora paham-paham ke gurune nesu-nesu, diwulangi kawit mau ora paham-paham, goblok. Jare murid e, "Pak, umpama aku ora goblok, aku wis dadi guru, Pak." Iki berarti sing goblok malah gurune. Halo. Sehingga ya Allah ya Karim ngapunten. Lah aku iso tekan kene iki ayo barokah wong bodho-bodho. Lah sing pinter-pinter ngene iki ora perlu diceramai. Ngopo wis pinter kok diceramai? Jadi aku enggak ada urusan sama yang di panggung, sama yang duduk di kursi. Sorry ya, aku enggak ada urusan sama kalian. Loh, urusanku itu sama yang di luar pagar itu, yang doprok-doprok itu. Loh, makanya mohon maaf para kiai, para tokoh, para pejabat, orang-orang pinter, mohon maaf, ceramah saya ini bukan konsumsi penjenengan. Aku enggak ada urusan sama kalian. Urusanku iki karo sing nomburi kae. Ki mbok sing no kene iki minggat kabeh ora masalah. Panjenengan purun mirengaken kula wis alhamdulillah. Purun derek nyimak menawi keterangan kula wonten sing keliru, mangke dileresaken. Niki fungsine sing pinter-pinter. Tapi sesungguhnya saya enggak ada urusan dengan sing pinter-pinter. Ngapain urusanku karo sing nonjobo kae? I love you. Sing tuwek ra usah melu-melu. Mau aku ngajak sing nom malah sing tuwek ndisi ngene-ngene. Kadung asam uratmu kumat kok. Loh, kehidupan jadi dinamis, ada yang sakit, ada yang sehat. Ya, karena ada yang sakit, akhirnya ono sekolah kesehatan, sekolah farmasi, ono fakultas kedokteran, ono didirikan rumah sakit, ono pabrik farmasi dengan memperkerjakan ribuan karyawan. Nah, itu kehidupan menjadi dinamis, ada yang dipimpin, ada yang mimpin, dan semuanya orang-orang penting. Jangan dianggap orang bodoh itu tidak penting. Penting. Dongke, pemimpin penting, rakyat penting. Kayak kepala desa karo wargai, sama-sama penting. Warga tok ndak ada kepala desa yang enggak jalan kayak kereta tanpa lokomotif. Apa maneh lurah ora duwe warga. Wong lanang penting, wong wadon penting dalam kehidupan berumah tangga, berkeluarga. Jangan merasa paling penting. Wong lanang aja merasa aku kepala keluarga. Dalile ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa. Aku yang bertanggung jawab, aku kepala keluarga. Lho sak penting-pentinge wong lanang. Ora digatekke wong wedok, ora direken wong wedok. Kaku, Pak. Kok apane sing kaku? Lho sembarang-barange kaku. Lho kuwi ora iso lemes nek ora kena model ngono-ngono kuwi. Nggih, Bu, nggih. Loh, mula aja merasa paling penting. Ya padha wong wadon ya penting, tapi jangan merasa paling penting. Aku iki sing ngatur rumah tangga, ora ana wong wadon ya berantakan kabeh, apa-apa wong wedok. Lah sak penting-pentinge wong wedok ora direken karo wong lanang ya wong apa ngopo wae kowe. Terus diapake dikebuti ya ngono kuwi. Halo? Halo. Ya koyo ngene iki lho. Semuanya penting, saya enggak boleh merasa paling penting. Kabeh penting sing teko ning kene iki. Tukang son penting. Matur suwun tukang son, sehingga omonganku iso dirungokke sampai tekan alun-alun kono. Lha iki umpama ora ana sone, aku dikono nyeramai wong semene akeh, pedhot tintil-lintilku. Matur suwun tukang son, keren, sone enak, seneng aku. Lho. Penting kok. Tukang lampu penting. Coba ora ana lampune. Ha iki kaya pengajian ning alam kubur. Loh, keamanan penting. Matur suwun, sahabat-sahabat banser, keamanan penting. Lah aku ora dikempit banser, remuk cetoti rondo-rondo.
iki wae diselempetke lewat mburi lewat gang cilik kuwi kok. Coba aku lewat kono, ora iso munggah panggung. Wong ibu-ibu itu kalau ngelihat aku bawaannya gemes gitu. Heran kok aku. Padahal ya sekarang lo bermunculan penceramah-penceramah baru. Ya jujur sih sebenarnya aku sempat khawatir kamu berpaling ke lain hati. Tapi ternyata enggak kan? Nyatanya masih serame ini, masya Allah. Makasih sayang. Sopo ngomong kentir-kentir mang. Iki nggo mancing jamaah ngono. No, penting kabeh iki, penting. Enggak ono sing ora penting, semuanya penting. Ngapunten sangat. Ya Allah, ya Karim. Jenengan ya penting, Bu. Aku ora iso mbayangke umpama tanpa jenengan kula ceramah ijen ten mriki. Mbenjing viral, Abaan Zaidan mesti ngono. Yang kedua, ini waktunya enggak cukup sayang. Yang kedua, kenapa Rasulullah menjadi teladan? Karena Nabi Muhammad itu kebaikannya stabil universal. Kebaikan Rasulullah itu tanpa celah. Sedikit pun enggak ada jeleknya dan enggak pernah jelek mulai lahir sampai wafat. Boten wonten awone.

0: tok niku. Mboten nate awon, mboten wonten eleke babar pisan. Niku Kanjeng Nabi. Lurus, stabil, mboten wonten bengkonge. Mulai lahir sampai wafat. Lah nek kita kan sak api-apike mesti ana eleke, nggih napa nggih? Ya Allah kurang semangat. Kalau kita kan sak api-apike mesti ana eleke, nggih napa nggih? Termasuk sing ceramah iki ya ana apike, ya ana eleke. Malah umpama diitung tenanan jujur-jujuran, sing ceramah iki apike karo eleke luwih akeh. Matur suwun nggih. Monggo jenengane sing ceramah kula tak. Monggo niki mike monggo. Wong elek kok dikon ceramah. Wis aku tak mulih ae. Nah, yo gak nesu yo gara-gara lambemu kuwi kok. Nggih pun ngaku mawon yen kula akeh eleke, yen panjenengan akeh apike nggih. Ya ya ya. Lagi ngerti iki aku, dadi wong sing akeh apike iki yo ngono kuwi modele. Wong akeh apike kok ngono. Kalau kita kan mesti pernah jelek, pernah ngapusi, pernah ngerasani, pernah apa neh yo? Yus pokoknya pernah ngomong kasar ning wong tua, pernah, wis mesti pernah elek. Kalau Rasulullah sama sekali nggak pernah. Itu kalau kita kan setiap orang baik pasti punya masa lalu yang ada buruknya, dan setiap orang buruk ada harapan memiliki masa depan yang baik. Ngono. Sing keploki padahal ora ngerti karepe kuwi. Ngene lho sayang, ngene lho. Setiap orang baik pasti punya masa lalu yang ada buruknya, alias tahu elek. Pasti saya yakin. Mbah Yai niki piantun-piantun saya, yakin kula beliau-beliau piantun saya. Tapi apakah beliau sepanjang hidupnya mboten nate awon? Saiki dadi kiai, biyen nalika ten pondok nggih tau nggosop sandale kancane. Loh. Nggih, ngapunten Mbah Yai. Ngapunten. Wong kadang-kadang ning warung pondoke njukuk tempe telu bayar loro. Iwak Ndan Ramil ki piantun saya, yakin kula lek mboten piantun saya ra iso dadi Ndan Ramil. Tes fisik psikis lolos, jasmani rohani sehat, wong apik. Apakah Pak Ndan Ramil ora tau elek? Biyen waktu cilik gelek nyolong tebu iki dulu Ndan. Ayo ora lho ngaku. Lho sing ceramah ki yo ngalami soale. Rumang sane. Lho kalau kita begitu, beliau orang baik yang mewakili Ibu Bupati. Sekarang jadi asisten apa staf ahli? Sekda, Pak Sekda. Masya Allah, pasti beliau orang baik. Saya tahu. Tapi saya juga tahu ada masa lalu. Beliau punya masa lalu yang ada buruknya. Pernah mengecewakan seseorang. Padahal dulu sudah pernah diberi janji-janji dan harapan, akhirnya malah ditinggal menikah dengan wanita lain. Sorry Bu Busek, Busek dan gak usah marah, itu masa lalu, udah dikubur dalam-dalam. No, eling telu malah langsung ditinggal. Loh, setiap kita pasti ada masa lalu yang ada jeleknya, ada buruknya. Kalau Rasulullah nggak pernah, lurus apik tok, bener tok, nggak pernah salah. Allahumma sholli ala Muhammad. Nah, kemudian kebaikan Rasulullah itu universal, menyeluruh, meliputi semua sisi kehidupan, sehingga Rasulullah bisa menjadi contoh dan teladan oleh siapapun. Rasulullah bisa dicontoh. Apapun profesinya, apapun status sosialnya, Rasulullah bisa dijadikan sebagai teladan. Allahumma sholli ala Muhammad. Misalnya aku petani, lho Rasulullah yang bercocok tanam, nanam anggur, nanam kurma. Petani pengen barokah, nyontoh Rasulullah. Aku bakul, aku pedagang, Rasulullah bakul. Rasulullah pedagang, pebisnis ulung. Umur 12 tahun dagangnya udah lintas negara, ekspor impor. Nah, coba, aku karyawan, Rasulullah karyawan. Bukankah Sayyidah Khadijah terpikat, terpesona, jatuh cinta dengan Nabi Muhammad ketika Nabi Muhammad menjadi karyawannya? Betul? Mbuh gak nyaut, betul? Oke, waktu saya tinggal 5 menit. Kepengen suwe gampang, omahmu ngendi engko tak ampiri wae piye tak ceritani. Tak ceritani dhewe. Koe, lho. Aku guru misalnya. Lho, Rasulullah guru. Rasulullah mendidik, mengajar santri-santrinya, murid-muridnya, sahabat-sahabatnya. Innama bu'istu mu'alliman. Aku diutus untuk mengajar. Ayo apa maneh? Aku TNI, aku Polri, Rasulullah militer. Bahkan 27 kali peperangan Nabi Muhammad mimpin pasukan dan berada di garda terdepan 27 kali. Ayo, lesing saiki dadi Dan Ramil teka ono tau perang ping pira? Genah moro-moro. Lala perang ping loro ngene dikirim rono yang delik kok. Coba. Apa maneh? Aku pemimpin, Rasulullah pemimpin dunia akhirat. Semuanya bisa mencontoh Rasulullah. Apa maneh? Ayo, semua. Ya Allah, aku iki kepala rumah tangga. Leh, Nabi Muhammad juga kepala rumah tangga. Maka kalau pengen membina keluarga bahagia, contoh Rasulullah. Baiti, jannati, keluargaku, rumahku, surgaku. Rasulullah punya istri, punya anak, membina rumah tangga, membina keluarga, maka bisa dijadikan contoh membina keluarga bahagia. Ngapunten ya, misalnya membina keluarga bahagia, mencontoh Nabi Isa, raiso Nabi Isa ora rabi, piye nyontoh, Nabi Isa kan gak nikah. Lho kok membina keluarga bahagia, mencontoh Nabi Isa, gak bisa. Terus ada orang punya anggapan, gak nikah itu ajarannya Nabi Isa, akhirnya dia ikut-ikutan gak nikah. Ini kalau menurut saya, satu, rugi. Dua, mubazir. Lah kan peralatannya nganggur. Ya Allah ya Karim. Jadi, yang ketiga, ini paling penting. Rasulullah itu, ucapannya adalah tindakan nyata. Lesannya adalah hatinya, satunya kata dan perbuatan. Apa yang diucapkan dikerjakan, apa yang dikatakan dilaksanakan, itu Rasulullah. Kalau kita kan enggak, kita sering munafik, terlalu banyak dusta di antara lain di bibir, lain ngono kuwi nek kita. Artinya gini, Rasulullah itu kalau mengatakan sesuatu, beliau melakukan. Rasulullah kalau memerintahkan sesuatu, beliau mengerjakan pertama kali sekaligus menjadi teladan. Contoh konkret, keteladanan yang sangat prima. Misalnya, Rasulullah memerintahkan tahajud. Kalau ingin mendapatkan cinta Allah, mulia derajatnya dunia akhirat, istiqomahkan qiyamul lail, sholat malam, tahajud. Nah, Rasulullah berkata seperti itu, sepanjang hidupnya Rasulullah enggak pernah meninggalkan tahajud dan qiyamul lail. Nah, sekarang kan enggak. Nek ngomong, para jamaah sekalian, kalau ingin mendapatkan cinta kasih sayangnya Allah, dicukupi seluruh kebutuhan hidupnya, diangkat derajatnya dunia akhirat, istiqomahkan qiyamul lail, jangan tinggalkan tahajud. Sebagaimana firman Allah subhanahu wa ta'ala. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Keluar ayatnya, wa minal laili fatahajjad bihi nafilatan lak. Tapi om do ngomong doang, sing ngomong ngono kuwi ra tau tahajud. Wonten apa mboten? Wonge teko manggone ning isor apa ning panggung? Sik, tak golekane sing ndi wonge. Wonge nganggo celana apa sarung? Sarung. Bajune lengan pendek apa panjang?
1: Bu, nanti malam Papa ditugasin ke Solo.
2: Acara apa toh, Pak? Kok dadakan begitu?
1: Iya, Bu. baru di WA tadi nih. Bapak harus tanda tangan kontrak kerja.
2: Terus Bapak pergi sama siapa nanti?
1: Sama Pak Soleh nanti, Bu.
2: Oh, ya udah, Ibu siapin dulu yang mau dibawa Bapak nanti malam ya.
1: Iya, Bu. Oh iya, jangan lupa, Bu, laptopnya dibawain.
2: Iya, Pak. Udah Ibu bawain dong. Laptop kan rahasia kesehatan Bapak. Untuk menjaga daya tahan tubuh dan baik juga bagi penderita stroke, jantung, liver, dan berbagai macam penyakit lainnya.
1: Ibu emang istri yang paling mengerti dan perhatian sama kesehatan Bapak.
2: Bapak, bisa aja. Oh iya, Pak. Nanti Pak Soli dikasih juga ya Habutopnya, biar nyupirnya tetap konsentrasi.
1: Siap, Bu.
3: Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop. Bisa membantu memelihara daya tahan tubuh dan juga baik bagi penderita stroke, jantung, liver, diabetes, darah tinggi, asam urat, kolesterol, TBC, dan lain-lain. Habutop sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia. Sertifikat Internasional ISO 9001 tahun 2015. Dapatkan Habutop di radio kesayangan Anda ini atau di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Maduvitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk Anda yang berada di wilayah Kecamatan Kuarasa, Anda bisa mendapatkan di Apotik Untung Farma, alamat Jalan Puring, Kilometer 9 Purwonegoro, RT 3, RW 3, Kuarasan, Kebumen. Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Maduvitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk Anda yang berada di wilayah Klirong, Anda bisa mendapatkan di Apotik Cahaya, alamat Jalan Klegen Wonosari, RT 01 RW 04 Klirong, Kebumen. Apotik Bintang Farma, alamat Jalan Raya Soka Petanahan, Klirong, Kebumen.
4: Aduh, ya ampun. Gatel banget ini mata.
5: Kamu kenapa, Han?
4: Ini, Bob, mata aku rasanya gatal. Kayak ada sesuatu di mata aku. Buat lihat cahaya juga sensitif. Penglihatan aku juga kabur.
5: Itu mah, mata kamu kering, Han. Mata juga harus dirawat, Han. Nih, kamu konsumsi Vitama. Ini vitamin mata, cocok banget buat kamu yang matanya kering.
4: Vitama ini

0: dan mata merah.
1: Wah, banyak juga manfaat pitama ya, Bob.
0: Iya dong, Han. Udah nih, pakai biar mata kamu cepat sembuh.
1: Oke, Bob.
2: Vitama, solusi kesehatan mata. Bisa membantu memelihara kesehatan mata Anda. Dan juga baik untuk penderita mata minus, katarak, infeksi pada mata, mata silinder, mata merah, glukoma, dan lain-lain. Vitama sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia. Sertifikat Internasional ISO 9001 tahun 2015. Dapatkan Vitama di radio kesayangan Anda ini atau di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami.
3: 98.4 Radio Stara FM Kebumen.

0: dapatkan Habutop Minyak Herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk Anda yang berada di wilayah Kuta Winangun, Anda bisa mendapatkan di Apotik Sumber Waras, alamat Jalan Raya Kuta Winangun nomor 116 Kuta Winangun, Kebumen. Apotek Ziakbar, alamat Jalan Pagedangan nomor 10 Kuta Winangun. Dapatkan Habutop Minyak Herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk Anda yang berada di wilayah Kuta Winangun, Anda bisa mendapatkan di Agen Tejo Ragil, alamat Kios Aneka Jajanan Pasar Baru Kuta Winangun Blok B nomor 5 dan 6 Kuta Winangun, Kebumen. Agen Bapak RT Sudiro, alamat belakang studio lama RT 01 RW 01 Pekunden, Kuta Winangun. Agen Aurasa Catering, alamat Dukuh Penanjung RT 05 RW 01 Tanjung Seto Bulu Pitu atau samping Masjid Al Barokah.
1: 98.4 Star FM K.

0: pendengar, berikut pengalaman dari salah satu konsumen pengguna Habutop.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Endang Mariani, alamat Jalan Gatot Subroto, Gang Palasari, RT 03, RW 9, Sidanegara, Cilacap. Saya mau berbagi pengalaman menggunakan Habutop. Jadi awalnya saya memiliki keluhan benjolan di selangkangan yang awalnya saya kira uci-uci, ternyata membesar dalam waktu 3 minggu. Kemudian saya beli Habutop. Saya konsumsi rutin selama 2 bulan. Alhamdulillah benjolannya hilang dan saya masih mengkonsumsi sampai saat ini untuk imun tubuh. Untuk pendengar yang memiliki keluhan seperti saya atau mungkin ada benjolan di dalam tubuh, silahkan beli Habutop, obat herbal ramuan Arab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Demikian pengalaman dari salah satu konsumen pengguna Habutop. Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk wilayah Pejagoan, Anda bisa mendapatkan di Apotek Tahir Farma Kuayuhan. Alamat Jalan Sokabaru, Desa Kuayuhan atau Utara Bangjo Kuayuhan. Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk Anda yang berada di wilayah Petanahan, Anda bisa mendapatkan di Apotik Petanahan Farma, alamat Jalan Laut Petanahan atau depan Pasar Petanahan. Apotik Tahir Farma Petanahan, alamat Desa Jogomertan atau depan Balai Desa Jogomertan, Petanahan Kebumen.
2: 98.4 Setara FM Kebumen.

0: Berikut cerita dari salah satu konsumen pengguna Vitama.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Satina, alamat Kali Gending, RT 3 RW 4. Sebelumnya saya punya keluhan mata buram setelah saya mencoba menggunakan

0: Demikian cerita dari salah satu konsumen pengguna Vitama.
1: Dapatkan Habutop Minyak Herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk Anda yang berada di wilayah Poncowarno, Anda bisa mendapatkan di Apotik Poncowarno. Alamat Jalan Karangpencil, kilometer 4 atau di depan Komplek Pasar Poncowarno, Kebumen.

dapatkan Habutop Minyak Herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk Anda yang berada di wilayah Prembun, Bonorowo, Mirit, Anda bisa mendapatkan di Apotik Kasih Terjalin, alamat Jalan Raya Prembun Ngeposan, Prembun, atau Timur SMP Negeri 1, Prembun. Apotik Harum, alamat Jalan Raya Mirit, kilometer 1, Sarwo Gadung, Mirit, Kebumen. Apotik Bonorowo, alamat Desa Banteng Rejo, Bonorowo, Kebumen.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai halo, selamat malam sobat Star FM Kebumen. Gimana kabar malam hari ini, sehat ya? Lihat doakan semoga semuanya dalam keadaan sehat, dalam keadaan bahagia tentunya bersama keluarga tercintanya. Malam hari ini Lihat kembali hadir menemani Anda di DMK Dangdut, malamnya Kebumen yang dangdutnya asik banget. Malam apa nih? Malam Minggu ya? Hari Sabtu, tanggal 10 Oktober tahun 2026. Tanggal cantik nih ya, 10-10, wow. Tapi ini nggak DMK ya, malam hari ini karaoke. Oh iya, malam Minggu edisi karaoke. Jadi buat Anda yang pengen menyumbangkan suara emasnya, ya, barangkali punya bakat terpendam nih, ya tiap hari cuma nyanyi di kamar mandi aja. Abis di mana lagi Mbak Lia ya? Soalnya kalau di kamar mandi suara saya serasa ini bagus banget gitu ya. Emang bagus kok. Jadi nggak usah malu-malu, nggak usah ragu-ragu, gabung aja bareng Lia di sini di 0851-8606-9984 nya ya. Sekali lagi di 0851-8606-9984. Tentunya Lia di sini masih bareng Habu Top, obat herbal ramuan Arab yang paling topnya. Ada juga Vitama, vitamin herbal untuk kesehatan mata Anda, dan juga ada minyak herbal Sultana, minyak herbal serbaguna. Pokoknya apapun masalah kesehatan Anda, ingat ada produk dari PT Denatur Indonesia. Lihat sapa-sapa dulu nih yang udah pada siap nyawer, mana suaranya nih? Oh, ada Umi Hanif, selamat malam buat Umi Hanif. Ada Andre, siap nyawer nih, mantap tuh. Udah bawa segepok ya Andre. Ada Pak Bambang Juragan Getuk yang ada di Pasar Bocor Jos ya. Ini grup Pasar Bocor Jos ini. Ada Mbak Yaya cantik, Mbok Kayu kucing paling ayu katanya. Mbak Sri di Purworejo juga selamat malam. Pak Sutar, ada Bapaknya Naura juga. Kang Gendro yang ada di Gombong ya, luar biasa. Ada Butika Darmanto, Bu Yati. Kemudian juga ada Mama Asrof. Halo, selamat malam buat Mama Asrof. Bu Tuti yang ada di Gerabak juga. Bu Ar, selamat malam buat Bu Ar. Mahrin cantik, thank you sudah monitor buat Mama Ririn, Mbah Bubu juga ya. Pokoknya yang udah pada siap goyang, siap nyanyi maksudnya. Atau barangkali Pak Bambang ngintip-ngintip doang. Masuk dong Pak Bambang, jangan ngintip-ngintip di depan pintu. Para Timin, Mama Dina juga selamat malam. Ngintip dong, ngelongok Mbak Lia ya, wes ora apa-apa lah ya. Sulit, belum, kan Lia belum buka. Pak Sutar udah mulai nyondol nih ya. Pokoknya jangan lupa, silakan merapat yang mau nyawer ya, yang mau nyanyi atau yang mau salam-salam, boleh merapat di WhatsApp, SMS ataupun teleponnya di 0851-8606-9984. Biar puas, datang langsung aja ke Radio Star FM juga boleh. Kali ini siapa nih? Oh, Teh Rosita belum disapa. Oh, Teh Rosita, Pak Bambang. Pak Topik, kok Lia ingetnya Pak Bambang terus ya. Ayo Pak Topik, selamat malam Pak Topik yang ada di Tanjung Rejo ya. Ada siapa nih? Kali ini Lia mau cek sound dulu ya. Cek 1, 2, 3. Bareng siapa nih? Halo, selamat malam.
1: Halo, selamat malam DMK yang dangdutnya asik.
0: Asik banget. Ngat.
1: Ada keplenet. Apa kabar Mbak Lia?
0: Baik dong, Pak Sutar gimana kabarnya?
1: Alhamdulillah, walaupun ada kemeringet.
0: Ah, kemeringet loh, aduh. Ayo Wene, wis kemeringet ge.
1: Apa ini kan semerowong Mbak?
0: Iya, semerowong ya. Apa mending mandeng tanggane lah, tambah kemeringet.
1: Enter.
0: mau nyanyi apa Pak Sutar?
1: Apa ya lagu ya?
0: Apa?
1: Cerita dunia aja enggak?
0: Cerita dunia?
1: derita dunia.
0: Derita dunia, boleh coba nanti lihat carikan. Barangkali mau salam-salam dulu.
1: Oke,
0: derita dunia tuh sama derita sama enggak sih Pak Sutar?
1: Enggak sama derita dunia dalam berita nasi Daria.
0: Oh, nasi Daria, dunia dalam berita.
1: Iya. Yeah.
0: Dunia dalam nasi dari ya bareng Pak Sutar ya. Boleh, boleh. Dunia dalam berita ya.
1: Iya, betul.
0: Oke, siap. Meluncur nih, bentar lagi bareng Pak Sutarnya. Buat yang mau gabung boleh juga merapat di 0851 8606 9984-nya.

0: Soalnya Pak Sultannya udah kabur. Aduh, kayaknya ini habis deh pulsanya Pak Sutar. Oke, terima kasih buat Pak Sutar ya. Boleh digabung lagi ya. Dia siapa nih? Halo, selamat malam.
1: Selamat malam. Assalamualaikum, Mbak Lia.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Umi Hani, apa kabar malam hari ini, Umi?
1: Alhamdulillahirrahmanirrahim, sehat Mbak Lia sama Mas Sari.
0: Alhamdulillah, sehat, baik juga. Pokoknya luar biasa. Ini mau nyanyi apa nih, Umi Hanif?
1: Tadi dulu ini kata Bapak Hanif, kondangannya nunggu Mbak Lia lahiran.
0: Aduh. Besok nunggu sunatan siapa ya ini ya? Nunggu sunatan Pak Sutar katanya. Boleh-boleh. Aduh, mau nyanyi apa nih Umi Hanif nih malam ini?
1: Mencoba birunya rinduku Mbak Nia.
0: Birunya rinduku boleh. Mau salam-salam dulu?
1: Ya, salamnya buat Mbak Lia, selamat lanjutin siaran. Terus buat Pak Sutar, kan coba masuk lagi Pak. Terus buat Mbak Budi, Bapaknya Naura. Terus Om Gendro. Terus buat yang barusan itu telepon bapaknya Sanika, kakaknya Mbak Tindi ternyata. Terima kasih sekali obrolannya, dapat semuanya saja Mbak Tindi.
0: Oke, siap. Birunya rinduku, kita bernostalgia ya. Bareng Umi Hanif, Alia munculin.

0: Sama-sama.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih buat Umi Hanif ya. Di belakangnya Umi Hanif, boleh satu lagi nih, cek ya.
2: Cek sound.
0: Dicoba. Masuk, bos.
2: Oke ya.
0: Gimana bos? Mau ngapain nih bos?
2: Alhamdulillah sukses.
0: Sukses, mantap.
2: Berkah Setara FM.
0: Amin. Maju terus, mantang mundur pokoknya ya.
2: Oke. Langsung lagunya pengantin baru.
0: Waduh.
2: Tuntut pengantin baru, pokoknya asar mewong.
0: Iya bener, mok salah pengantinnya kan.
2: Repot urusannya. Salam-salam dulu.
0: Boleh, silahkan.
2: Mama Ririn, Mama Rini, Mama Fitri, Pak Sutar ya.
0: Iya, Pak Sutar.
2: Ya, pada selamat. Lagi sibuk.
0: Iya, wis kondangane Pak Sutar, miki sunatane Pak Sutar. Siki pengantene Mas Ari ya.
2: Siap ditunggu. Oke.

0: di Sumbang Pacitan sama Mbak Yaya.
1: Terima kasih Mbak Yaya.
0: Jempol 3 dari para timin. 200 ribu dari

0: Anu wis nemu ya seneng ya.
1: Alhamdulillah berkat
0: luar biasa.
1: Ketemu jodohnya. Ada pantun gak lihat?
0: Boleh.
1: Bila ada ada sumur, bolehlah kita menumpang mandi.
0: Boleh.
1: Bila ada umur yang panjang kita berjumpa lagi.
0: Oke.
1: Terima kasih atas bantunya Mbak Lia. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Banyak nih yang nyumbang. Ada yang nyumbang amplop, pacitan ya kan. Dari Mbak Kang Roni di Bojongsari, jempol tuh. Kata Mahrin, nyumbang doa baiklah semoga lancar. Amin. Lancar pol ya. Cek soundnya udah tiga tadi ya. Nanti lagi Lia balik lagi menemani Anda di karaoke-nya ya, di segmen berikutnya. Kita dengarkan pesan-pesan berikut ini.
2: Kak, masak apa sih? Mami enak banget, jadi lapar nih. Nih, kakak masak rendang Padang. Menjamin enak dan bikin nagih deh. Ya ampun, Kak. Kemarin lontong opor, sekarang rendang Padang. Kolesterol aku naik nih. Tengkuk sampai kepala belakang mulai sakit nih, Kak.
3: Bersyukur harusnya, Dek. Masih bisa makan enak, asal nggak berlebihan makannya.
2: Ya, kalau makannya enak, mana bisa nggak berlebihan, Kak.
3: Makanya, kamu rutin konsumsi herbal Habutop. Biar kamu bebas dari kolesterol. Dan pastinya daya tahan tubuh kamu juga selalu terjaga dong.
2: Kakak tuh suka aneh-aneh aja deh kalau ngasih tahu nama obatnya.
3: Nah kan ngeyel kalau dikasih tahu. Ada loh nama obat herbal Habutop, alami dan aman dikonsumsi tanpa efek samping. Udah BPOM dan halal. Udah nurut aja deh. Habutop ini kan obat herbal ramuan Arab yang telah disempurnakan dan paling top lagi.
4: Obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop bisa membantu memelihara daya tahan tubuh dan juga baik bagi penderita stroke, jantung, liver, diabetes, darah tinggi, asam urat, kolesterol, TBC, dan lain-lain. Habutop sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia. Sertifikat Internasional ISO 9001 tahun 2015. Dapatkan Habutop di radio kesayangan Anda ini atau di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami.

0: tengah kesibukan bekerja di dunia entertainment, Bang Ajis punya cara simple buat memelihara kesehatan tubuh, yaitu rutin minum Habutop. Gampang kan? Yuk buruan! Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop.
1: Pagi, Ju.
2: Pagi juga, Man. Man, kemarin aku lihat kamu di rumah sakit sama istrimu. Siapa yang sakit, Man?
1: Oh, iya, Ju. Kemarin aku dari rumah sakit. Aku habis periksa mata. Belakangan ini penglihatan kapur, sakit kepala, nyeri pada mata. Mata merah, jarak pandang terasa dari menyempit, Bang.
2: Terus katanya kamu kenapa itu, Man?
1: Dari pemeriksaan sih katanya glaukoma, Ju. Pusing, aku harus dioperasi.
2: Kamu coba dulu deh pakai Vitama, Man. Vitamin mata yang terbuat dari bahan-bahan herbal seperti madu, blueberry, tomat, dan wortel.
1: Emang bisa itu buat glaukoma, Ju?
2: Jangankan glaukoma, buat katarak, mata minus, mata silinder juga bisa.
1: Besok aku coba deh pakai Vitama. Aku takut kalau harus dioperasi. Terus itu belinya di mana tuh?
2: Di apotek juga ada kok, Man. Online juga bisa.
1: Makasih ya, Ju, ya, buat infonya.
2: Sama-sama, Man. Semoga mata kamu cepat sembuh ya.
3: Vitama, solusi kesehatan mata. Bisa membantu memelihara kesehatan mata Anda. Dan juga baik untuk penderita mata minus, katarak, infeksi pada mata, mata silinder, mata merah, glaukoma, dan lain-lain. Vitama sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia. Sertifikat Internasional ISO 9001 tahun 2015. Dapatkan Vitama di radio kesayangan Anda ini atau di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami.
4: Sahabat sehat, berikut kisah nyata dari konsumen pengguna Vitama.
5: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Bapak Agus Supriyono, alamat Desa Tanjung Meru, Kutha Winangun. Sebelumnya saya punya keluhan sakit mata, iritasi dan merah yang gak sembuh-sembuh. Setelah saya dengar iklan di radio obat mata Vitama, saya mencobanya. Alhamdulillah, sekarang sudah sembuh. Saran saya buat pendengar lain atau yang punya keluhan sakit mata seperti saya, jangan lupa gunakan Vitama, obat mata herbal kesehatan mata dari Denatur Indonesia. Saya sudah buktikan khasiatnya. Terima kasih dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
4: Demikian kisah nyata dari salah satu konsumen pengguna Vitama.
3: Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk Anda yang berada di wilayah Turing, Anda bisa mendapatkan di Apotek NS Pharma, alamat Jalan Raya Pantai Bopong, Puring, atau depan kantor Kecamatan Puring, Kebumen. Apotek Salsabila, alamat Jalan Puring Petanahan, Karangturi Weton, Wetan Puring, Kebumen. Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk Anda yang berada di wilayah Purworejo, Anda bisa mendapatkan di Apotek Langgeng, alamat Jalan WR Supratman, nomor 73, Pejagalan, Baledono, Purworejo. Apotek Barokah, alamat Jalan Raya Pituruh, Kemiri, Purworejo.
6: 98.4 Stara FM Kebumen.

0: Oke, balik lagi bersama Lia di sini ya, di sini karaoke malam hari ini. Lia ucapkan selamat malam, selamat bergabung bareng Lia di sini ya. Lia ucapkan terima kasih yang udah bergabung, yang mau bergabung lagi ya, yang mau menyumbangkan suara emasnya lagi boleh banget merapat aja di 0851 8606 9984 nya. Sekali lagi di 0851 8606 9984. Ada siapa nih? Halo, selamat malam.
1: Selamat malam.
2: Selamat malam juga.
0: Malam Mama Fitri cantik, apa kabar malam hari ini, Ma?
2: Alhamdulillah sehat.
0: Alhamdulillah sehat luar biasa ya.
2: Mbak juga sehat kan?
0: Sehat, alhamdulillah, kering-keringan.
2: Aku yang gak sehat dompetnya.
0: Masa gak ada yang percaya? Gak ada yang percaya.
2: Gak ada percaya, belahlah dadaku.
0: Ada apanya tuh di dadanya?
2: Ada hatimu.
0: Jangan-jangan nama aku terlukis di situ.
2: Iya pasti dong. Kata Faris.
0: Kata Faris, iya. Waduh, kalau yang pengen nyanyi apa nih Mama Fitri?
2: Yang kondangan lagi aja.
0: Yang kondangan lagi, kayak sing kondangan kayaknya gitu.
2: Iya, biar itu Ari tuh lagi ngebet-ngebetnya.
0: Iya itu, bentar lagi katanya.
2: Ya Ria, pokoknya kamu lagi semangat ya Ria.
0: Udah dapet.
2: Tapi kalau gak jadi gue totok loh.
0: Padahal ya udah daftar jadi ini, pagar betis.
2: Bisa aja.
0: Lia mau jadi gapura tapi kan kekecilan kalau Lia jadi gapuranya.
2: Iya, gapura yang sebelahnya aja. Jilbab putih.
0: Jilbab putih boleh. Salamnya buat siapa nih?
3: Ya, salam-salamnya buat yang udah masuk, mat malam. Buat Ramane, ayo Ma masuk Ma, Pak Pratimin. Terus Pak Karim, bapaknya Nora, Pak De, Mas Ibnu, okay. Bu Kumis, Mbak Uti, ayo Bu, Mbak, masuk Mbak. Pokoknya buat semuanya aja lah ya.
0: Oke, siap.
3: Buat Mbak Liannya, selamat menikmati kondangannya.
0: Ayo.

0: kayaknya nggak mau ini. Okay, I love you.
1: Ngapain?
0: Coba yang ini. Itu videonya nggak mau. Nggak mau dikasih kondangan.
1: Iya kayaknya ya, Mbak.
0: Coba.
1: Ya udah, amplopnya buat Mbak Lia aja lah.

0: biasa. 500 dari Umi Hanif tuh luar biasa.
1: Makasih, makasih ya. Pokoknya buat semuanya yang udah nyawer, dikembalikan sama Mbak Lia.
0: Oke deh, sih.
1: Oke, terima kasih Mbak Lia cantik.
0: Sama-sama.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih buat Mama Fitri cantik dapat 200 ribu dari Mami Syahrini ya. Oke, terima kasih ya buat Mama Fitri. Di belakangnya Mama Fitri ada siapa lagi nih? Halo Loha, selamat malam.
2: Tersenggol Mbak.
0: Kenapa tadi turun Pak Sutar? Pesenggol sampai sama mental Mas Sutar. Aduh.
2: Bisa masuk lagi enggak?
0: Bisa masuk lagi boleh. Tadi baru ini baru jalan sebentar Pak Sutar. Yang kondangan belum juga prasmanan udah disuruh bubar ya. Gimana
2: Keren
0: sih Pak
2: Sutar? Ini.
0: Oke, ini apa?
2: Putus cinta jalan. Perkelatenan ini pasti.
0: Lagunya apa? Lagunya apa maksud?
2: Putus cinta.
0: Putus cinta, ya putus cinta. Tapi jangan nangis ya kalau putus cinta. Boleh putus cinta bareng Pak Sutar Lia munculin. Goyang lagi yuk bareng Pak Sutarnya.
2: Oke.
0: Mami Syahrini, selamat bergabung. Thank you sudah monitor. Bunda Nisalis, selamat malam buat Bunda Nisalis, thank you sudah monitor ya.

0: sama-sama.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kembali kasih buat Pak Sutar yang ada di Boncowarno yang sudah ikutan gabung merapat tuh di DMK malam hari ini di Sikaroke. Di belakangnya Pak Sutar ada siapa lagi nih? Halo, selamat malam. Halo, selamat malam.
2: Malam tuh, halo.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kirain gak nyambung nih, diem aja. Iya,
2: nyambung dong.
0: Dipanggil, kabarnya sehat, alhamdulillah. Mbak Titin gimana kabarnya di situ, sehat?
2: Alhamdulillah, sehat, oke. Okay.
0: Luar biasa, alhamdulillah. Mau nyanyi apa malam hari ini, cantik?
2: Iya, sedih banget. Sejuta luka.
0: Sejuta luka, banyak amat sejuta luka. Mending sejuta iya, duit aja ya.
2: Satu luka yang sudah pedih.
0: Iya, satu goresan aja pedihnya gak hilang-hilang gitu ya.
2: Iya,
0: apalagi ini sejuta.
2: Sejanian dia.
0: Salamnya buat siapa, Mbak Titin? Ya,
2: salam buat tadi yang makan namanya Kak Putas. Boleh nesari sama Astra Denny, sudah ada Abdo, Mas Imam dibutuh, sekarang bikin Pak Baryona di Wonosobo, Mbak Putri Bakasung, Mama Fitri, sama Mama Tina, pokoknya untuk semuanya aja deh.
0: Oke.
2: Selamat malam.
0: Malam juga meluncur bareng Mbak Titin Wadani dengan sejuta lukanya, kita dengarkan ya, ada berapa?

Ini suka error kenapa ya? Sejuta luka sebentar ya. Jaringannya suka terlalu.

0: Sama-sama, pokoknya salam buat semuanya. Selamat malam. Terima kasih waktunya Mbak Yasanti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih buat Mbak Titin sudah ikutan

0: segmen ini udah berapa ini ya Lia ya tadi ya? Baru berapa? Udah 3 orang ya. Satu lagi boleh, silakan yang mau naik. Boleh merapat bareng Lia di sini di 0851-8600-9984-nya. Lia di sini masih bareng Habut Top, obat herbal ramuan Arab yang paling top. Pokoknya buat Anda yang pengen sehat, hidupnya terus sehat, tetap sehat, jangan lupa ya. Konsumsi rutin Habut Top-nya sehari 3 kali, 1 kali minum 2 kapsul menggunakan air hangat. Apa aja sih manfaat Habut Top, Mbak Lia? Banyak ya. Ini sebelum Lia kasih tahu hasil dari Habut Top, Lia kasih tahu kandungan dari Habut Top dulu ya. Ini di Habut Top ada yang namanya Habatus Sauda ya. Kemudian juga sudah disempurnakan juga, ditambah juga banyak ada daun kelor ya. Terus juga ada jahenya, pokoknya banyak banget nih. Udah satu kapsul tuh udah banyak rempah-rempah pilihan yang bagus buat kesehatan Anda. Jadi jangan lupa buat Anda Sobat Sara FM, kalau pengen sehat, pengen daya tahan tubuhnya bagus, imun tubuhnya bagus, minumnya Habut Top rutin sehari 3 kali, 1 kali minum 2 kapsul menggunakan air hangat. Bisa beli di apotek terdekat maupun di agen-agen resmi kami ya. Harganya berapa sih Mbak Lia? Harganya mulai dari Rp100.000 aja. Mbak Lia, Habut Top isi 50 kapsul, harganya 105, iya ya, kalau beli di apotek mah. Ini biasanya kebijakan dari apotek ya, begitu ya Sobat Sara FM. Beli di Kota Winangun yang isi 100 kapsul, harganya Rp160.000 Mbak Lia, iya betul. Pokoknya silakan bisa beli di apotek maupun beli di agen resmi kami. Kalau mau ini, beli ya biar dapat harga terjangkau, beli aja bisa pesan ya ke nomornya Star FM. Nanti kita bantu kirim via paket gitu. Nanti kalau dikirim via paket, bisa kita bantu seperti itu ya Sobat Sara FM. Kalau beli di apotek silahkan bisa merapat ke apotek terdekat maupun di agen-agen resmi kami ya. Warga Bulus Pesantren sudah di stok kembali ya Habut Top, Vitama dan juga minyak herbal Sultana di apotek Yakin Sehat Bocor dan juga apotek Insan Sehat Bocor wilayah Klirong. Jangan lupa merapat ke apotek Cahaya di Jalan Gelegen Wonosari Klirong, ada juga di apotek Al-Huda Nurwati, dan juga wilayah Petanahan. Jangan lupa bisa merapat ke apotek Petanahan Farma, apotek NS 2 Petanahan, dan juga ada di apotek Tahir Farma Petanahan di daerah Jogomertan. Wilayah Purworejo silakan merapat ke apotek Langgeng ya di Jalan WR Supratman. Ini dari patung bundaran WR Supratman ke timur kurang lebih 500 meter. Nanti di situ ada apotek Langgeng daerah Baledono. Kalau wilayah Ambal bisa merapat ke apotek Ambal ya Sobat Sara FM. Di apotek Ambal banyak stoknya Habut Top semua ukuran. Vitama juga banyak, Sultana juga masih tersedia. Jadi buat Anda yang pengen nyetok minyak herbal Sultana ya, barangkali besok susah atau barangkali besok harganya naik 2 kali lipat ya. Nah bisa beli sekarang mumpung masih normal ya, mumpung masih ada stoknya, silakan beli minyak herbal Sultana karena stoknya terbatas, kita hanya menghabiskan stok aja. Jadi buat Anda yang udah cocok, yang udah jodoh dengan minyak herbal Sultana, silakan jangan lupa stok di rumah ya, karena Lia nggak bisa mastiin beberapa bulan ke depan masih ada atau tidaknya gitu ya. Jadi buruan merapat ke apotek terdekat maupun di agen-agen resmi kami. Lia ucapkan terima kasih buat yang udah pada beli Habut Top, ada Mama Asrof udah beli yang isi 200 kapsul. Terima kasih, sehat selalu. Ini langganan Habut Top juga ya Mama Asrof, luar biasa. Kemudian juga ada Pak Tono yang ada di Gemek Sekti ya di situ. Gemek Sekti, iya Gemek Sekti deh. Itu udah langganan beli di apotek Al-Huda Mbak Lia, isi 200 kapsul. Terima kasih, sehat selalu. Teh Rosita, pamer apa itu Teh Rosita? Pamer Habut Top. Waduh, mantap itu ya. Isi 100 kapsul, luar biasa, sehat selalu. Ini ada Mas Ari juga di Sango Banyu, ini udah langganan Vitama juga ya. Terima kasih buat Mas Ari, lancar usahanya, lancar rezekinya. Butika Darmanto juga ini pengguna setia Habut Top. Pak Yanto di Marun, terima kasih. Ada Bu Ar, Bu Turwanti juga ya. Dari Jogopaten, terima kasih sudah setia menggunakan Habut Top. Kemudian kemarin siapa ini? Ada Pak Ahmad yang ada di Kalibagor yang udah beli Habutop isi 100 kapsul. Terima kasih saya selalu buat Pak Ahmad ya. Pokoknya terima kasih. Ada Pak Sagitarius juga yang udah langganan Vitama. Terima kasih. Pokoknya Lia ucapkan terima kasih buat Sobat Sara FM yang udah selalu gunakan Habutop, Vitama dan juga minyak herbal sultananya. Lancar terus rezekinya, berkah dan sehat terus ya bersama keluarganya. Kalau gitu nanti Lia balik lagi ya menemani Anda. Oh, Mami Syahrini boleh naiknya lagi ya. Oh, Kang Untung. Ini juga Kang Untung ya, pengguna setia Habutop. Biasanya beli di apotek Untung Farma Kuarasan ya, Kang Untung ya. Sudah di stok di sana banyak, Kang Untung ya. Kalau habis, jangan lupa merapat ya, Kang Untung. Ke apotek Untung Farma. Ini konsumennya namanya Untung, apoteknya namanya Untung. Kayaknya sama-sama untung ya. Sama-sama dapat sehatnya juga, luar biasa banget. Pokoknya jangan kemana-mana, nanti Lia balik lagi menemani Anda di karaoke malam hari ini. Ya, Mami Syahrini, Bapak Kesanika, boleh dicoba lagi nanti di segmen berikutnya ya. Sekarang, oh ada siapa nih? Ngirim Habutop juga, Yahman yang ada di Kebadongan. Terima kasih. Banyak ini pengguna setia Habutop ya. Kayaknya perlu kita apresiasi juga ini pengguna setia Habutop ya. Iya, siapa tahu besok ya dapat hadiah gitu pengguna Habutop. Jangan lupa ya diabadikan momen Anda bersama ini bungkus Habutopnya, bungkus Habutop, botol Habutopnya ya. Jangan lupa foto, di foto gitu kan. Siapa tahu besok dapat hadiah gitu dari Radio Setara FM Kebumen. Nah, untuk pengguna setia Habutopnya ada Mama Dina juga. Lia udah ancang-ancang dari sekarang ya para pengguna Habutop. Jangan lupa abadikan momen Anda bersama Habutop, sehat bersama Habutop besok ya. Mama Dina juga, Mbak Lia Habutopnya mana? Mama Dina fotonya. Jangan lupa di foto Mama Dina, siapa tahu besok dapat hadiah menarik gitu ya dari Radio Setara FM Kebumen. Tunggu tanggalnya seperti itu ya. Pokoknya jangan kemana-mana. Alia balik lagi menemani Anda setelah pesan-pesan berikut ini.
1: Aduh, belakangan ini badan aku terasa lemas. Kepalaku pusing banget.
2: Kamu udah cek ke dokter belum? Bisa jadi itu gejala anemia.
1: Belum sih. Kira-kira kamu ada obat nggak buat anemia? Sebelum aku ke dokter.
2: Ada nih, Habutop. Obat herbal ramuan Arab, insya Allah anemia kamu bisa sembuh.
1: Wah, boleh deh, aku coba ya, Ti.
2: Boleh dong, Nik. Oke ya, semoga lekas sembuh.
1: Makasih ya, Ti.
2: Iya, Nik. Sama-sama.
3: Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop. Habutop bisa membantu menjaga daya tahan tubuh, baik untuk penderita stroke, jantung, hipertensi, diabetes, ginjal, liver, TBC, dan lain-lain. Habutop sudah memiliki izin edar dari BPOM Republik Indonesia, memiliki sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia, serta sertifikat internasional ISO 9001-2015. Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop.

0: Siap yang lagi ngetop.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Selamat pagi Pak, dengan Bapak siapa, dari mana?
2: Dengan Bapak Baijo dari Kuto Arjo, Semangun Daleman.
1: Dari Kuto Arjo ya Pak ya.
2: Ya
1: Bapak. Bapak sebelumnya beli Habutop untuk siapa itu Pak?
2: Untuk istri saya.
1: Untuk istrinya, oke. Dengar Habutop dari mana Pak?
2: Dengar dari radio,
1: terus Bapak membeli begitu ya, di apotek ya Pak?
2: Iya, di apotek.
1: Oke, sebelumnya istrinya punya keluhan apa Pak?
2: Kolesterolnya agak tinggi,
1: oke. Setelah minum Habutop, kolesterolnya alhamdulillah sudah membaik belum Pak?
2: Alhamdulillah sudah baik sekarang.
1: Oke, baik. Berarti udah beli berapa botol Pak?
2: 4
1: botol ya Pak ya. Alhamdulillah sekarang sudah membaik kolesterolnya. Makasih Bapak. Ada pesan-pesan gak Pak buat pendengar yang lain yang punya keluhan seperti istri Bapak?
2: Ya itu kalau ada keluhan-keluhan seperti istri saya, coba pakai Habutop, produk herbal yang sangat manjur, ramuan dari Arab. Obat Habutop, herbal-herbal yang lagi ngetop, ramuan dari Arab.
1: Terima kasih Bapak untuk bukan pesannya. Semoga bermanfaat ya Pak ya buat pendengar yang lain.
2: Amin.
1: Ya terima kasih Pak. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Gimana dong ini? Kita kan cuma punya baju-baju biasa buat kondangan, bukan baju-baju butik. Emang kelihatan ya bedanya baju butik dan baju-baju pasaran?
4: Apa sih Bun? Bunda ngomongin apa?
3: Itu Lusa, kan mau kondangan kenikahan anaknya Pak Tony, temennya ayah itu loh. Terus di undangannya ada dress code-nya, harus pakai baju butik.
4: Masa sih Bun?
3: Iya.
4: Kok bisa? Sini, ayah lihat lagi men. Ini mah Bunda yang error. Dress code-nya baju batik Bun, bukan butik. Kalau mengharuskan baju butik, mana ada yang kondangan? Masa lebih besar modal berangkat kondangannya daripada isi amplopnya?
3: Kok Bunda tadi bacanya butik loh ya?
4: Ya berarti mata Bunda perlu pertolongan itu. Cepat atasi. Ikhtiar pakai herbal Vitama aja Bun. Vitama kan solusi kesehatan mata. Juga bisa tuh buat semua jenis keluhan di mata.
3: Ya udah beliin aja tuh ya. Malu Bunda bawa batik jadi butik.
4: Untung gak jadi botok.
3: Untung gak botak.
5: Vitama, solusi kesehatan mata. Bisa membantu memelihara kesehatan mata Anda. Dan juga baik untuk penderita mata minus, katarak, infeksi pada mata, mata silinder, mata merah, glukoma, dan lain-lain. Vitama sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia. Sertifikat Internasional ISO 9001 tahun 2015. Dapatkan Vitama di radio kesayangan Anda ini atau di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami.
6: Pendengar, berikut wawancara dengan salah satu konsumen Vitama, solusi kesehatan mata.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, dengan ibu siapa, dari mana ini bu?
7: Bunda.

0: Dapatkan Habutop, minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, Otipus, dan lain-lain di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk Anda yang berada di daerah Buayan dan Rowokele, Anda bisa dapatkan di Apotek Tahir Farma 1, alamat Jalan Raya Rowokele, Jati Jajar, Kilometer 4, Kebumen.
1: Dapatkan Habutop, minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk Anda yang berada di wilayah Sruweng, Anda bisa mendapatkan di Apotik Kian Sehat, alamat Jalan Raya Sruweng, nomor 20 Sruweng, atau

0: Pasar FM Kebumen yang makin keren dan juga makin asik. DMK dangdutnya asik banget ya. Asik banget nih, balik lagi bareng Lia di sini. Dan tentunya seperti biasa, Lia mau ketemu sama siapa lagi nih yang mau menyumbangkan suara emasnya ya. Silakan yang mau menyumbangkan suara emas merapat aja di 0851-8606-9984. Halo, selamat malam.
1: Halo, selamat malam Mbak Lia cantik.
0: Malam Mami yang cantik jelita. Mirip Syahrini beneran. Ini Mami Syahrini comeback katanya, kayak Syahrini. Ini mau
1: halo.
0: Mau nyanyi apa nih?
1: Aduh, mau salam dulu.
0: Mau salam dulu boleh dong, silakan.
1: Buat Mbak Putri yang kakung, semoga tetap sehat di sana.
0: Amin.
1: Buat Kak Dislamet, Pak Dislamet, Mas Andre, Mas Gomat, Mas Ari. Terus buat Rimun, Bunda Kumis. Terus Mas Gomat ya.
0: Betul.
1: Terus Bang Bubut itu suruh nyawel Mami katanya.
0: Nah tuh Pak Bubut.
1: Aduh, terus buat Pak Karin ya. Pak Karin Sike. Udah RPTA udah belum Mbak Lia?
0: Apanya? Udah di absen apa belum?
1: Ya, belum ya. Bunda Ervito, terus siapa lagi?
0: Siapa lagi?
1: Untuk semuanya aja deh.
0: Oh, semuanya aja, oke, gak apa-apa deh Mami.
1: Oh itu, maka buat Teteh Rosita.
0: Oh Teteh Rosita, sama Pak Topik, betul, ketinggalan.
1: Aku mau nyanyi Mbak Lia.
0: Boleh nyanyi apa nih Mami?
1: Apa ya?
0: Apa yo?
1: Aku mau menyanyi kehilangan.
0: Kehilangan, kehilangan apa emang?
1: Ya kehilangan. Kan kehilangan suami.
0: Ya. Boleh dari Bang Haji Roma ya?
1: Ya.
0: Yang ada wanita boleh. Ada kehilangan nih bareng Mami Syahrini cantiknya Lia munculin deh. Pokoknya jangan kemana-mana yang mau gabung, silakan merapat aja di 0851-8606-9984.

0: dapat 500.000 dari Putra Gaga Kerimang
1: ya. Di Krombeng.
2: Ya, makasih Om
0: Rumang. Luar biasa, mantap suaranya ya.
2: Makasih.
0: Sami-sami, kembali kasih. Buat Mami hari ini ya, sehat selalu Mami. Ada siapa nih? Halo, selamat malam.
3: Malam Mbak Nia.
0: Malam Mbak Ahmad. Apa kabar malam hari ini Mbak Ahmad?
3: Selamat Mbak Nia, sehat.
0: Alhamdulillah Lia sehat Mbak Ahmad. Aduh, luar biasa malam hari ini bisa naik nih. Mau ngapain Mbak Ahmad? Mau nyanyi ya?
3: Mau nyanyi, tapi nanti yang teruskan Mbak Lia bisa kan?
0: Yang teruskan? Oh, nyanyi apa emang?
3: Nasi Daria Palestina.
0: Palestina.
3: Palestina. Teruskan nanti Mbak Lia ya.
0: Mbak Ahmad aja kenapa?
3: Suaranya jelek kok.
0: Pokoknya nanti. Apalagi bisa, Lia, takutnya kabur nanti pendengarnya. Lia nggak begitu ini apa?
3: Bisa Mbak Lia.
0: Mbak Ahmad aja yang nyanyi ya.
3: Oh, tapi yang teruskan nanti Mbak Lia.
0: Iya, nanti Lia panggil ini deh, backsound dari belakang gitu ya.
3: Soalnya nggak apa, nggak
0: ya, nanti di ini.
3: Pokoknya di apa lah, diikutin lah.
0: Oke, siap. Ini banyak yang pengen dengerin suaranya Mbak Ahmad soalnya.
3: Ya, ya.
0: Oke, kita meluncur bareng Mbak Ahmadnya dengan Palestinanya.

0: Oke, luar biasa ya. Ini kesideriah yang keempat apa kelima malam hari ini ya. Kayaknya beneran lagi pada hajatan ini ya. Amplopnya Andre sampai habis katanya. Selamat malam, halo. Dengan siapa nih? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Aduh, juragan.
1: Kelihatan rame temen nih, aku terus Bali mbak nembe dolan Bali
0: ya. Aduh, wis kondangan ping papat kayak malah nembe balik. Iya betul.
1: Itu baru pulang. Lagi-lagi hajatan lagi temannya Pak Sutar ya. Gak apa-apa lah, rame yang penting. Sutar kan sudah komplit lagunya. Waktu itu ada, yang itu pada apa pada komplit
0: ada
1: temannya.
0: Komplit, ada komplit, di sini mah komplit ya. Ini babanya Naura mau apa lagi? Kok si Daria lagi?
1: Kalau aku kepingin naikin jam artis pagar kodok aja, Bahtera Cinta.
0: Bahtera Cinta boleh. Salamnya.
1: Keluargaku di Rokatan ada Pak Sumarno yang punya Tokal Barokah. Mm-hmm. Juga ada keluarga Pak Ipung di Tegal di Rokatan. Ada Pak Prapto di Banjengan. Juga ada Pak Slamet RT yang di Tegal di Rokatan. Dan semuanya ada yang lagi dengerin temennya warga di Rokatan.
0: Okay.
1: Dan tak salam-salam buat Terosita masih belum di Terosita.
0: Terosita belum. Tadi udah gabung sih di WhatsApp-nya.
1: Ayo diantel mau kembali ya.
0: Yo, ada Bahtera Cinta. Bareng bapaknya Naural ya munculin. Halo Mbak Novi di Pituro, selamat malam, selamat monitor, selamat bergabung bareng Lia di sini. Ada Mas Ibnu juga, halo Mas Ibnu, Mbak Harim, Mama Asraf.
1: Ibnu, Mas Ibnu, ayo neng kamar, apa pun.

0: burung juga kalau habis kaper kocok burung kocok.
1: Aduh. Terima kasih nih. Jempol 2 dari Mbak Yaya.
0: Iya, terima kasih.
1: 790 dari Mbak Nia Karangsari.
0: Terima kasih. Buat yang belum masuk, tunggu masuknya. Terima kasih.
1: Sama-sama. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih buat Bapaknya Naura. Dan di sini udah gabung bareng Lia. Halo, selamat malam.
2: Selamat malam Mbak Lia.
1: Kita ketemu lagi Pak Gaga Kriman ya.
2: Apa kabarnya Mbak Lia?
1: Masih sama, masih sehat, masih bahagia.
2: Alhamdulillah, bersama Mbak Faris juga di sini. Alhamdulillah. Sehat selalu.
1: Sehat selalu pokoknya. Ini mau nyanyi apa?
2: Mencoba lagunya Imam Mesarifin Mbak Lia.
1: Boleh.
2: Hitam Manis.
1: Hitam Manis, wah ya, kayak itu kayak Lia.
2: Ya Mbak Lia putih.
1: Kayak Lia kali.
2: Kalau saya hitam.
1: Kalau Lia hitamnya, Putra Gagak Rimang manisnya aja ya.
2: Iya kalau manisnya hilang, tinggal hitamnya.
1: Halo, salamnya buat siapa nih?
2: Ya buat Mamir ini tadi yang baru naik, bapaknya Naura, Pak De Slamet, Om Gendro, Kang Mamat, Mas Ibnu, pokoknya semua teman setara FM yang lagi di depan radionya masing-masing sedang stay tune ya.
1: Iya betul, ada Hitam Manis ya, hitamnya di sini, manisnya di sono ya.

0: sama kembali kasih ya buat Putra Gagak Rimang, 1000 dari Bapak Novi juga. Salam kenal dari Umi Hanif katanya. Oke, salam kenal kembali tuh katanya. Terima kasih. Yuk, ada yang mau gabung lagi boleh teleponnya satu lagi di segmen ini, nanti Le lanjut ke segmen berikutnya. Ada lagi satu boleh. Halo, selamat malam. Mbak Novi enggak jadi kah? Udah lihat angkat belum ini. Jadi masuk Mbak Novi. Melorot. Kenapa tadi ketendang siapa ini? Mbak Lia enggak nge-live kah? Oh, tadi HP-nya Lia lowbat ya. Jadi enggak nge-live. Coba nanti Lia tengok ya HP-nya dulu ya. Halo, selamat malam. Halo.
1: Halo, selamat malam.
0: Malam juga Pak Aldi yang ada di Brengkol. Apa kabar malam hari ini?
1: Alhamdulillah sehat.
0: Pak Aldi berarti tetangganya Mbak Novi atau gimana? Sama-sama Brengkol?
1: Oh, jauh.
0: Oh, jauh. Kira
1: ya, di ke... Lor, saya di Kidul.
0: Oh, antara Lor dan Kidul ya. Oke deh, gak apa-apa.
1: Belum ada yang duet, Mbak ya?
0: Tadi bapaknya Naura, Bahtera Cinta. Tadi apa bapaknya Naura? Iya, Bahtera Cinta kayaknya deh. Lupa lihat. Pak Aldi mau nyanyi apa, Pak Aldi?
1: Nyoba duet sama Mbak Lia. Kemplingan bisa enggak?
0: Kempling, rondo kempling.
1: Iyalah.
0: Boleh, rondo kempling. Salamnya buat siapa nih?
1: Salamnya buat yang sudah naik. Dan itu sama Mbak Novi yang ada di Kedung Ringin itu.
0: Oke, siap. Meluncur nih bareng Bapak Aldi yang ada di Brengkol. Ini Lor Kidul sama Mbak Novi ya. Nyong Kedung Ringin katanya. Oh ya.

0: Terima Mirini cantik. 500.000 cimpitan dari Nunu katanya tuh. Oke.
1: Makasih waktunya Mbak Ria.
0: Sami-sami, terima kasih kembali buat Pak Aldi.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih buat Pak Aldi yang ada di Brengkol ya. Ini ada siapa nih? Lihat baca-baca dulu deh. Balik campur sarian aku rakon sino mana aja lah wis amplop wis ake ge wis mundung-mundung gak semau ge ya. Singgon tangan ake. Pak Karim selamat malam. Rata seket ngorondok kempling jos iya ge. Bunda Nesalis juga. Terima kasih sudah monitor. Nanti lihat balik lagi menemani Anda. Masih bareng Vitama, solusi untuk masalah kesehatan mata Anda. Pokoknya jangan lupa kalau matanya pengen sehat, solusinya cuma konsumsi rutin Vitama yang sudah diklaim 3 kali lebih cepat mengobati daripada obat lain yang beredar di pasaran. Jangan pilih sembarang obat, jangan pilih sembarang vitamin, pilih aja Vitama dari PT Denatur Indonesia yang sudah pasti khasiatnya untuk menyehatkan mata Anda. Vitama, solusi untuk kesehatan mata Anda.
2: Neng, Neng Lastri mau kemana?
3: Bu Juleha, ini Bu Lastri mau ke kota, Bu. Beli habu top buat Bapak.
2: Lah, emang Bapak kenapa, Neng?
3: Gini, Bu. Jadi, tadi Bapak tuh habis ke klinik di kantornya. Pas lagi cek tensi, katanya tinggi. Di atas rata-rata normal, Bu. Sampai rumah, Bapak panik dan minta dibeliin habu top.
2: Oh, bener tuh. Habu top emang baik buat membantu penyembuhan banyak penyakit. Seperti darah tinggi, stroke, jantung, liver, dan lain-lain. Tapi, ngomong-ngomong ngapain nih Lastri jauh-jauh ke kota? Mana lagi panas-panas begini?
3: Iya mau gimana lagi, Bu? Kan Lastri harus ke radio.
2: Lah, beli di saya aja tuh. Saya juga kan agen habu top loh. Harganya juga sama kok kayak di radio. Jadi kamu gak usah jauh-jauh ke radio, Ning.
3: Ah, Ibu, kenapa gak ngomong dari tadi? Ya udah, Bu, saya beli yang 200 kapsul satu botol ya.
2: Siap, Ning.
4: Habu top, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop. Bisa membantu memelihara daya tahan tubuh dan juga baik bagi penderita stroke, jantung, liver, diabetes, darah tinggi, asam urat, kolesterol, TBC, dan lain-lain. Habu top sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia. Sertifikat internasional ISO 9001 tahun 2015. Dapatkan Habu top.

0: radio kesayangan Anda ini atau di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami.
1: Pendengar, berikut kisah nyata dari konsumen pengguna Habuto.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ibu Yani dari Cigaruk. Saya mau cerita. Dulu saya punya keluhan lambung dan sesak napas. Setelah mengkonsumsi Habutop 3 botol kemasan besar, alhamdulillah penyakit lambung saya sembuh, sesak napas sembuh, tenaga lebih kuat, lebih lincah dari yang sebelumnya. Saran saya untuk semua pendengar yang punya keluhan seperti saya, disarankan minum dan mengkonsumsi obat Habutop seperti saya. Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Demikian pendengar, kisah nyata dari salah satu konsumen pengguna Habutop.

0: pastel. Apa mau baju dinas malam?
1: Enggak atuh, Pak. Ih, Mama tuh pengen dibeliin paket herbal Vitama dan Vimata.
0: Loh, emang penglihatan Mama juga bermasalah ya?
1: Ih, si Papa. Kan gak ada salahnya Mama juga mau menjaga kesehatan mata. Kan Vitama dan Vimata itu bukan cuma buat yang punya mata minus silinder glukoma gitu. Tapi baik juga kok dikonsumsi sama Mama yang gak punya keluhan apa-apa. Sebagai pencegah gitu loh, Pak.
0: Iya. Kalau itu gak usah nunggu gajian. Besok Papa beliin sekalian 2 paket. Soalnya punya Papa juga mau habis.
1: Oke deh, Pak. Makasih ya, Pak.
0: Sama-sama.
2: Vitama, solusi kesehatan mata. Bisa membantu memelihara kesehatan mata Anda. Dan juga baik untuk penderita mata minus, katarak, infeksi pada mata, mata silinder, mata merah, glukoma, dan lain-lain. Vitama sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia. Sertifikat Internasional ISO 9001 tahun 2015. Dapatkan Vitama di radio kesayangan Anda ini atau di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami.
3: Pendengar, berikut cerita dari salah satu konsumen pengguna Vitama.
4: Assalamualaikum, nama saya Asih dari Bus Pesantren. Keseharian saya bekerja di depan komputer. Efeknya membuat mata saya menjadi lelah, terasa kering, bahkan kondisi tersebut terkadang juga disertai rasa sakit kepala dan rasa lelah yang luar biasa. Rasanya sangat mengganggu sekali. Lalu saya mencoba Vitama produksi dari PT Denatur Indonesia. Saya rutin minum Vitamanya sehari 3 kali, sekali minum 2 kapsul. Lalu Vimatanya saya teteskan pada mata saya. Alhamdulillah kondisi mata saya sekarang berangsur membaik. Mata lebih terasa segar, tidak kering, dan tidak merasakan pusing lagi. Saat ini saya sudah habis 3 botol. Saya berharap mata saya benar-benar bisa normal dan sehat kembali. Vitama memang solusi terbaik kesehatan mata. Terima kasih. Wassalamualaikum.

0: untuk wilayah Alian, Anda bisa dapatkan di Apotik Taher Farma Krakal, alamat Jalan Indrakila, Alian Krakal, Kebumen, atau di dekat Pasar Krakal Alian. Apotik Taher Farma Alian, alamat di Jalan Raya Bojongsari, RT2 RW4 Kejawan Bojongsari Alian.
1: Dapatkan Habutop Minyak Herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 081-222-32-2984, 081-222-32-2984. Untuk Anda yang berada di wilayah Alian, Anda bisa mendapatkan di Apotik Seruni Farma, alamat Jalan Kertinegara nomor 1 Alian atau Barat Pasar Seruni. Apotik Kondang Bergas, alamat Jalan Kertanegara, Bojongsari, Alian, Kebumen. Apotik Wonokromo, alamat Jalan Sawangan Padurso, kilometer 1, nomor 9, Krajan Wonokromo, Alian.
0: 98.4 Stara FM Kebumen.

0: 98.1 Sara FM Kebumen. Dangdutnya asik banget ya. Seasik malam hari ini tentunya. Halo, selamat malam yang baru bergabung. Selamat malam Lia ucapkan buat Anda yang baru bergabung bareng Lia di sini. Yang belum bergabung, yang belum menyumbangkan suara emasnya, masih ditunggu ya. Masih panjang waktunya, masih 1 jam lagi Lia menemani Anda. Jadi silakan merapat aja di 0851-8606-9984 nya. Halo, selamat malam.
1: Halo, selamat malam.
0: Selamat malam, Juragan, apa kabar malam hari ini? Sehat?
1: Sehat.
0: Alhamdulillah. Pengen nyanyi apa?
1: Papanya, Mbak, ya?
0: Sehat juga, alhamdulillah. Mas Ibnu ini mau nyanyi apa malam hari ini?
1: Saya pengen nyoba lagu Air Tuba.
0: Air Tuba?
1: Iya.
0: Air Tuba boleh. Dikirim buat siapa lagunya nih?
1: Ini. Pakai Naura, Mama Fitri, Mbak Putri.
0: Oke.
1: Pak Sultan,
0: siap.
1: Mas Andre juga.
0: Oke, siap. Ada Air Tuba ya. Lia munculin bareng Mas Ibnu yang ada di Jatisari.

0: paling dapat 100.000 dari Teh Rosinta. 10.000 dari Bunda Nesali. Amin. Terima kasih Mas Ibnu.
1: Terima kasih Mbak Lia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh ya. Aku selalu hadir dengerin karaoke Mbak Lia. Semoga kamu BWN FM selalu jaya di udara. Amin. Terima kasih Mas Anto ya. Di belakangnya ada siapa nih? Halo, selamat malam bos.
2: Selamat malam, bos.
0: Akhirnya bisa melebus setelah sekian
2: lama. Assalamualaikum, Mbak Lia.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waduh, juragan, aduh.
2: Alhamdulillah bisa munggah.
0: Alhamdulillah bisa
2: kamu
0: sasi.
2: Kamu tahun kan? Bisa munggah-munggah ya.
0: Wis ganti tahun, orang bisa munggah terus ke prevensi, Jen.
2: Kabar-kabarnya Mbak Lia.
0: Kabarnya alhamdulillah apik, sehat, walafiat, isi kering tapi.
2: Amin.
0: Amin, pokoknya sih seneng. Seneng terus, Lia.
2: Iya, iya. Terutama.
0: Iya. Harap nyanyi apa, Kelik?
2: Aku harus jaluk lagu apa ya?
0: Jaluk lagu apa?
2: Terima lah dia yang malah.
0: Iya, terima, terima. Enggak diterima. Enggak siapa lagu, Nek?
2: Bisa kanggo kabeh sing pendengar Radio Kabupaten FM, sedulurku kabeh.
0: Wis mantep akeh temen dulure ya.
2: Dadi Pak Depi siji-siji.
0: Siji-siji ya wis. Terimalah dia yang malang bareng Mr. Kling. Kali yang munculin. Putra Kling mana Putra Kling?
2: Lunga.
0: Oh, malam mingguan.
2: Ya.

0: dari Maharin juga jempol 4, mantap ya.
1: Terima kasih.
0: Sama-sama.
1: Bali ya, selamat berjumpa. Kalau pulang hati-hati.
0: Siap, bos. Terima kasih, bos.
1: Assalamualaikum, Mbak ya.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih ya buat Mr. Keling ya, jadi mulus pesantren. Di belakang Mr. Keling ada siapa nih? Halo, selamat malam.
2: Selamat malam, apa kabar Mbak Lima?
0: Ih, kabar baik. Mbak Lima gimana kabarnya? Lama banget nih gak nongol.
2: Iya.
0: Luar biasa, masih sehat ya?
2: Alhamdulillah.
0: Luar biasa, mau nyanyi apa malam hari ini Mbak Halimah?
2: Rembulan malam saja.
0: Rembulan malam boleh, dikirim buat siapa nih lagu rembulan malamnya?
2: Ya, buat yang tadi barusan naik, siapa Mbak ya?
0: Mr. Keling.
2: Mr. Keling, selamat malam. Ada Mami Rini di sini ya?
0: Iya, betul.
2: Ini buat semuanya, jangan lagi.

0: Selamat malam.
1: Tekan 1, 3 atau 5 untuk menerima panggilan. Nomor ini melakukan panggilan dengan biaya dibebankan kepada Anda sebesar Rp525 per 30 detik.
0: Apa ini diangkat malah operator yang ngomong ya? Bu Yati, itu pulsanya habis Bu Yati. Ya harus diizin dulu ya. Gak bisa Bu Yati kalau dibebankan ke sini. Lia udah kebanyakan beban ini Bu Yati. diisi dulu ini boleh deh. Apa nanti? Apa? Boleh telepon lagi ya Bu Yati, ada di Benar Purworejo. Terima kasih. Ini miss call dari

0: dapet buat cuci piring sebungkus dari Nunu tuh. Aduh, ini kayaknya juragan kelontong gitu ya. Oke deh, dicoba lagi yang belum naik, boleh yang mau naik silakan di 0851-8600-9984 sebelum Ria beralih ke yang di sini. Ada siapa nih yang belum naik?
1: Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Aduh, malesnya kalau jam-jam malam ketemunya sama ini orang.
1: Ketemunya sama
0: sama teteh siapa?
1: Teteh Bunga Ros.
0: Teteh Ros, Kak Ros yang galak itu ya?
1: Oh. Tapi ngangen nih.
0: Masa? Iya deh. Ini mau nyanyi apa, Kak Ros?
1: Aku ada yang request Bara Cinta.
0: Bara Cinta. Boleh, bara api kali.
1: Bara Cinta lah, bara api nanti panas.
0: Panas. Kan lagi ini musim kemarau.
1: Musim panas ya, musim kemarau iya. Hujan belum datang. Sabar menanti.
0: Gitu. Ya. Bara cinta.
1: Bara cinta.
0: Bara. Salamnya buat siapa?
1: Bara. Salamnya yang di situ. Buat yang belum naik, Mas.
0: Oke, siap.
1: Mami Syahrini.
0: Comeback itu Syahrini.
1: Mami Syahrini. Pasat banget.
0: Mami Syahrini. Mbak Nia Karangsari, boleh

0: mantap, jempol empat dari Umi Hanif.
1: Terima kasih.
0: Andri jadi pengen tidur, mantul Kak Ros.
1: Iya, Kak Nena boboin ya.
0: Jempol dua dari Mr. Kelly.
1: Makasih.
0: Mami Rini melo banget, Tete bikin Mami mewek nih.
1: Jangan marah nih.

0: taring jempol tiga.
1: Biar bobonya nanti anteng kali ya.
0: Upin Ipin monitor Kak Ros. Waduh, dari Pak Karim ya. Udah
1: Upin Ipin.
0: Lia, Lia manggilnya Kak Ros aja deh.
1: Boleh?
0: Boleh. Oke deh, siap.
1: Iya, boleh aja. Buat Mbak Lianya, terima kasih ya. Aku dikasih waktunya. Terima kasih.
0: Sama-sama.
1: Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kembali kasih buat Rosita. Satu lagi boleh ya, udah gabung bareng Lia di sini. Halo, selamat malam Juragan.
2: Ya, selamat malam Pak Lia.
0: Iya, masih kita ketemu semangat lagi. Betul, masih iya dong. Ini mau nyanyi apa kali ini?
2: Mencoba lagu pop.
0: Lagu
2: Jadul,
0: pop.
2: Ini dari Pance Pondak.
0: Pance Pondak.
2: Untuk ya, sebuah nama.
0: Untuk sebuah nama. Oh, kirain mau duet sama Mami Syahrini.
2: Ya nanti kalau ada waktu lah. Itu malah sama Mbak Titin katanya.
0: Waduh, jadinya yang mana ini? Mbak Titin apa Mami Rini ini?
2: Tadi Titin yang minta yang pertama itu. Coba nanti kalau ada waktu.
0: Untuk sebuah nama ya?
2: Iya, betul Mbak.
0: Oke, ada untuk sebuah nama bareng Putra Gagak Rimang ya.

0: Terima kasih sama-sama ya. Nanti lihat balik lagi menemani Anda, masih ada waktu kurang lebih 20 menit lagi ya setelah pesan-pesan berikut ini. Jangan lupa Habutopnya diminum ya, obat herbal lemon Arab yang paling top.
1: Mas, Mas Dul, kok ngelamun aja sih? Ini saya mau beli bayam seikat.
2: Iya Bu, mangga tuh.
1: Kenapa sih Mas Dul? Kok kayak ngelamun gitu sih? Awas loh, nanti kesambet.
2: Saya lagi bingung nih Bu, saya kan udah setahun ini menikah, pengen banget cepat punya momongan. Tapi kok belum ada tanda-tanda istri saya mengandung ya?
1: Udah cek ke dokter?
2: Sudah Bu.
1: Nah, sembari menunggu, mending Mas Itiari nih pakai Habutop. Habutop itu terbuat dari Habatus sauda, Mas. Baik untuk menjaga kualitas dan kesehatan sperma. Dan pastinya bisa juga untuk membantu kesuburan pria maupun wanita.
2: Ah, yang benar, Bu. Belinya di mana tuh, Bu?
1: Di apotek-apotek banyak, Mas. Atau ke radio aja langsung, sambil konsultasi.
2: Wah, makasih ya, Bu, infonya.
3: Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop, bisa membantu memelihara daya tahan tubuh dan juga baik bagi penderita stroke, jantung, liver, diabetes, darah tinggi, asam urat, kolesterol, TBC, dan lain-lain. Habutop sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia. Sertifikat Internasional ISO 9001 tahun 2015. Dapatkan Habutop di radio kesayangan Anda ini atau di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami.
4: Pendengar, berikut cerita dari salah satu konsumen pengguna Habutop.
5: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ibu Koriah, alamat Kampung Sukajaya, RT 4 RW 3, Desa Bayah Timur, Kecamatan Bayah, Kabupaten Lebak. Saya mau berbagi pengalaman. Saya mempunyai keluhan asam lambung sudah cukup parah dan alhamdulillah sekarang sudah mendingan setelah saya mengkonsumsi obat Habutop secara teratur. Saya tahu obat herbal Habutop ini di radio dan saran saya buat semua warga Lebak, jika mempunyai keluhan asam lambung seperti saya, cobalah Habutop, obat herbal yang paling ngetop.
4: Demikian cerita dari salah satu konsumen pengguna Habutop.
6: Waduh, Pak Haji, udah mulai buka lagi nih bengkel lasnya.
7: Mas Piki, iya nih Mas, alhamdulillah kelihatan saya udah mulai membaik. Dari mana Mas Pi?
6: Ini saya habis belanja kain buat pesanan baju. Ada baju seragam, ada baju apa ini. Ngomong-ngomong, sebelumnya kenapa sih matanya Pak Haji?
7: Ya, resiko tukang las lah Mas. Sering lihat kilatan-kilatan dari las-lasan. Dan saya ceroboh, sering nggak pakai kacamata pelindung. Jadi makin lama makin rabun, penglihatan samar-samar. Kayak berkabut gitu.
6: Wah, alhamdulillah kalau sekarang udah membaik mah. Emang berobat kemana Pak Haji?
7: Gak kemana-mana kok. Cukup ke radio beli Vitama dan Vimata, kapsul herbal dan tetes mata yang baik buat menjaga kesehatan mata. Alhamdulillah nih, setelah saya konsumsi rutin dan mulai membaik akhirnya seiring berjalanan waktu. Dan sekarang bisa aktivitas lagi.
3: Vitama, solusi kesehatan mata. Bisa membantu memelihara kesehatan mata Anda dan juga baik untuk penderita mata minus, katarak, infeksi pada mata, mata silinder, mata merah, glukoma, dan lain-lain. Vitama sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia. Sertifikat Internasional ISO 9001 tahun 2015. Dapatkan Vitama di radio kesayangan Anda ini atau di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami.
4: Pendengar, berikut cerita dari salah satu konsumen pengguna Vitama.
8: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ervina, alamat Desa Ampih, Kecamatan Bulus Pesantren. Saya ingin bercerita tentang pengalaman saya. Sebelumnya, saya mempunyai keluhan mata berair dan sering sakit kepala sebelah. Ternyata setelah saya cek, saya terkena sakit silinder. Lalu saya mencoba mengobati sakit silinder saya ini dengan mengonsumsi Vitama. Setelah saya mencoba menggunakan Vitama, mata berair dan sakit kepala sebelah sudah tidak terasa lagi. Saya coba cek lagi dan alhamdulillah sakit silinder saya sudah sembuh. Dan saran saya buat pendengar lain atau yang punya sakit mata seperti saya, jangan lupa gunakan Vitama, obat herbal untuk memelihara kesehatan mata. Saya sudah membuktikan khasiatnya. Terima kasih Vitama. Sekian terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
4: Demikian cerita dari salah satu konsumen pengguna Vitama. Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Tehmoro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Anda yang berada di wilayah Ambal, Anda bisa mendapatkan di Apotik Ambal. Alamat Jalan Denles, nomor 12, Desa Ambal Resmi, Ambal. Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Tehmoro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami.
9: Untuk Anda yang berada di wilayah Ambal, Anda bisa dapatkan di Apotik Sumber Agung, alamat Kerajaan RT 3 RW 1 Gondang Legi, Ambal.
10: 98.4 Radio Setara.

0: Oasis di 98.4 Star FM Kebumen yang dangdutnya asik banget. Mbak Nia jadi naik gak nih Mbak Nia Karangsari? Oh Mbak Nia Karangsari ya tadi mau naik. Boleh lihat tunggu nih Mbak Nia Karangsari sama Mama Imam ya. Ini Mbak Titin tadi udah ya, nanti dulu ya, lihat ke yang belum dulu. Umi Hanif tadi udah. Iya, lihat angkat yang belum dulu ya, kasihan soalnya yang belum ini masuk dari tadi. Halo, selamat malam. Halo, selamat malam. Belum dipencet, maaf. Mbak Nia Karangsari, mana ini? Kok nggak menyambung sih Mbak Nia? Bentar. Halo, selamat malam.
1: Halo, selamat malam.
0: Malam juga Mbak Nia, akhirnya bisa masuk juga ya.
1: Iya, udah halo-halo tapi masih berdering gimana.
0: Gimana ya, di sini udah mengangkat setinggi harapan.
1: Apa kabar Mbak Nia?
0: Sehat, baik, alhamdulillah. Mbak Nia gimana kabar? Lama juga nih Lia gak dengar kabar Mbak Nia.
1: Alhamdulillah, kemarin malam minggu kemarin masuk.
0: Oh, kemarin minggu masuk sama...
1: Gak dengar anu itu sih, suaranya lirih.
0: Oh gitu, oke, siap. Malam hari ini pengen nyanyi apa nih?
1: Mama Rini.
0: Mbak Nia mau nyanyi apa malam ini?
1: Oh, Adam dan Hawa Pak ya?
0: Adam dan Hawa, boleh. Salamnya buat siapa nih malam hari ini?
1: Buat yang udah pada masuk, barusan ada Bu... Siapa ya? Kak Ros?
0: Kak Ros,
1: Bapak Enaura, terus Pak Suta.
0: Oke, siapa lagi?
1: Mas Ibnu apa ya?
0: Mas Ibnu, iya
1: Mbak
0: betul,
1: Titin.
0: Mbak Titin.
1: Semuanya aja deh, okay, yang udah pada masuk, yang belum sama yang besok masuk gitu ya.
0: Oke, ada Adam dan Hawa bareng Mbak Nia cantik. Tadi dibuka sama Kosidah juga ya.
1: Ini buat tutupan kali ya, udah malam.
0: Iya, oh, buat tutupan juga bentar. Ini suka gini, nge-lag gitu ya. Oke, buat tutup.

0: merdu ya. Makasih banget. Bagus banget. Sering-sering nongol. Aduh, kemana aja ini?
1: Iya, kadang nggak bisa masuk.
0: Kadang nggak bisa masuk.
1: Umpel-umpelan lagi itu kata Mas Fahri.
0: Dapet jempol empat dari Mama Ririn cantik, katanya mantap. Dari Teh Rosita, jempol tiga. Dari Pak Karim, jempol empat jos, katanya luar biasa Mbak Nia.
1: Makasih. Makasih Mbak Lia. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Aduh, nggak kerasa udah jam berapa ini? Jam 10 aja ya. Terima kasih banget yang udah gabung bareng Lia dari jam 7 sampai jam 10 malam ini ya. Mbak Lia minta lagunya Nyanyian Rindu dari Mas Faris ya, boleh Nyanyian Rindu nanti Lia munculin. Derita dari Mas Faris, oh iya coba nanti ya. Debu-debu jalanan Mbak Lia boleh. Apalagi Roma renungkanlah boleh ya. Ada dia, Terosita. Oh iya, dari Super Emak boleh. Nyong lagune Elvite. Elvite tuh siapa? Evita Mala kali Evi, bukan Elvi. Kalau Elvi S, oh ya. Karo Mansur S. Naik S wengi adem. Oh iya, wis lah teh ya, apa-apa ya. Boleh-boleh nanti lagunya udah Lia siapin ya. Ini ada Derita juga tadi Mbak Iya ya, Nyanyian Rindu. Ada-ada dia, tak dapat tidur, debu-debu jalanan, renungkanlah pertemuan dua, birunya cinta, lain bumbu, raib bunga desa, ada kamelianya Tasya ya. Oh ya, pokoknya udah Lia siapin semuanya. Terima kasih banget ya yang udah pada gabung bareng Lia di sini. Mohon maaf bila ada salah-salah kata ya. Besok bisa gabung lagi ya, di lain waktu, di lain acara. Dan Lia ingatkan sekali lagi, jangan lupa Habutopnya diminum malam hari ini ya. Obat herbal Ramadan Arab yang paling top. Kalau Anda punya koleksi Habutop di rumah atau barangkali Anda sedang konsumsi Habutop, boleh diabadikan fotonya ya bersama produk kesayangan Anda Habutop, Vitama dan juga minyak herbal sultananya ya. Iya, diabadikan dulu momennya ya, siapa tahu ya kan. Besok dapat hadiah kan lumayan ya. Mbak Lia, bungkusnya wis dibuang kabeh Habutope, wis tuku ping akeh ora. Oh gitu, beli lagi ya mumpung masih ada waktu. Sampai besok gitu ya. Besok tanggal berapa ya? Sampai besok tanggal 15, coba deh yang belum pada beli Habutop ya, jangan lupa kirimkan foto Anda bersama produk kesayangan Anda Habutop Vitama minyak herbal sultananya ya. Buruan merapat ke apotek terdekat makanya, jangan sampai kehabisan nanti Anda gak kebagian ya.

Pokoknya terima kasih banget buat Sobat Star FM yang sudah selalu gunakan Habuto, Vitama dan juga minyak herbal sultananya. Lia doakan semoga sehat selalu, lancar rezekinya, berkah. Semoga cocok, semoga jodoh. Jangan lupa kalau Anda sedang ikhtiar dengan Habuto, diimbangi juga dengan doanya ya. Harus imbang usaha dan doanya. Jangan setengah-setengah usaha doang, jangan ya. Doa doang, jangan juga ya. Harus imbang usaha dan doanya. Semoga Allah memberikan kesembuhan buat Anda, kesehatan juga buat Anda semuanya ya. Semoga kita masih diberi umur panjang, bisa jumpa lagi di udara maupun di daratnya ya. Pokoknya sampai ketemu lagi. Arsen, halo. Request lagunya Mas Faris Mbak Lia boleh. Banyak tadi yang request lagunya Mas Faris, ada Derita dan Nyanyian Rindu sama apa satu lagi tadi Lia lupa ya. Ditunggu aja Mas Arsen ya. Kali ini ada Derita Lia munculin sebagai penutup DMK malam hari ini. Lia ucapkan terima kasih buat semuanya Sobat Star FM yang udah gabung. Sampai ketemu lagi di lain waktu. Dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Aduh, kenapa Teteh?
1: Kaki Teteh kesemutan.
0: Aduh, kumat lagi nih. Coba lompat-lompat, Teh.
1: Lompat-lompat gimana? Kamu ini aneh.
0: Ya, biar gak kesemutan.
1: Susah tahu. Nanti beliin Habutop ya. Obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop.
0: Buat?
1: Ya, buat menjaga daya tahan tubuh. Biar gak kesemutan.
2: Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop. Habutop bisa membantu meningkatkan daya tahan tubuh, baik bagi penderita stroke, jantung, liver, kanker, hipertensi, darah tinggi, diabetes, asam urat, ginjal, TBC, kolesterol, dan lain-lain. Habutop sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia, sertifikat internasional ISO 9001:2015. 100% alami, terbuat dari bahan berkualitas yang sudah teruji dan aman, tidak menimbulkan efek samping. Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop. Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Madovitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami.
3: Untuk Anda yang berada di wilayah Bulus Pesantren, Anda bisa dapatkan di
2: Apotik Insan Sehat, alamat Jalan Kejayan, Desa Bocor, atau Selatan Polsek Bocor. Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Madovitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami.
3: Untuk Anda yang berada di wilayah Bulus Pesantren, Anda bisa dapatkan di Apotik Yakin Sehat, alamat Jalan Kejayan, Desa Bocor, atau Selatan Balai Desa Bocor.
4: 98.4 Stara FM K.

0: Nay, ini jam berapa ya?
1: Jam 8, Cek. Kamu kok nggak berangkat kerja sih, Cek?
0: Beneran jam 8? Aduh, gimana dong? Aku kira masih pagi banget, karena mata aku lengket banget nih, sama berair terus. Jadi aku susah banget buat buka mata, Nay.
1: Ih, itu mah belekan kali, Cek. Nih, tetesin pakai V mata cair. Aku tiap mau sakit mata, selalu ditetesin pakai V mata. Terus jangan lupa minum juga kapsul vitamannya. Biasanya sih 6 kali konsumsi, sakit matanya gak jadi. Mudah-mudahan di kamu juga begitu ya.
0: Ya udah sini deh, Nay. Aku minta ya. Au, kok perih banget ya?
1: Perih tapi undahannya seger di mata. Kotoran matanya pada keluar tuh. Takut ketularan. Ah, nih kamu pakai lagi tetesnya di mata yang sebelah lagi.
0: Bentar. Aman gak ini Vitama sama V matanya?
1: Aman dong. Udah halal, BPOM juga. Gak ada efek sampingnya lagi. Kalau gak aman, mana mungkin aku konsumsi Vitama ini sejak lama.
2: Vitama, solusi kesehatan mata. Bisa membantu memelihara kesehatan mata Anda. Dan juga baik untuk penderita mata minus, katarak, infeksi pada mata, mata silinder, mata merah, glukoma, dan lain-lain. Vitama sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia. Sertifikat Internasional ISO 9001 tahun 2015. Dapatkan Vitama di radio kesayangan Anda ini atau di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami.
3: Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Bagi Anda yang berada di wilayah Kaliwiro, Wadas Rintang, Pagurso, Anda bisa mendapatkan di Apotik Wadas Lintang, alamat Jalan Raya Prembun Cangkring, Wadas Lintang, atau 100 meter arah selatan Pasar Wadas Lintang. Apotik Pagurso, alamat Jalan Wadas Lintang, kilometer 17 Pasar Pon Pagurso.
4: Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk Anda yang berada di wilayah Kebumen Kota, Anda bisa mendapatkan di Apotik Al-Huda, alamat Jalan HM Sarbini, nomor 122 Wonoyoso, Kebumen. Apotik Bijoyo Kusumo, alamat Jalan Kutuarjo, depan SD Negeri Jatisari, Kebumen. Apotik Kebumen Sehat, alamat Jalan Kutuarjo Wonosari, Kebumen.
5: 98.4 Setara FM Kebumen.

0: satu konsumen pengguna Habutop.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Slamet Triadi, alamat RT2 RW14 Desa Planjan, Cilacap. Saya mempunyai riwayat sakit asma sudah 4 tahun. Sudah coba obat-obat lain tapi belum ada perubahan. Lalu saya mendengar ada iklan Habutop di radio. Saya beli satu botol Diagen yang isi 100 kapsul. Saya minum secara rutin sehari 3 kali. Sudah habis satu botol. Alhamdulillah sakit asma saya semakin membaik. Buat pendengar radio yang sakit asma seperti saya, jangan ragu untuk beli dan buktikan khasiat Habutop. Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Demikian cerita dari salah satu konsumen pengguna Habutop. Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk Anda yang berada di wilayah Kecamatan Kuarasa, Anda bisa mendapatkan di Apotik Untung Farma, alamat Jalan Puring, Kilometer 9 Purwonegoro, RT3, RW3, Kuarasan, Kebumen. Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk Anda yang berada di wilayah Klirong, Anda bisa mendapatkan di Apotik Cahaya, alamat Jalan Klegen Wonosari, RT01 RW04 Klirong, Kebumen. Apotik Bintang Farma, alamat Jalan Raya Soka Petanahan, Klirong, Kebumen.
2: 98.4 Radio Star.

0: satu konsumen Vitama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Ya, Pak, boleh perkenalan nih, Pak?
1: Boleh.
0: Monggo.
1: Saya nama Pak Karso.
0: Alamat?
1: Alamat Karangasem, RT 03 RW 03 Kecamatan Margasari.
0: Ya, sebelumnya bisa cerita pengalamannya nih, Pak, menggunakan Vitama?
1: Bisa.
0: Iya, monggo.
1: Saya pengalaman menggunakan Vitama, obat herbal Vitama. Alhamdulillah, saya dulu matanya rabuk, nggak bisa lihat. Sekarang menggunakan Vitama, alhamdulillah, bisa gelandangan di persil-persil.
0: Udah lebih jelas nih, Pak, ya?
1: Lebih jelas.
0: Iya. Bisa minta pesan-pesannya buat pendengar yang mungkin punya keluhan sama seperti Bapak?
1: Bisa. Assalamualaikum, para pendengar radio. Ini Pak Karso yang tiap hari dipanggil Pak Kacol tuh menggunakan Vitama. Alhamdulillah bisa gelandangan persil maning, bisa matul, bisa matanya waras maning, bergas. Para pendengar seperti saya keluhan mata, monggo membeli Vitama obat mata, Vitama solusi kesehatan mata.
0: Terima kasih atas penjelasannya nih, Pak.
1: Alhamdulillah.
0: Ya.
1: Matur suwun.
0: Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Dapatkan Habutop Minyak Herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk Anda yang berada di wilayah Kuta Winangun, Anda bisa mendapatkan di Apotik Sumber Waras, alamat Jalan Raya Kuta Winangun nomor 116 Kuta Winangun, Kebumen. Apotek Ziyakbar, alamat Jalan Pagedangan nomor 10 Kuta Winangun. Dapatkan Habutop Minyak Herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk Anda yang berada di wilayah Kuta Winangun, Anda bisa mendapatkan di Agen Tejo Ragil, alamat kios aneka jajanan Pasar Baru Kuta Winangun Blok B nomor 5 dan 6 Kuta Winangun, Kebumen. Agen Bapak RT Sudiro, alamat belakang studio lama RT 01 RW 01 Pekunden, Kuta Winangun. Agen Aurasa Catering, alamat Dukuh Penanjung RT 05 RW 01 Tanjung Seto, Bulu Pitu, atau samping Masjid Al Baroka.
3: 98.4 Setara FM Kebumen.

0: Loh, Pak Ocep.
1: Eh, Bu Julia. Gimana kabar, Bu? Sehat?
0: Sehat, Pak. Alhamdulillah. Udah mulai jualan lagi, Pak.
1: Alhamdulillah nih, Bu. Udah bisa aktivitas lagi.
0: Saya nggak nyangka loh, Pak Ocep bisa sampai di operasi kelenjar getah beningnya. Tapi ini saya lebih nggak nyangka lagi. Cepet ini pulihnya, Pak Ocep.
1: Iya, Bu. Alhamdulillah. Operasinya lancar. Kelenjarnya juga udah diangkat. Dan insya Allah hilang. Dan soal mulihin badan, kan saya selalu punya solusi kesehatan yang mujarab, Bu.
0: Apa itu, Pak?
1: Nih, Bu. Kebetulan saya juga jual. Namanya Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop. Selain menjaga kesehatan, bagus juga buat masa pemulihan pasca operasi. Dan tentunya aman tanpa efek samping, Bu.
0: Oh, herbal Arab yang ada di radio itu ya, Pak?
1: Betul, Bu. Makanya saya bisa cepat jualan lagi.
0: Wah, mantep, Pak. Saya beli satu lah Habutopnya, mumpung di sini.
1: Atau mangga, Ibu.
2: Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop. Bisa membantu memelihara daya tahan tubuh dan juga baik bagi penderita stroke, jantung, liver, diabetes, darah tinggi, asam urat, kolesterol, TBC, dan lain-lain. Habutop sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia. Sertifikat Internasional ISO 9001 tahun 2015. Dapatkan Habutop di radio kesayangan Anda ini atau di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami.
3: Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk wilayah Pejagoan, Anda bisa mendapatkan di Apotek Tahir Farma Kuayuhan. Alamat Jalan Sokabaru, Desa Kuayuhan atau Utara Bangjo Kuayuhan. Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk Anda yang berada di wilayah Petanahan, Anda bisa mendapatkan di Apotek Petanahan Farma, alamat Jalan Laut Petanahan atau depan Pasar Petanahan. Apotek Tahir Farma Petanahan, alamat Desa Jogomertan atau depan Balai Desa Jogomertan, Petanahan Kebumen.
4: 98.4 Stara FM Kebumen.

0: Bu, Bu.
1: Apa, Dek?
0: Bantal kesayangan aku mana, Bu? Itu kok ada di jemuran sih bantalnya?
1: Mana? Ibu nggak ngejemur bantal kamu kok?
0: Itu yang ibu jemur, bantal kesayangan aku kan?
1: Astagfirullah, Dek. Itu keset loh. Warna motifnya emang sama, tapi jauh beda. Beda banget loh, Dek.
0: Masa sih, Bu?
1: Aduh, kamu itu makin lama matanya makin parah kayaknya. Coba cari bantal kamu. Paling jatuh ke kolong kasur deh. Kan biasanya juga begitu. Terus cepetan mandi. Nanti sambil berangkat ke sekolah, kita mampir dulu ke Bude Apri.
0: Lah, mau ngapain mampir ke Bude Apri, Bu?
1: Ya mau beli vitamin buat kamu tuh. Mata kamu makin parah aja sih warnanya. Suruh pakai kacamata nggak mau. Ya udah, mending diobatin aja pakai kapsul herbal Vitama sama tetes mata krim matanya itu loh.
0: Emang bisa, Bu?
1: Ya bisa. Vitama itu buat segala keluhan di mata. Mau mata minus, plus, silinder, katarak, insya Allah bisa. Gak usah khawatir, udah BPOM dan halal juga. Udah sana mandi, nanti kesiangan loh.
0: Iya, iya, Ibu.
2: Vitama, solusi kesehatan mata. Bisa membantu memelihara kesehatan mata Anda. Dan juga baik untuk penderita mata minus, katarak, infeksi pada mata, mata silinder, mata merah, glukoma, dan lain-lain. Vitama sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia. Sertifikat Internasional ISO 9001 tahun 2015. Dapatkan Vitama di radio kesayangan Anda ini atau di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk Anda yang berada di wilayah Poncowarno, Anda bisa mendapatkan di Apotek Poncowarno. Alamat Jalan Karangpencil, kilometer 4 atau di depan Komplek Pasar Poncowarno, Kebumen. Toko

0: Habutop Minyak Herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk Anda yang berada di wilayah Rembun, Bonorowo, Mirit, Anda bisa mendapatkan di Apotik Kasih Terjalin, alamat Jalan Raya Rembun Ngeposan, Rembun, atau Timur SMP Negeri 1, Rembun. Apotik Harum, alamat Jalan Raya Mirit, kilometer 1, Sarwo Gadung, Mirit, Kebumen. Apotik Bonorowo, alamat Desa Banteng Rejo, Bonorowo, Kebumen.
1: 98.4 Setara FM Kebumen.

0: Berikut kisah nyata dari konsumen pengguna Habuto.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ibu Rohana, alamat Desa Kalijambe, RT 04 RW 01 Kecamatan Taru. Awalnya saya punya keluhan, sering kesemutan hampir 1 bulan lebih, dan sudah mencoba obat lain. Tapi setelah saya mendengar iklan di radio, ada iklan Habutop, dan saya beli. Dan setelah saya konsumsi secara rutin, alhamdulillah keluhan saya membaik. Untuk mendengar yang lain yang punya keluhan seperti saya, coba konsumsi Habutop ramuan Arab yang lagi ngetop. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Demikian pendengar, kisah nyata dari salah satu konsumen pengguna Habutop.
2: Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk Anda yang berada di wilayah Puring, Anda bisa mendapatkan di Apotik NS Pharma, alamat Jalan Raya Pantai Bopong, Puring, atau depan kantor Kecamatan Puring, Kebumen. Apotik Salsabila, alamat Jalan Puring Petanahan, Karangturi Weton, Wetan Puring, Kebumen. Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk Anda yang berada di wilayah Purworejo, Anda bisa mendapatkan di Apotik Langgeng, alamat Jalan WR Supratman, nomor 73, Pejagalan, Baledono, Purworejo. Apotik Barokah, alamat Jalan Raya Pituruh, Kemiri, Purworejo.
0: 98.4 Stara FM Kebumen.

0: Berikut kisah nyata dari konsumen pengguna Vitama.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rosita Handayani dari Tanjung Rejo Pulves. Pengalaman saya pakai Vitama, dulu mata saya rasanya perih, gatal, dan berair. Sejak saya pakai Vitama, alhamdulillah mata saya penglihatannya semakin membaik dan lebih enakan buat melihat lagi. Buat para pendengar lain atau siapapun yang mempunyai keluhan mata seperti saya, bisa gunakan Vitama solusi untuk kesehatan mata. Saya sudah membuktikan khasiatnya. Sekarang giliran Anda. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Demikian pendengar, kisah nyata dari salah satu konsumen pengguna Vitama.
2: Dapatkan Habutop, minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, Otipus, dan lain-lain di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk Anda yang berada di daerah Buayan dan Rowokele, Anda bisa dapatkan di Apotek Tahir Farma 1, alamat Jalan Raya Rowokele, Jati Jajar, Kilometer 4, Kebumen.
3: Dapatkan Habutop, minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk Anda yang berada di wilayah Sruweng, Anda bisa mendapatkan di Apotik Kian Sehat, alamat Jalan Raya Sruweng, nomor 20 Sruweng, atau depan PKU Muhammadiyah Sruweng.
4: 98.4 Setara FM Kebumen.

0: kenapa sih mundar-mandir terus dari tadi? Kayak gelisah gitu.
1: Anu bun.
0: Kenapa sih ya? Cerita dong sama bunda. Kita sharing. Siapa tahu bunda bisa

0: Bunda bersih-bersih dulu ya biar wangi.
1: Yes, asik.
2: Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop. Habutop bisa membantu menjaga daya tahan tubuh, baik untuk penderita stroke, jantung, hipertensi, diabetes, ginjal, liver, TBC, dan lain-lain. Habutop sudah memiliki izin edar dari BPOM Republik Indonesia, memiliki sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia, serta sertifikat internasional ISO 9001-2015. Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop.

0: wilayah Alian, Anda bisa dapatkan di Apotik Taher Farma Krakal, alamat Jalan Indrakila, Alian Krakal, Kebumen, atau di dekat Pasar Krakal Alian. Apotik Taher Farma Alian, alamat di Jalan Raya Bojongsari, RT2 RW4 Kejawan, Bojongsari, Alian.
1: Dapatkan Habutop Minyak Herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 081-222-32-2984, 081-222-32-2984. Untuk Anda yang berada di wilayah Alian, Anda bisa mendapatkan di Apotik Seruni Farma, alamat Jalan Kertinegara nomor 1 Alian atau Barat Pasar Seruni. Apotik Kondang Bergas, alamat Jalan Kertanegara, Bojongsari, Alian, Kebumen. Apotik Wonokromo, alamat Jalan Sawangan Padurso, kilometer 1, nomor 9, Krajan Wonokromo, Alian.

0: Dani, kamu gak kerja apa?
1: Oh, kerja kok, Bu.
0: Udah jam 6 kok belum bangun.
1: Masih jam 4 kok, Bu. Masih pagi banget.
0: Jam 4 dari Hong Kong. Ini udah siang, Nani. Sudah jam 6. Nanti kamu terlambat kerja loh.
1: Yang bener, Bu. Jam 6? Ya ampun, iya, Bu. Sudah jam 6. Tadi aku lihat masih jam 4, Bu.
0: Mata kamu bermasalah, Kalinan. Kemarin kan kamu bilang kalau mata kamu sering pegel, merah. Kayaknya efek kamu sering pakai softlens deh.
1: Apa iya ya, Bu? Gara-gara aku keseringan pakai softlens jadi iritasi. Aku jadi takut, Bu.
0: Ya udah, kamu jangan pakai softlens dulu. Nih, kamu minum vitamin mata aja. Kemarin ibu beli di apotek.
1: Vitamin mata? Apa ini, Bu?
0: Ini vitaminan. Vitamin mata yang baik bagi penderita rabun dekat, penglihatan kabur, termasuk iritasi kayak kamu. Vitama ini kan solusi kesehatan mata.
2: Vitama, solusi kesehatan mata. Bisa membantu memelihara kesehatan mata Anda. Dan juga baik untuk penderita mata minus, katarak, infeksi pada mata, mata silinder, mata merah, glukoma, dan lain-lain. Vitama sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia. Sertifikat Internasional ISO 9001 tahun 2015. Dapatkan Vitama di radio kesayangan Anda ini atau di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Anda yang berada di wilayah Ambal, Anda bisa mendapatkan di Apotek Ambal. Alamat Jalan Denles, nomor 12, Desa Ambal Resmi, Ambal. Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami.
3: Untuk Anda yang berada di wilayah Ambal, Anda bisa dapatkan di Apotek Sumber Agung, alamat Kerajaan RT 3 RW 1 Gondang Legi, Ambal.
4: 98.4 Radio.

0: dari salah satu pengguna Habutop, obat herbal ramuan Arab yang paling ngetop.
1: Assalamualaikum, nama saya Siti Fatona dari Tersopo 3 Perembon. Pengalaman saya pakai Habutop, sebelumnya saya punya keluhan sakit kepala, pusing karena punya tekanan darah rendah. Alhamdulillah, setelah minum Habutop, sekarang sudah ada perubahan lebih baik dari sebelumnya, dan sudah sembuh. Buat para pendengar dimanapun berada yang punya keluhan sakit lainnya, bisa pakai Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Demikian tadi cerita dari salah satu konsumen pengguna Habutop.
2: Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Madovitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami.
3: Untuk Anda yang berada di wilayah Bulus Pesantren, Anda bisa dapatkan di
2: Apotik Insan Sehat, alamat Jalan Kejayan, Desa Bocor atau Selatan Polsek Bocor. Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Madovitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami.
3: Untuk Anda yang berada di wilayah Bulus Pesantren, Anda bisa dapatkan di Apotik Yakin Sehat, alamat Jalan Kejayan, Desa Bocor, atau Selatan Balai Desa Bocor.

0: sebelumnya beli Vitama untuk siapa, Ibu?
1: Sebelumnya saya beli Vitama untuk diri saya sendiri.
0: Bu punya keluhan sakit mata apa, Ibu, sebelumnya?
1: Keluhan saya sebelumnya

0: Jadi kalau terkena angin, perih juga gitu ya, Bu?
1: Bukan hanya perih, perih sekali.
0: Oh, baik. Ibu tahu Vitama itu dari siapa, Bu?
1: Ya, kebetulan saya suka mendengarkan radio. Dan di situ mendengar iklan obat Vitama. Lalu saya suruh anak saya untuk membelinya.

0: yang lainnya, silahkan mencoba menggunakan obat Vitama. Karena saya sudah membuktikannya, Vitama solusi kesehatan mata.
1: Oke, baik Ibu, terima kasih. Semoga apa yang Ibu sampaikan bermanfaat buat para pendengar yang lain ya Bu ya. Oke, baik Ibu, terima kasih ya Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Bagi Anda yang berada di wilayah Kaliwiro, Wadas Rintang, Pagirso, Anda bisa mendapatkan di Apotik Wadas Lintang, alamat Jalan Raya Prembun Cangkring, Wadas Lintang, atau 100 meter arah selatan Pasar Wadas Lintang. Apotik Pagirso, alamat Jalan Wadas Lintang, kilometer 17 Pasar Pon Pagirso. Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk Anda yang berada di wilayah Kebumen Kota, Anda bisa mendapatkan di Apotik Al-Huda, alamat Jalan HM Sarbini, nomor 122 Wonoyoso, Kebumen. Apotik Wijoyo Kusumo, alamat Jalan Kutuarjo, depan SD Negeri Jatisari, Kebumen. Apotik Kebumen Sehat, alamat Jalan Kutuarjo, Wonosari, Kebumen.
3: 98.4 Radio Setara

0: Iya Kak Lastri.
1: Udah malam nak, yuk tidur dulu.
2: Iya Bu.
1: Nah jangan lupa baca doa.
3: Eh Bu, Jaka pengen tanya boleh?
1: Boleh, tanya apa nak?
3: Jaka kangen ayah Bu, kok ayah gak pulang-pulang ya?
4: Iya Bu, Lastri juga kangen sama Bapak. Nunggu lebaran lama banget.
1: Anak-anak Ibu, ayah kan lagi kerja, lagi cari nafkah buat kita. Jaka sama Lastri, cukup doain ayah aja.

0: Ya, Ibu selalu yakin Ayah di sana juga sehat-sehat aja. Karena Ayah rutin konsumsi Habutop yang bisa menjaga kesehatan Ayah dan menambah stamina Ayah supaya stamina Ayah fit selalu buat bekerja.
1: Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop, bisa membantu memelihara daya tahan tubuh dan juga baik bagi penderita stroke, jantung, liver, diabetes, darah tinggi, asam urat, kolesterol, TBC, dan lain-lain. Habutop sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia. Sertifikat Internasional ISO 9001 tahun 2015. Dapatkan Habutop di radio kesayangan Anda ini atau di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami.
2: Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Maduvitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk Anda yang berada di wilayah Kecamatan Kuarasa, Anda bisa mendapatkan di Apotik Untung Farma, alamat Jalan Puring, Kilometer 9 Purwonegoro, RT 3, RW 3, Kuarasan, Kebumen. Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Maduvitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk Anda yang berada di wilayah Klirong, Anda bisa mendapatkan di Apotik Cahaya, alamat Jalan Klegen Wonosari, RT 01 RW 04 Klirong, Kebumen. Apotik Bintang Farma, alamat Jalan Raya Soka Petanahan, Klirong, Kebumen.

0: Ini jam berapa ya?
1: Jam 8, Cek. Kamu kok gak berangkat kerja sih, Cek?
0: Beneran jam 8? Aduh, gimana dong? Aku kira masih pagi banget, karena mata aku lengket banget nih, sama berair terus. Jadi aku susah banget buat buka mata, Nay.
1: Ih, itu mah belekan kali, Cek. Nih, tetesin pakai V mata cair. Aku tiap mau sakit mata, selalu ditetesin pakai V mata. Terus jangan lupa minum juga kapsul vitamannya. Biasanya sih 6 kali konsumsi, sakit matanya gak jadi. Mudah-mudahan di kamu juga begitu ya.
0: Ya udah sini deh, Nay. Aku minta ya. Au, kok perih banget ya?
1: Perih tapi undahannya seger di mata. Kotoran matanya padahal keluar tuh. Takut ketularan. Nih kamu pakai lagi tetesnya di mata yang sebelah lagi.
0: Bentar. Aman gak ini Vitama sama Vimatanya?
1: Aman dong. Udah halal, BPOM juga. Gak ada efek sampingnya lagi. Kalau gak aman, mana mungkin aku konsumsi Vitama ini sejak lama.
2: Vitama, solusi kesehatan mata. Bisa membantu memelihara kesehatan mata Anda. Dan juga baik untuk penderita mata minus, katarak, infeksi pada mata, mata silinder, mata merah, glukoma, dan lain-lain. Vitama sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia. Sertifikat Internasional ISO 9001 tahun 2015. Dapatkan Vitama di radio kesayangan Anda ini atau di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami.
3: Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk Anda yang berada di wilayah Kuta Winangun, Anda bisa mendapatkan di Apotek Sumber Waras, alamat Jalan Raya Kuta Winangun nomor 116 Kuta Winangun, Kebumen. Apotek Ziakbar, alamat Jalan Pagedangan nomor 10 Kuta Winangun. Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk Anda yang berada di wilayah Kuta Winangun, Anda bisa mendapatkan di agen Tejo Ragil, alamat kios aneka jajanan Pasar Baru Kuta Winangun Blok B nomor 5 dan 6 Kuta Winangun, Kebumen. Agen Bapak RT Sudiro, alamat belakang studio lama RT 01 RW 01 Pekunden Kuta Winangun. Agen Aurasa Catering, alamat Dukuh Penanjung RT 05 RW 01 Tanjung Seto Bulu Pitu atau samping Masjid Al Barokah.
4: 98.4 Radio Setara FM Kebumen.

0: berikut cerita dari salah satu konsumen pengguna Habutop.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ibu Koriah, alamat Kampung Sukajaya, RT 4 RW 3, Desa Bayah Timur, Kecamatan Bayah, Kabupaten Lebak. Saya mau berbagi pengalaman. Saya mempunyai keluhan asam lambung sudah cukup parah dan alhamdulillah sekarang sudah mendingan setelah saya mengkonsumsi obat Habutop secara teratur. Saya tahu obat herbal Habutop ini di radio dan saran saya buat semua warga Lebak, jika mempunyai keluhan asam lambung seperti saya, cobalah Habutop, obat herbal yang paling ngetop.
0: Demikian cerita dari salah satu konsumen pengguna Habutop.
2: Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk wilayah Pejagoan, Anda bisa mendapatkan di Apotek Tahir Farma Kuayuhan, alamat Jalan Sokabaru, Desa Kuayuhan atau Utara Bangjo Kuayuhan. Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk Anda yang berada di wilayah Petanahan, Anda bisa mendapatkan di Apotik Petanahan Farma, alamat Jalan Laut Petanahan atau depan Pasar Petanahan. Apotik Tahir Farma Petanahan, alamat Desa Jogomertan atau depan Balai Desa Jogomertan, Petanahan, Kebumen.

0: berikut cerita dari salah satu konsumen pengguna Vitamart.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ervina, alamat Desa Ampih, Kecamatan Bulus Pesantren. Saya ingin bercerita tentang pengalaman saya. Sebelumnya, saya mempunyai keluhan mata berair dan sering sakit kepala sebelah. Ternyata setelah saya cek, saya terkena sakit silinder. Lalu saya mencoba mengobati sakit silinder saya ini dengan mengonsumsi Vitama. Setelah saya mencoba menggunakan Vitama, mata berair dan sakit kepala sebelah sudah tidak terasa lagi. Saya coba cek lagi dan alhamdulillah sakit silinder saya sudah sembuh. Dan saran saya buat pendengar lain atau yang punya sakit mata seperti saya, jangan lupa gunakan Vitama, obat herbal untuk memelihara kesehatan mata. Saya sudah membuktikan khasiatnya. Terima kasih Vitama. Sekian terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Demikian cerita dari salah satu konsumen pengguna Vitama. Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk Anda yang berada di wilayah Poncowarno, Anda bisa mendapatkan di Apotik Poncowarno. Alamat Jalan Karangpencil, kilometer 4 atau di depan Komplek Pasar Poncowarno, Kebumen.

0: dapatkan Habutop Minyak Herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk Anda yang berada di wilayah Prembun, Bonorowo, Mirit, Anda bisa mendapatkan di Apotik Kasih Terjalin, alamat Jalan Raya Prembun Ngeposan, Prembun, atau Timur SMP Negeri 1, Prembun. Apotik Harum, alamat Jalan Raya Mirit, kilometer 1, Sarobogadung, Mirit, Kebumen. Apotik Bonorowo, alamat Desa Banteng Rejo, Bonorowo, Kebumen.
1: 98.4 Radio Star.

0: Kenapa, Neng?
1: Loh.
0: Kalau yang gitu?
2: Nggak tahu nih ya. Neng belakangan ini gampang banget lemas. Di sekolah juga. Jadi susah konsen. Apalagi kalau jam-jam akhir. Ngantuk, loyo.
0: Bekalnya dimakan nggak? Nanti dimarahin ibu loh kalau nggak dimakan.
2: Dimakan kok ya. Selalu habis nggak bersisa.
0: Nah gini aja, mulai hari ini sebelum tidur malam nanti, kamu ikut konsumsi juga ya, buat obat yang ayah yang sama itu.
2: Hah? Obat apaan ya?
0: Namanya Habutop, obat herbal yang bikin ayah selalu fit setiap aktivitas, baik kerja, di rumah, di luar.
2: Emang gak apa-apa ya, dikonsumsi Neng yang masih sekolah?
0: Ya gak apa-apa tuh Neng, itu kan untuk semua kalangan, buat sistem kekebalan tubuh, menambah energi buat aktivitas, sumber nutrisi juga, karena bahan-bahannya alami dan tanpa efek samping.
2: Iya deh ya, mulai nanti Neng mau deh ikut konsumsi Habutop juga.
0: Iya.
3: Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop, bisa membantu memelihara daya tahan tubuh dan juga baik bagi penderita stroke, jantung, liver, diabetes, darah tinggi, asam urat, kolesterol, TBC, dan lain-lain. Habutop sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia. Sertifikat Internasional ISO 9001 tahun 2015. Dapatkan Habutop di radio kesayangan Anda ini atau di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Maduvitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk Anda yang berada di wilayah Puring, Anda bisa mendapatkan di Apotik NS Pharma, alamat Jalan Raya Pantai Bopong Puring atau depan kantor Kecamatan Puring Kebumen. Apotik Salsabila, alamat Jalan Puring Pertanahan Karangturi Weton, Wetan Puring Kebumen. Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Maduvitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk Anda yang berada di wilayah Purworejo, Anda bisa mendapatkan di Apotik Langgeng, alamat Jalan WR Supratman, nomor 73, Pejagalan, Baledono, Purworejo. Apotik Barokah, alamat Jalan Raya Pituruh Kemiri, Purworejo.

0: Mata Novi kok rasanya pegel ya? Buat baca jadi gak jelas. Terus kepalanya rasanya pusing lagi.
1: Jangan-jangan mata kamu minus itu, Nov. Kamu sih kalau main HP sambil tiduran terus di tempat yang gelap lagi.
0: Iya, Bu, maaf. Beli Novi Vitama dong, Bu. Kemarin Novi dengar di radio ada Vitama. Vitamin mata yang baik bagi penderita mata minus itu loh, Bu. Juga buat yang punya keluhan rabun jauh, rabun dekat, sama keluhan mata lainnya, Bu.
1: Oh, itu terus Vitama itu belinya di mana sih, Nov?
0: Di apotek juga katanya ada, Bu.
1: Ya udah, besok Ibu ke apotek buat beli Vitamanya ya. Tapi itu aman kan, Nov, buat kamu yang masih remaja?
0: Aman, Bu. Vitama kan terbuat dari bahan herbal alami, kayak madu, blueberry, tomat, pepaya. Jadi aman, gak ada efek samping buat jangka panjang.
2: Vitama, solusi kesehatan mata. Bisa membantu memelihara kesehatan mata Anda. Dan juga baik untuk penderita mata minus, katarak, infeksi pada mata, mata silinder, mata merah, glukoma, dan lain-lain. Vitama sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia. Sertifikat Internasional ISO 9001 tahun 2015. Dapatkan Vitama di radio kesayangan Anda ini atau di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami.
3: Dapatkan Habutop, minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, Otipus, dan lain-lain di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk Anda yang berada di daerah Buayan dan Rowokele, Anda bisa dapatkan di Apotek Tahir Farma 1, alamat Jalan Raya Rowokele, Jati Jajar, Kilometer 4, Kebumen.
2: Dapatkan Habutop, minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk Anda yang berada di wilayah Sruweng, Anda bisa mendapatkan di Apotek Kian Sehat, alamat Jalan Raya Sruweng.

0: pendengar, berikut cerita dari salah satu konsumen pengguna Habutop.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Puji, alamat di Jatisari. Belum lama ini saya sakit badan.

sehari 3 kali, sekali minum 2 kapsul. Alhamdulillah, setelah 3 hari saya minum, badan langsung enteng, sakit saya sembuh, dan untuk beraktivitas tidak cepat capek. Selain itu, tidur saya juga lebih nyenyak. Dan sampai saat ini, walau saya sudah sembuh dari sakit, saya tetap mengkonsumsi Habutop.

0: pada segera saja konsumsi Habu Top, obat paling top dari PT Denatur Indonesia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Demikian cerita dari salah satu konsumen pengguna Habu Top.

0: wilayah Alian, Anda bisa dapatkan di Apotik Taher Farma Krakal, alamat Jalan Indrakila, Alian Krakal, Kebumen, atau di dekat Pasar Krakal Alian. Apotik Taher Farma Alian, alamat di Jalan Raya Bojongsari, RT2 RW4 Kejawan Bojongsari Alian.
1: Dapatkan Habutop Minyak Herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 081-222-32-2984 081-222-32-2984. Untuk Anda yang berada di wilayah Alian, Anda bisa mendapatkan di Apotik Seruni Farma, alamat Jalan Kertinegara nomor 1 Alian atau Barat Pasar Seruni. Apotik Kondang Bergas, alamat Jalan Kertanegara, Bojongsari, Alian, Kebumen. Apotik Wonokromo, alamat Jalan Sawangan Padurso, kilometer 1, nomor 9, Krajan Wonokromo, Alian.

0: Berikut wawancara dengan salah satu konsumen Vitama, solusi kesehatan mata.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, dengan ibu siapa, dari mana ini bu?
2: Bunda Harti, alamnya Bedo Garam, Kliro.
1: Oh iya. Sebelumnya bunda punya penyakit apa kok bisa beli Vitama gitu?
2: Ini

0: dapatkan Habutop Minyak Herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Tekmoro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Anda yang berada di wilayah Ambal, Anda bisa mendapatkan di Apotik Ambal. Alamat Jalan Denles, nomor 12, Desa Ambal Resmi, Ambal. Dapatkan Habutop Minyak Herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami.
1: Untuk Anda yang berada di wilayah Ambal, Anda bisa dapatkan di Apotik Sumber Agung, alamat Kerajaan RT 3 RW 1 Gondang Legi, Ambal.
2: 98.4 Radio Star.

0: Kok wangi sampo-nya sih? Seger banget.
1: Ya, ini kopinya ya.
0: Lah, wangi kopi campur wangi sampo. Lah, wangi kopi campur wangi sampo. Wahai Bunda Marina yang cantik jelita, kok kayaknya malam ini Bunda cantik banget.
1: Oh, jadi malam-malam sebelumnya jelek tuh.
0: Aduh, salah. Bunda langsingan ya. Langsingan ya. Jadi makin cantik deh.
1: Emang tadinya Bunda gendut.
0: Aduh, salah lagi.
1: Udah deh ya. Gak usah basa-basi. Udah kecium gelagatnya. Segala macam rayuan maut pasti diutarakan. Kenapa? Gara-gara Bunda habis keramas.
0: Iya, Bun. Seger banget nih kelihatannya. Ayah, gak jadi ngopinya deh. Mau minum habutop aja. Tunggu ya, Bun, ya. Ayah mau mempersiapkan stamina dulu biar lebih jeng.
1: Enggak, Bunda capek seharian habis bantu-bantu masak di rumah tetangga.
0: Lah, atuh Bun, masa aku sama tetangga.
1: Ih.
0: Aduh, ibu nih habutopnya.
2: Herbal ramuan Arab yang lagi ngetop bisa membantu memelihara daya tahan tubuh dan juga baik bagi penderita stroke, jantung, liver, diabetes, darah tinggi, asam urat, kolesterol, TBC, dan lain-lain. Habutop sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia. Sertifikat Internasional ISO 9001 tahun 2015. Dapatkan Habutop di radio kesayangan Anda ini atau di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami.
3: Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Madovitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami.
4: Untuk Anda yang berada di wilayah Bulus Pesantren, Anda bisa dapatkan di
3: Apotek Insan Sehat, alamat Jalan Kejayan, Desa Bocor, atau Selatan Polsek Bocor.
5: Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Madovitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami.
4: Untuk Anda yang berada di wilayah Bulus Pesantren, Anda bisa dapatkan di Apotek Yakin Sehat, alamat Jalan Kejayan, Desa Bocor, atau Selatan Balai Desa Bocor.

agar puyuh tak dapat lari. Ku pinang-pinang tak dapat-dapat. Ku rayu-rayu, ku bawa bernyanyi.

0: Masya Allah Ratna, udah 2 jam loh kamu liatin HP. Lagi liatin apa sih?
1: Eh ibu, tanggung bu. Soalnya lagi seru ini alur ceritanya. Pemeran utamanya udah mau ketemu sama pujian hatinya.
0: Alah Ratna, lagian kamu tuh masih SMA, ngurusin percintaan begitu. Udah berhenti nontonnya, mata kamu nanti bermasalah loh. Harus pakai kacamata, baru deh ngerasain aktivitas yang diganggu.
1: Tenang ibu, karena juga rutin konsumsi Vitama sama kayak ayah. Kapsul herbal yang baik buat menjaga kesehatan mata bun. Aman, herbal dan pastinya aku suka. Selain sehat juga lebih praktis dan modern. Insya Allah mata Ratna sehat selalu bu.
0: Iya sih iya, percuma tapi kalau kamu tetap terlalu intens liatin HP. Selesai nonton kali ini, kedepannya gak boleh lama-lama lagi ya. Maksimal 1 jam.
1: Iya iya ibu.
2: Vitama, solusi kesehatan mata. Bisa membantu memelihara kesehatan mata Anda. Dan juga baik untuk penderita mata minus, katarak, infeksi pada mata, mata silinder, mata merah, glukoma, dan lain-lain. Vitama sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia. Sertifikat Internasional ISO 9001 tahun 2015. Dapatkan Vitama di radio kesayangan Anda ini atau di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami.
3: Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro dan Otipus di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Bagi Anda yang berada di wilayah Kaliwiro, Wadas Rintang, Padurso, Anda bisa mendapatkan di Apotik Wadas Lintang, alamat Jalan Raya Prembun Cangkring, Wadas Lintang, atau 100 meter arah selatan Pasar Wadas Lintang. Apotik Padurso, alamat Jalan Wadas Lintang, kilometer 17 Pasar Pon Padurso.
4: Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro dan Otipus di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk Anda yang berada di wilayah Kebumen Kota, Anda bisa mendapatkan di Apotek Al-Huda, alamat Jalan

0: Lululululululululul.
1: Pak Bos, kenapa pagi-pagi bukannya seger-buger malah pucat? Pak Bos sakit apa?
2: Enggak, Di. Tapi gak tahu kenapa rasa-rasanya lemes banget, mageran. Padahal pola makan juga udah teratur biar berat badan stabil. Cuma ini loh, haus mulu. Padahal udah minum air bolak-balik.
1: Wah. Hati-hati Pak Bos, itu gejala diabetes. Salah satunya yaitu rasa haus yang tak kunjung tuntas.
2: Waduh, masa penyakit almarhum ayah saya bisa nurun ke saya ya? Apa diabetes itu menular?
1: Bukan menular, Pak. Diabetes itu juga kan bisa karena faktor keturunan. Oh iya, Pak. Mending minum rutin Habutop aja deh.
2: Habutop. Habutop apa?
1: Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop, Pak. Kapsul herbal modern yang pastinya 100% alami, tanpa efek samping. Selain menambah kuatkan daya tahan tubuh, Habutop juga baik itu buat penderita stroke, darah tinggi, diabetes, jantung, liver, dan lain-lain.
2: Wah, Habutop itu belinya di mana sih?
1: Di apotek-apotek ada kok, Pak. Tenang aja.
2: Yaudah, besok saya titip waktu kamu berangkat ya. Beli Habutop yang kemasan paling besar aja.
1: Oke, siap, Pak.
3: Herbal ramuan Arab yang lagi ngetop bisa membantu memelihara daya tahan tubuh dan juga baik bagi penderita stroke, jantung, liver, diabetes, darah tinggi, asam urat, kolesterol, TBC, dan lain-lain. Habutop sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia. Sertifikat Internasional ISO 9001 tahun 2015. Dapatkan Habutop di radio kesayangan Anda ini atau di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Maduvitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk Anda yang berada di wilayah Kecamatan Kuarasan, Anda bisa mendapatkan di Apotek Untung Farma, alamat Jalan Puring, Kilometer 9 Purwonegoro, RT 3, RW 3, Kuarasan, Kebumen. Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Maduvitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk Anda yang berada di wilayah Klirong, Anda bisa mendapatkan di Apotek Cahaya, alamat Jalan Klegen Wonosari, RT 01, RW 04, Klirong, Kebumen. Apotek Bintang Farma, alamat Jalan Raya Soka Petanahan, Klirong, Kebumen.

0: ibu sebelumnya beli Vitama untuk siapa, ibu?
1: Sebelumnya saya beli Vitama untuk diri saya sendiri.
0: Ibu punya keluhan sakit mata apa, ibu, sebelumnya?
1: Keluhan saya sebelumnya itu mata terasa perih, berair, terus keluar kotoran yang sangat tidak nyaman lah. Kalau pergi kemana-mana itu sampai nggak bisa.
0: Begitu.
1: Ya.
0: Jadi kalau terkena angin, perih juga gitu ya, Bu?
1: Bukan hanya perih, perih sekali.
0: Oh, baik, Ibu. Ibu tahu Vitama itu dari siapa, Bu?
1: Ya, kebetulan saya suka mendengarkan radio. Dan di situ mendengar iklan obat Vitama. Lalu saya suruh anak saya untuk

0: mata yang lainnya, silahkan mencoba menggunakan obat Vitama. Karena saya sudah membuktikannya, Vitama solusi kesehatan mata.
1: Oke, baik Ibu, terima kasih. Semoga apa yang Ibu sampaikan bermanfaat buat para pendengar yang lain ya Bu ya. Oke, baik Ibu, terima kasih ya Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Dapatkan Habutop Minyak Herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk Anda yang berada di wilayah Kuta Winangun, Anda bisa mendapatkan di Apotik Sumber Waras, alamat Jalan Raya Kuta Winangun nomor 116 Kuta Winangun, Kebumen. Apotek Ziakbar, alamat Jalan Pagedangan nomor 10 Kuta Winangun. Dapatkan Habutop Minyak Herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk Anda yang berada di wilayah Kuta Winangun, Anda bisa mendapatkan di Agen Tejo Ragil, alamat Kios Aneka Jajanan Pasar Baru Kuta Winangun Blok B, nomor 5 dan 6 Kuta Winangun, Kebumen. Agen Bapak RT Sudiro, alamat belakang studio lama RT 01 RW 01 Pekunden Kuta Winangun. Agen Aurasa Catering, alamat Dukuh Penanjung RT 05 RW 01 Tanjung Seto Bulupitu atau samping Masjid Al Barokah.
3: 98.4 Radio Stara FM.

0: Pendengar, berikut cerita dari salah satu konsumen pengguna Habutop.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Suroso, alamat Cibuni, RT 2RW1. Saya mau berbagi pengalaman saya menggunakan Habutop. Saya selaku supplier mie basah, pekerjaan antar ke konsumen, saya merasa seperti masuk angin setiap saat. Setelah mengkonsumsi Habutop rutin, alhamdulillah sekarang badan terasa lebih bertenaga dan sehat. Untuk pendengar yang memiliki keluhan seperti saya, silakan beli Habutop obat herbal ramuan Arab. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Demikian cerita dari salah satu konsumen pengguna Habutop.
2: Dapatkan Habutop di Radio Kebumen FM yang beralamat di Jalan Bulu Pitu, Desa Tunjung Seto, RT 5, RW 1, Kecamatan Kutau Winangun, Kebumen. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 081-222-322-984. 081-222-322-984. Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk wilayah Pejagoan, Anda bisa mendapatkan di Apotek Tahir Farma Kuayuhan, alamat Jalan Sokabaru, Desa Kuayuhan atau Utara Bangjo Kuayuhan. Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk Anda yang berada di wilayah Petanahan, Anda bisa mendapatkan di Apotik Petanahan Farma, alamat Jalan Laut Petanahan atau depan Pasar Petanahan. Apotik Tahir Farma Petanahan, alamat Desa Jogomertan atau depan Balai Desa Jogomertan, Petanahan, Kebumen.

0: Jangan-jangan efek papa lembur hari ini. Dari pagi sampai jam segini ngadepin komputer. Ditambah tadi motor-motoran di jalan. Kena debu, kena polusi lagi.
1: Nah, itu dia, mah. Main tuduh aja.
0: Ya, maaf, Pa. Gak pernah-pernah sih papa sampai merah gitu matanya. Ya udah, papa mandi, terus makan. Habis itu, tuh, dikamarnya diminum. Terus, pipi matanya ditetes. Buat sterilin mata papa.
1: Vita mah punya mama. Papa kan belum minus kayak mama.
0: Jangan salah loh, Pa. Vitama dan Vimata itu bukan cuma dikonsumsi sama yang punya keluhan mata aja, tapi juga baik buat menjaga kesehatan mata, Pa. Mulai sekarang konsumsi terus ya, Pa. Nanti mama beliin juga 2 paket biar papa juga selalu rutin minum Vitama, solusi kesehatan mata.
1: Iya, ini tinggal lembur 1 lagi, Ma.
0: Lembur apa?
1: Sama mama.
0: Gak mau, ah.
2: Vitama, solusi kesehatan mata. Bisa membantu memelihara kesehatan mata Anda. Dan juga baik untuk penderita mata minus, katarak, infeksi pada mata, mata silinder, mata merah, glukoma, dan lain-lain. Vitama sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia. Sertifikat Internasional ISO 9001 tahun 2015. Dapatkan Vitama di radio kesayangan Anda ini atau di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk Anda yang berada di wilayah Poncowarno, Anda bisa mendapatkan di apotek Poncowarno. Alamat Jalan Karangpencil, kilometer 4 atau di depan komplek pasar Poncowarno, Kebumen. Toko Margo, alamat Selatan Pasar Poncowarno, Kebumen. Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk Anda yang berada di wilayah Prembun, Bonorowo, Mirit, Anda bisa mendapatkan di Apotek Kasih Terjalin, alamat Jalan Raya Prembun Ngeposan, Prembun, atau Timur SMP Negeri 1, Prembun. Apotek Harum, alamat Jalan Raya Mirit, kilometer 1, Sarwo Gadung, Mirit, Kebumen. Apotek Bonorowo, alamat Desa Banteng Rejo, Bonorowo, Kebumen.

0: Kamu jogging juga?
1: Iya nih, mumpung libur kerja dan udara lagi seger. Kamu rutin jogging, Pril?
0: Iya dong, nih. Kan aku lagi mulai jalani pola hidup sehat.
1: Oh iya, Pril. Katanya bulan lalu kamu sakit lambung. Bahkan sempat dibawa ke rumah sakit. Kok bisa cepat pulih dan segar gitu?
0: Ini karena aku minum obat herbal Habutop, Nia. Obat herbal ramuan Arab yang paling ngetop. Yang manfaatnya bukan cuma membantu dalam pengobatan stroke, diabetes, asam lambung, darah tinggi, dan lain-lain. Tapi bisa juga buat suplemen makanan tambahan. Supaya daya tahan tubuh kita kembali segar pasca sakit. Dan menguatkan sistem kekebalan tubuh dong pastinya. Biar selalu fit. Nih buktinya aku sekarang bisa fit lagi ikut jogging.
2: Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop. Bisa membantu memelihara daya tahan tubuh dan juga baik bagi penderita stroke, jantung, liver, diabetes, darah tinggi, asam urat, kolesterol, TBC, dan lain-lain. Habutop sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia. Sertifikat Internasional ISO 9001 tahun 2015. Dapatkan Habutop di radio kesayangan Anda ini atau di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami.
3: Pendengar, berikut kisah nyata dari konsumen pengguna Habutop.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ibu Rohana, alamat Desa Kalijambe, RT 04 RW 01 Kecamatan Taru. Awalnya saya punya keluhan, sering kesemutan hampir 1 bulan lebih dan sudah mencoba obat lain, tapi setelah saya mendengar iklan di radio, ada iklan Habutop dan saya beli. Dan setelah saya konsumsi secara rutin, alhamdulillah keluhan saya membaik. Untuk mendengar yang lain yang punya keluhan seperti saya, coba konsumsi Habutop ramuan Arab yang lagi ngetop. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Demikian pendengar, kisah nyata dari salah satu konsumen pengguna Habutop.
5: Aduh, ya ampun. Gatal banget ini mata.
6: Kamu kenapa, Han?
5: Ini, Bob, mata aku rasanya gatal. Kayak ada sesuatu di mata aku. Buat lihat cahaya juga sensitif. Penglihatan aku juga kabur.
6: Itu mah, mata kamu kering, Han. Mata juga harus dirawat, Han. Nih, kamu konsumsi Vitama. Ini vitamin mata, cocok banget buat kamu yang matanya kering.
5: Vitama ini

0: dan mata merah.
1: Wah, banyak juga manfaat pitama ya, Bob.
0: Iya dong, Han. Udah nih, pakai biar mata kamu cepat sembuh.
1: Oke, Bob.
2: Vitama, solusi kesehatan mata. Bisa membantu memelihara kesehatan mata Anda. Dan juga baik untuk penderita mata minus, katarak, infeksi pada mata, mata silinder, mata merah, glukoma, dan lain-lain. Vitama sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia. Sertifikat Internasional ISO 9001 tahun 2015. Dapatkan Vitama di radio kesayangan Anda ini atau di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami.
3: Pendengar, berikut wawancara dengan salah satu konsumen Vitama, solusi kesehatan mata.

0: Ibu sebelumnya beli Vitama untuk siapa, Ibu?
1: Sebelumnya saya beli Vitama untuk diri saya sendiri.
0: Bu punya keluhan sakit mata apa, Ibu, sebelumnya?
1: Keluhan saya sebelumnya itu mata terasa perih, berair, terus keluar kotoran yang sangat tidak nyaman lah. Kalau pergi kemana-mana itu sampai nggak bisa.
0: Begitu.
1: Ya.
0: Jadi kalau terkena angin, perih juga gitu ya, Bu?
1: Bukan hanya perih, perih sekali.
0: Oh baik, Ibu. Ibu tahu Vitama itu dari siapa, Bu?
1: Ya kebetulan saya suka mendengarkan radio. Dan di situ mendengar iklan obat Vitama. Lalu saya suruh anak saya untuk membelinya.

0: mata yang lainnya, silahkan mencoba menggunakan obat Vitama. Karena saya sudah membuktikannya, Vitama solusi kesehatan mata.
1: Oke, baik Ibu, terima kasih. Semoga apa yang Ibu sampaikan bermanfaat buat para pendengar yang lain ya Bu ya. Oke, baik Ibu, terima kasih ya Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Dapatkan Habutop, minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, Otipus, dan lain-lain di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk Anda yang berada di daerah Buayan dan Rowokole, Anda bisa dapatkan di Apotek Tahir Farma 1, alamat Jalan Raya Rowokole, Jati Jajar, Kilometer 4, Kebumen.
3: Dapatkan Habutop, minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk Anda yang berada di wilayah Sruweng, Anda bisa mendapatkan di Apotik Kian Sehat, alamat Jalan Raya Sruweng, nomor 20 Sruweng, atau depan PKU Muhammadiyah Sruweng.
4: 98.4 Star FM Kebumen.
5: Menerima sesuatu ajaran yang baru apabila itu jauh lebih baik. Jadi kita mboten saklek. Kenceng banget ya ora. Saklek banget ya ora. Nguri-uri ajaran lawas apabila itu baik. Tidak menentang syariat. Ruwet niki isine Quran. Umay gringsang sampai ora betah. Umay cilik tapi adem nang awak kepenak. Karena yang namanya rumah seperti awak anger umay walaupun cilik ora kutu gede-gedean cilik tapi nyatane diwacana Quran. Seneng go selawatan kayong kepenak silir adem. Nggih, karo siring-siring ore pe ayem.

makan jenenge gak makan ora sedetik biayane leres, bulane step by step bertahap. Sing penting sampeyan nandur watu pertama nggo peletakan batu nang bulan besar. Perkara engko dilanjut bulan apa terserah, tapi le peletakan pertama nang bulan besar. Le miwiti nggih, le miwiti nang bulan besar. Perkara mengko lanjut yang ngenteni ana biaya, ana bata templek na bata, ana semen templek na semen, nggih Bu nggih. Tapi pertama uli ngawiti, pertama uli miwiti, peletakan batu pertama le mondasi, mulai pertama gawe teng wulan-wulan besar atau wulan zat. Siji. Nomor dua, gawe kamar. Kamar niki penting. Kamar niku ban penting. Le gawe kamar model umah, model sing kaya umahe SpongeBob ya kena, umahe Patrick ya kena, umahe Squidward terserah. Mangga model umah sekarang pirang-pirang. Nggih, model umah sekarang warna, warna sing minimalis oke, okay. Modern oke, okay. Model gaya Eropa oke, okay. Model Korea oke, okay. Model kuburan oke. Okay. Terserah, terserah. Tapi eling-eling gawe umah niki kamar jenengan, niki kamar. Kowe aja nganti kamar niku dadi tibane banyu. Berarti aja nganti dadi sendure kamar malah tritikan. Tritikan berarti kan gerujukan sewu tibane banyu. Aja silakan golek model, tapi diperhatikan modele sing bagaimana. Omah jenengan, kamar jenengan, aja nganti ndur kamar dadi tibane banyu. Ora apa? Kenang apa? Sing jenenge santet tibane lewat tritikan. Sing jenenge santet tibane lewat tritikan, barang-barang sing ala sing niku lewat grojogan sewu. Jenengan sekti ya kaya ngapa ora mampu nadai grojogan sewu. Ora mampu grojogan sewu niku napa? Tibane banyu tritikan niku, tibane banyu maring lemah. Mulane nek jenengan niku wedi umahe angker, wedi dhewekan pengin kendel, gampang sampeyan nguntal lemah grojogan sewu. Grojogan sewu betek untal apa mending setan tak untal sisan. Maksudnya kaya niku filosofi niki Mas. Niku dadi niki pelajaran jenengan diwulang kaya niki ya nek mboten caket karo wong tua mboten. Dolane karo besti-bestine tok sih. Yeah. Niku kamar niki penting, sampean meriang ya nang kono, arep bunga ya nang kono nang kamar. Mulane aja nganti kamar istirahate sampean niku dhuwure malah nggo grojogan banyu nggo triti kan. Pokoke banyu buang jaba sisan. Aja nang dhuwur kamar. Guna ibu niki mamah-mamah muda, perhatikan. Gendong bayi nalikane waya beduk-beduk subuh, beduk maghrib, beduk ngesar niku aja nganti terutama waya-waya subuh karo waya-waya maghrib. Mbak-mbak nek ana srengenge mudhun arane sunset, kuwi jadi delengi siki kan ngetren. Ayo kita ke pantai ngapain, lihat sunset. Angger awan-awan lihat sunrise. Eh bener ya Mas ya, embok salah nyong ngertine sunlight, sunlight. Lah iya sunlight ngumbahi kae. Nah, piring ya. Lah sunset kan ketone event ajang. Ayo pada ngabuburit sampai kita lihat sunset. Ki cara tumrape wong Jawa kuwi dadi Betara Kala. Wong bisa ning ngruwat ben ngelangi Betara Kala malah pada nguleti Betara Kala. Sandekala wong lagi bisa ning ruwat-ruwat ki pengilangi ruwat ngilangi Betara Kala ben ora diuber-uber Betara Kala malah sore-sore padha jarang golek di Betara Kala. Nggih Mbah nggih. Tren-tren sing niku nggih. Tren-tren yang seperti ini kita ayolah bareng-bareng aja gampang deleng sunset. Kuwe dadi tekane penyakit. Waya-waya sore ini gak kan serengenge angel niki Bu. Serengenge niku abang. Halo. Allahumma sholli ala Muhammad. Sabar besti ke sini dulu. Ya mong ya. Mboten karena kula niki ngajine adalah dakwah nopo budaya karo agama.
artine sing nang Purwareja Klambong niku mulai luntur, sing ora mudeng mung kaya grubyuk orang ngerti karepe anu primen sih. Maka saya jelaskan waya-waya sore, waya-waya sore sande kala serengenge abang nang kulon dhuwur segara, nika aja ditelengi, nika dadi tekane penyakit, tekane bedara kala hanifa diruat pengilangi bedara kala malah rika pada ngucang-ngucang goleti kepada bae ulama rani. Gina mongi ya niki bu pengana maning kodela men marem dingin ini mariati men Allahumma sholli ala Muhammad. Ibu nggih. Sing nomor telu, bayi-bayi nalikane wayang maghrib, tolong mbak-mbak calon-calon ibu, calon-calon mama, calon-calon biyung kudu paham aja mung seneng gawe tok. Nalikane maghrib, bayi niku digendong kudu karo jarit aja disa, aja disa. Kan sekarang mbak-mbak saya niku sing lebih parah maning bayi cilik metu tengah wengi keluyuran dijak maring pasar bayi lho, eh si bayi, eh si bayi, bayi eh si gede sih, oke lah, ngerti jajan wis bisa bayi cilik nikah tiga maring pasar malam aja ya yu ya sing wis ya wis tapi ngesung maning aja nek urung gede aja bayi ini kurawan, bayi ini kurawan, bayi ini kuweru setan. Jelas banget weru setan, kenapa? Kenang apa bayi bisa weru? Jelas perkara setan, mergane bayi urung duwe dosa. Kenang apa kulun jenengan orang bisa weru setan? Mergane kakean padang aku dewek ike kenapa nge? Bayi ini kurang lombo bocah, orang lombo boyak nomboten lombo mboten goro urung ditulis dosane urung mukalah mumayis urung akil balik bayi apa maning bayi nikah, bayi ini kuweru setan, bayi ini kuweru bareng-bareng goib mbukwe malaikat apa tawa setan jin dan sebagainya mergane bayi urung tuwe dosa lakulun jenangan kegagan melak ngar kuburan kayung bedagang petangke petetang petenteng orang tiba-tiba ini mergane kakean dosa, kakean ngelom, kakean gedobos, kakean bohong, kakean ngomong sing warna-warna wis kakean dosa. Jenenge bae kulon jenengan menungsa, menung-menung ora rumangsa, jenenge bae menungsa, menus-menus sing kakean. Allahumma ya bukye masalah niku jadi wong niki diruat pengilangi ruwet malah jenengan goleti ruwet hanifah niki pak darno metur jeki duit akeh agawe acara kaya niki ngundang adroh sedoyo didamel sodakuan rasa sodakuan warna-warna niki pedalam rangka ngilangi bedara kala tumrape hanifah malah kulon jenengan balas sengaja goleti bedara goleti penya ye. Niku milo ibu bapak kula matur ruwet ruwat ruwat niku ngilangi ruwet intine ruwet adalah ngilangi keruwetan jasmani rohani dikirimi Fatihah pergane Fatihah itu adalah innahu ruqyah yang namanya Fatihah adalah ruqyah ngilangi sebel puyeng ngilangi jin setan sing ganggu termasuk ibu mlebu ngomah ana wong laka wong kon tetep afsus salam tetep memberikan sa ana setan sing dodok nang omah, ana setan sing setembe nang omah, ana setan sing nang pasar, ana setan sing nang bocah nom-noman, ana setan nang ibu-ibu. Setan ibu-ibu niku namanya jin wadon niki. Jin wadon niku siji dasteran. Biasane nganggone skincare. Raine abang kuning ijo, skincarean ayu banget ya. Sekile ireng itu namanya ummu sibyan jin sing goda wong wadon goda perempuan namanya jin ummu sibyan wong wat jin
perkara goib insyaallah gampang tambane. Anak jim setan rupane pocong, anak jim sing rupane doyan lontong. Anak jim setan rupane kuntilanak, anak jim setan sing senenge martabak. Angger kaya setan pocong kuntik del bolong kaya nikah niku tambane gampang diwacana ayat kursi beres. Tapi setan nek doyane lontong martabak ora terima ayat kursi, ayat diwacana kursine balangna. Niku mulane mlebu ngomah kenang apa salam lho masulin ngapa salam mumana wonge ora. Langga sing jawab, Bu, sing arane menungsa urip nang alam padang niku ora mung menungsa urip karo urip tok. Jenengan maring kuburan tetap ngucap salam, maring umah ya semana uga satu, salam niku menetralisir aura ben aurane positif. Nomor dua, ngusir jim setan sing ganggu nang omah. Nomor telu, dongakna umahe ben berkah ben rezekine betah. Allahumma niku juga termasuk ruwat. Ruwat nggo umah diwacakna Quran, diwacakna doa, diwacakna sholawat. Ngilangi ruwat niku naimine ruwat. Ngilangi sebel puyang lantaran sodakoan. Sodakoan apa? Daful bala wal amrod. Penolak bala penyakit bakal lelunga sebel puyang ilang. Allahumma ya Rabbal. Sarang-sarang kita paringi sholawat kersane pun kularga Pak Darno, kularga masyarakat Bilungan, masyarakat Kecitran sing ayem tentrem berkah wilujeng selamat.

HP-nya. Total pinten iki. Diitung sopi.

0: satu ping.
1: Ping lima.
0: Kacang.
1: Nih, dibagi ibu-ibu nih, Kak.
0: Sampean urus sampean.
1: Nih.
0: Berarti pinten? Rong 105.
1: Sallallahu alaihi wasallam. Ya, rasa jujur.

ewu, telung ewu niku ora butuh diwai, butuhe dagange ditukoni. Sewu rong ewu niku walaupun setitik sepele, tapi berkah rezeki ning kenanggo ripi anak bojone. Niku jenenge rezeki barokah saka kringete dhewek. Nggih Bu nggih. Wong diwai seneng, disodakoi seneng, tapi nek jiwa-jiwa pedagang ya seneng diwai tapi lebih seneng maning nek dagangane dilarisi. Berarti sewu rong ewu kang kringete dhewek dipangan anak bojo berkah kringete berkah rezekine Allahu.

memiliki budaya ruwat, tapi isinya adalah Quran dibacakan, sholawat dibacakan, nyuwun selamat marang Gusti. Berarti nopo? Al-muhafadatu ala qadimi sholih al-ahdu bijadidil aslah. Nguri-uri tradisi lawas apabila itu baik, kita uri-uri dan menerima ajaran baru sing luwih apik. Nguri-uri tradisi lawas apabila niku apik, kita uri-uri dan menerima sesuatu ajaran yang baru apabila itu jauh lebih baik. Jadi kita mboten saklek kenceng banget ya ora, saklek banget ya ora. Nguri-uri ajaran lawas apabila itu baik, tidak menentang syariat. Ruwat niki isine Quran, ruwat niku isine Quran. Sampai jenengan acara nopo teng Purworejo Kelampok, teng Kecitran, pernikahan misalnya, pernikahan ngitek ndok, ngitek teng rikin ndok bu, ndok apa? Orang ndoke mertuane. Ndok ayam, ayam be ayam Jawa. Diwadahi ciri kang napa namine? Payah. Yeah, ciri kang lemah. Kluntes. Aduh, kayak apa ya rasanya? kita kendok. Nah. Acara sungkeman, nangis-nangisan. Kula takon karo pengantin, anu Kang, wingi yang tak sawang semen kayung khusus temen nang pangguan neramane biunge nangis ngelangsa sungkeman we. Yang takon nang apa sih Kang, yang ngelangsa ngelangsa gara-gara pisah wong tua orang apa sih melangsa bayari terhadap kepriwe aja boleh kayak gue mas. Jenengan nek ilm nek cara sing nganggo jaman kuna

0: Kan niki lagi bahas perkara dina apa napa ulane besar karo bulan sadran kan ya niku kemudian nek bobojoan jenengan weruh ana wong tratek ana wit gedang wit tebu nggih ana wit gedang wit tebu jenengan kan kudu takon mbah kertine apa nek ora gelem takon akhire bingung bareng bingung takon ni bocah bu nikase gedang tebu artine apa lah nek kenco jadi pangan. Ya pada penikah ibu nek lagi gawe umah lagi mayu mayoni umah nikah kan anak gedang di cantelna anak tebune anak lato-lato loro kelapa anak kelapa loro di cendelaken anak bendera abang di plebedaken namanya jinggan nikah jenenge apa maknane apa itu adalah doa kita ngembani setan masulin setan ora doyan kelapa setan siki doyane duit nggo tuku skincare nggo tuku blush on nggo tuku scarlet nggo tuku lipen lipstick script nikah lipen script. Nah, niku nggih, ben abang-abang ijo-ijo alah, apik banget. Ora mengko rambuté perawatan dibonding, rambuté tiap abang ijo kaya pitik 5000-an. Ya, masyaallah. Niku setan zaman ziki. Setan zaman ziki niku pajahe putih glowing ayu banget, rok-rokane sendur dengkul, numpak motor metatrak, akhire SMS silit keton setitik. Silit meledak sending SMS niku ngati-hati niku setan niku ora doyan gedang ora doyan maknane apa bu saya nopo gedang tebu kemudian nek bangun rumah kan kudu takon kita kadang ngeleker gara orang gelem takon bingung lah sementing melu sementing melu sementing melu orang ngerti karepe apa kelapa nopo kelapa kelapa niki seger mulanya kudu diiling ya orang kaya gue. Nah maksudnya satu wong bangun omah ana wit gedang apa gedang setundun ana wit sing digeletakna urip menjalar jenenge tebu rasane manis nomor tiga lato-lato loro kelapa rong blondo dicendelaken gantung loro nomor empat wujudi gendera bang nang apa gendera ijo nang apa gendera kuning abang simbole berani wong kudu wani aja wedi-wedi wedi aja wani nyong wani gak umah saking kersane Gusti Allah mesti ditolongi karo Gusti mergane backingane pusat dekengane pusat sapa Gusti Allah gedang setundun rejeki sing bakal matumpuk matundun kemudian loro adalah wujude tebu niku antepe ing kalbu pantaran barang wit-witan sing menjalar rejeki niki merambat pirang nomor tiga lantaran niki kelapa sih maknane apa kelapa maknane jenengan lagi gayuh kajaibane Gusti Allah lho kok bisa kelapa banyu sing jerone ana langsung ana banyune ora mawi diisi tapi jero ana banyune manggone nang dhuwur ana banyune ajaib penanggo tambah ngelak matangnya lara inumi banyu kelapa ajaib obat tambah manis kepenak rasane enak tambah obat ajaib kulun jenengan gawe umah niku lagi gayu kajaibane Gusti Allah dipikir secara matematika ora ketemu tapi Allah paring tulung mangsora dadi ya mesti dad kun gini bagi duit 10 juta nekat bangun rumah tapi nyata nih dati separana dikumul ada dati secara matematika yora bisa besi sepira watu split sepira pasir sepira semen sepira tukangnya sepira tukang ini kului gede biaya nih ketimbang materialnya nyata nih sepira nyata nih dati gak bisa tanpa ditulungi karo keajaiban saking Gusti mulane wujudnya kelap wujudnya banyu kelap niku nek dimaknai sing filosofi nek dimaknai sing kepenak maning ya maning nah ngapa sih kayak gedang di channel nang dur kae tukang kencot orang dadak mudun gak ada dipangan penang dubur pengen banyu nih banyu kelapa gede dinom nih gini bu wit gedang, tepung, bobojoan, itu adalah doanya tuan rumah kepada para tamu dan kepada besan dan kepada mantunya. Nah, gedang tebu ya. Napa bu, napa pak? Gedang tebu, mantuku tegegegegetak gadang-gadang. Gedang tebu, aku wis mantep, ayo melebu. Gedang tebu. Biasane nek bocah nom-nom siki kepengene sing mandan-mandan meriah. Kebe akhire gedeboke ditanjepi karo citing, ditanjepi karo wortel ben ana oren-orene, akhire dadi ni gedang tebu wortel. Maknane apa berarti Mas Zulin? Mantuku tegeget-geget gadang-gadang, aku wis mantep ayo mlebu wortel barang awor padha untel-untel. Wortel niku simbol adalah doa. Omong sa omong adalah doa. Tembang sa tembang bolane dadi bocah tembangane sing apik-apik, omonge sing apik-apik mengko nemoni sing apik-apik. Tembangan urut di duit, ya urut di temenan. Aduh mumet, aduh mumet, aduh mumet. Mumet temenan. Tembangan sing apik-apik walaupun sekedar tembangan, tembungan sing apik-apik walaupun kadang tembungan, tapi tembungan omong-omong niku adalah doa. Al-muhafadzatu ala qadimi sholih al-ahdu bijadidil aslah. Nguri-uri tradisi lama termasuk kekah. Kekah niku bu wis ana sabet zaman-zaman grihin, sedurung zaman dengjeng Nabi Muhammad wis ana akekah. Tapi zaman ni jahiliyah sing dikekah mung bayi lanang nyembele ora wedhus nganggone apa sing sangar sisan macan karo singa, macan karo singane macane disembele ketie mandur wadai bokor wadai ember menggonggo adus bocae. Men ngapa karepe cara gampangane cara jahiliyah ben bocah sektine ambue kaya macan. Macan ora datang gaung-gaung, ora datang menapa cara asu apa kaya? Menggonggong ya. Apa sih cara kene? Enggak gadog. Enggak gadog, Mas. Ya, oke menggonggong lah. Cara bahasakan anjing menggonggong kafilah berlalu kan ngene iku. Orang datang gonggong, orang datang huk-huk-huk, ora. Mung trima liwat nang ngarepe karo dengan kewibawane macan jenengan wedi pamigilan melayu. Lencing melayu, orang datang ngorong-ngorong, orang datang menggaung, orang datang kemudian menggonggong, orang-orang kaya asu niku, tapi mung macan singa liwat tok sabawange ora wedi. Orang datang ngapa-ngapa liwat tok sabawange ora kamigilan wedi. Niku macan karepe kaya niku. Jeneng Nabi datang sifate kaya bengkel. Kiai juga kaya bengkel. Ulama bengkel. Bengkel niku kepripun? Motor nang Purwareja Kelambang nang Kecitran kira-kira motor sing teka maring bengkel kayak motor anyar apa motor bodol? Motor bodol. Maka dandani sing bodol-bodol ben dadi apik. Nggak meloles, memoles sesuatu sing ora apik dadi tambah apik. Itu sifatnya Nabi dikirimkan maring kaum sing angel. Nabi Nuh ngantek bludruk, Nabi Yunus ngantek bludruk mikiri kaum-kaum sing banget angele. Lah kula jenengan teng Banjarnegara kudune bersyukur orang datang dikirimi Nabi. Cukup dengan para kiai. Kalau sampai kita dikirimi Nabi dan napa sejaman dengan Nabi, kita kudune lapang telangsane berarti saking dableke kula jenengan. Kita cukup diulang kiai yang dableng-dableng biasa lalu merah. Tapi kalau sampai kita dikirimi Nabi, hidup sezaman dengan Nabi, berarti kita menopo umat sing paling angel. Kan tingkatannya ada sing paling angel, kirimi Rasul, kirimi Nabi. Lah kita alhamdulillah ya dableng-dableng lah, paling dipol ya dikirimi kiai. Sudah tangani nang kiai saja, ora perlu ditangani Nabi langsung. Ngerti ning mriki? Betapa banggele kaum Nabi Nuh, betapa banggele kaum Nabi Lut, betapa angele kaum Nabi Soleh, betapa angele kaum Nabi-Nabi terdahulu. Nah, zaman Nabi Muhammad banget yang angel menghormati zaman jahiliyah, menghormati kafirku Quraisy, angel bu. Tapi kita alhamdulillah seangel-angele kulon jenengan, sendablek-dableke kulon jenengan oleh Allah tidak sampai dikirimi Nabi menghormati kulon jenengan, cukup dirumat oleh poro kiai. artine ndableke niku ndablek standar, ora kaya ndableke zaman kafirku kures, ora kaya ndableke kaum Samud, kaum Sodom nggih, zaman Nabi Lut nggih bungi, zaman Nabi Lut, Nabi Nuh sing nganti kaya nikah kapal gede banget saking ndableke kaum Nabi Nuh. Bengkel Bu. Maka ketika akekah itu ada diuri-uri kekaniku, kekah kue apik tapi aja sing aja macan, napa jeneng Nabi ganti kambing pinten anak lanang weduse, anak wadon weduse, dan anake banci
1: karo kucing.
0: Angge anak lanang weduse loro, anak wadon weduse siji. Niku kemudian oleh Kanjeng Nabi seperti itu. Mulane ulama-ulama berikutnya niru bengkel. Bengkel niku nopo? Dandani sing ora apik dandani dadi apik. Sing gegrek-gegrek ora kena dinggo, kepriwe carane dadi kepenak dinggo. Niki makanya ruwat masuk isinya adalah Quran. Ana muawwidzatin. Napa niku Al-Falaq karo An-Nas sing 11 ayat di total niku 11. Mergane Kanjeng Nabi pernah disantet, jangankan kula jenengan, jangankan Kanjeng Pardi, Kanjeng Nabi pe pernah disantet. Jeng Nabi pernah disantet. Perintah sahabat kecoba ngarepan kae ana watu, ngisore kae ana tulisan bundelan. Oh bundelan? Iya. Zaman Nabi sana santet-santetan bundaran. Ini Nabi mawon disantet. Tapi wong Nabi tersane Allah disantet oleh seseorang, kirimi bulbul, kirimi sihir-sihir niku. Zaman Nabi Musa wis akeh sihir niku nggih. Zaman Nabi Adam wis ana jin setan mudune bareng karo menung sanang alam dunya niku Bu. Akhirnya ketika Kanjeng Nabi disantet, Kanjeng Nabi dawuh kecoba kaya ngarepan umah ana watu, mburi-mburi umah kaya ana watu. Watu gede coba dibuka watune, dilihna watune. Betul nang ngisore watu ana tulisan kertas diretang totale 11. Sayyidina Umar sing kuat kaya nikah ora bisa nglepas tulisan niku. Ora bisa nglepas napa? Tulisan sing dibundel-bundel karo napa? Benang. Sepira sih kuate benang, tapi nyatane ora kena dibuka oleh Sayyidina Umar. Tut mudun yang namanya al-muawwidzatain, dua obat napa niku? Al-Falaq karo An-Nas. Di total 11 ayat, maka pas bundelane 11 setiap ayat dibacakan pedot, acakan dibacakan satu ayat udar, dibacakan sampai 11 udar kabe. Mulane jenengan aja heran perkara niku kula matur perkara guna-guna wau di awal. Wong Kanjeng Nabi mawon niku tidak lepas dari sepersantet, tapi tetap ana tambahane. Di mana ada penyakitnya, di situ tambahnya. Di mana penyakitnya, di situ obatnya. Di mana ada penyakitnya, nang kono obatnya. Jenengan kenang mimisen niku metu geti kang irung. Mung jenengan irunge disumpel karo martabak kaya ngapa ora bakal leman mandek. Begitu diparingi pengapesane mimisen apa Bu, godhong napa. Di mana penyakitnya, nang kono tambane godhong suruh. Godong suruh dibundel-bundel-bundel-bundel, gulung-gulung, lepok nama del, mari. Sing paling landep godong suruh, sing tambah landep suruh abang gambar Soekarno Hatta. Di mana penyakitnya, di situ tambahnya. Di mana penyakitnya, nangkono obat. Tenggi bungi. Ana wong ketibanan duren, maktul, aduh lara banget. Duren kaya ngapa? Duren ora kaya timun. Duren banget larane, senggol belara pamaning ketibanan. Duren tiba makduk tiba aku sikile. Periksa maring dokter urung mari, maring suster urung mari, maring mantri urung mari. Akhirnya ahli duren ngomong, jajal gue. Dicok bismillah aja dicet lengot mbok dicel temenan. Bismillah kuwi dilakoni. Napa? Ndi duren sing nibani sikilmu? Kae, jejot ngene, jewot, pundut dibuka, isine durin dilelet-leletaken, dioles-olesaken maring sing abu. Di mana penyakitnya? Di situ banyak. Anyang-anyangen. Apa sing anyang-anyangen sing dijeret apane? Lah iya endine sing anyang-anyangen, endine sing dijeret? Wong sing anyang wae jempole, sing dijeret jempole. Nggih. Niku di mana penyakitnya, di situ tambahnya. Di mana penyakitnya, di situ obate. Allah maringi penyakit isbarang tentu karo obat obate. Mungkari kulun jenengan mudeng cocok apa or ora. Allahumma sholli ala Muhammad. Sebetulnya Gusti Allah ya maringi maringi tambah sampean kena penyakit maring dokter biaya obatnya diunjuk biaya, tapi juga Allah punya dan mesti punya peran di situ. Napa obat bisa bekerja apabila jenengan istirahat, sing bisa gawen jenengan ngaso tidur Gusti Allah, sing maringi ngantuk Gusti Allah, obat bisa nelandep ketika jenengan bisa napa istirahat dan bisa merata sekujur tuh tubuh niku, berarti sing maringi sehat Gusti Allah cuma lantarane obat, lantarane usah tapi yakin maringi penyakit niku Allah, maringi obat tambahane juga Gusti Allah, di mana penyakite nang kono tambahane Allahumma. Tadi ngaji al-falak karo anas sing dikatakan al-mu'awwidzatain, dua obat nggih, al-falak karo anas. Sarang-sarang niki mugi-mugi Mbah Hanifah sehat para selamat bejak niki bejak muga-muga ilmu ini manfaat barokah.

Salam Muhammad. Larasnya selindro mas kita ruwat rin ya Bi Hanifah Uratul Aini bin Babak Darno Bulilik kimugi disuseni jagat gumirap Gusti Allah ingkang Hang Ratuni saisine bumi saisine langit disuseni kelawannya semara bumi ki semara bumi wonten kecitran disuseni piyai kathah Bapak Ibu keparang somo rawuh samin dungaken nyaksaini ibu nggih kimugi samin jurung dungo jurung doa ziyadah doa mugi-mugi sukerta memolo rubedo fitnah barang sing Allah barang sing Allah sumingkira anane sing mapan keluarga Pak Darno miwenggeng putra putri niku Mbah Hanifah ming seger waras selamat mulia bejak dunia akhirat Allahumma Bismillahirrahmanirrahim.

0: ruhi wa jasadi wa akli wa nafsi Mbah Hanifah Uratul Aini binti Abdarno mulia beja selamat saking kersaning Allah ilang sebel puyenge ilang ruwet-ruwete mingkari waras selamat sehat lan bahagia dunia akhirat. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim malikiyawmiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Ibu bapak nek jenengan yasinan napa Bu? Niku kan teng buku Yasin wonten kirim doa. Allahumma ighfir lahu warhamhu wa'afihi. Nggih. Nek mayite wadon warhamha wa'afiha wa'fu. Nek mayite loro Allahumma ighfir lahuma warhamhuma wa'afihima wa'fu anhuma. Nek mayite lewi kang loro Allahumma ighfir lahum warhamhum fa'afihim fa'fu anhum. Kadangkala kita niku oleh ngirim doa niku terpaut karo tulisan. Mulane kadangkala ana garis miring diwaca kabeh. Allahumma ighfir lahum. Margane diwaca kabeh. Apabila mayit telanan siji Allahumma ighfir lahu warhamhu fa'afihi wa'fu anhu. Mayit siji wadon Allahumma ighfir laha warhamha fa'afiha wa'fu anha. Mayit loro lanang wadon lanang wadon wadon loro mayit huma Allahumma ighfir lahuma warhamhuma fa'afihima wa'fu anhuma. Mayit lebih dari dua atau kita kirim arwah berarti kan lebih dari dua kata dijamak maka pakainya hum Allahumma ighfir lahum warhamhum fa'afihim wa'fu anhum. Jangan sampai kita ngamal sampai ada kalimat wa kullu man bil ghairi ilmin yahmalu a'maluhu mardudatun la tuqbal. Kita ngamal ngibadah tanpa timbangan ilmu ngibadah sia ngibadah terto pramila monggo niki sing ikhlas nggih monggo rawuh ning niati ngaos Quran, sholawat, jurung donga, kersane niki nampa rahmate pangeran, lan dadi guyub rukun karo tangga teparo. Wong nyatane kita kumpul ngaten mulyakna tangga teparo ya niku sunae Kanjeng. Mangkana yu'minu billah wal yaumil akhir fal yukrim jarohu fal yukrim doifahu. Sapa wongi iman datang Allah lantina akhir hendaklah dia memuliakan semamu kita muliak-muliak na tangga teparone muliak-muliak na tamuta mune. Jadi orang mau ngaji tapi langsung praktek barokai ngaji kumpul bareng muka-muka kulon jenengan sing sami rawubu sami jumeneng sami lenggang lemprak praktis jagungnya ngelemprak pokoknya atis semoga-moga berkah. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim malikiyawmiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Allahumma shalli ala Muhammad Allahumma shalli ala sayyidina wa habibina wa karimina wa syafiina wa dhuhrina wa maulana Muhammad. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alil muttaqina imama rabbana hab lana minas solihin rabbana hab lana minas solihin rabbana hab lana minas solihin allahumma bikum fa innahum la ya'lamun allahumma shalli ala sayyidina muhammadin salatan tunjina biha min jamil afali wal afat wa taqdil lana bi jamil hasad wa tutahhiru bi min jamil shayat wa tarfa'na 'indaka 'ala darajat wa tuballighuna bi afsal ghayat min jamil khayrati fi hayati wa 'amali al mamat innaka 'ala kulli shay'in qadir. Allahumma inna as'aluka salamatan fitinina wa afatan fil jasadina wa barakatan fi rizqina wa ziyadatan fi ilmina wa taubatan qablal mautina wa rahmatan indal mautina wa magfiratan ba'dal mautina. Allahumma hawin alaina fi sakaratil mautina wa najatan minanar wal afa indal hisab. Allahumma kitra kitri suki sapi suki pari. Allahumma kitra kitri suki bebek suki meri. Allahumma ubat ubat bisa nyandang bisa ngeliwat. Allahumma ubat ubat kecitran pilungan urecak lamuk tuhi sop murawuh pinaringono selamat dunia akhirat selamat mulia bahagia selamat. Rabbana atina fid dunia hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah.
1: Aduh, belakangan ini badan aku terasa lemas. Kepalaku pusing banget. Kamu udah cek ke dokter belum? Bisa jadi itu gejala anemia. Belum sih. Kira-kira kamu ada obat gak buat anemia sebelum aku ke dokter?
2: Ada nih, Habutop, obat herbal ramuan Arab. Insya Allah anemia kamu bisa sembuh.
1: Wah, boleh deh, aku coba ya, Ti.
2: Boleh dong, Nik. Oke ya, semoga lekas sembuh.
1: Makasih ya, Ti.
2: Iya, Nik, sama-sama.
3: Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop. Habutop bisa membantu menjaga daya tahan tubuh, baik untuk penderita stroke, jantung, hipertensi, diabetes, ginjal, liver, TBC, dan lain-lain. Habutop sudah memiliki izin edar dari BPOM Republik Indonesia, memiliki sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia, serta sertifikat internasional ISO 9001-2015. Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop.
4: Pendengar, berikut cerita dari salah satu konsumen pengguna Habutop.
5: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Slamet Riyadi, alamat RT2 RW14 Desa Planjan, Cilacap. Saya mempunyai riwayat sakit asma sudah 4 tahun. Sudah coba obat-obat lain tapi belum ada perubahan. Lalu saya mendengar ada iklan Habutop di radio. Saya beli satu botol di agen yang isi 100 kapsul. Saya minum secara rutin sehari 3 kali. Sudah habis satu botol. Alhamdulillah sakit asma saya semakin membaik. Buat pendengar radio yang sakit asma seperti saya, jangan ragu untuk beli dan buktikan khasiat Habutop. Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
4: Demikian cerita dari salah satu konsumen

0: Apa mau baju dinas malam?
1: Enggak atuh Pak. Ih, Mama tuh pengen dibeliin paket herbal Vitama dan Vimata.
0: Loh, emang penglihatan Mama juga bermasalah ya?
1: Ih si Papa, kan gak ada salahnya Mama juga mau menjaga kesehatan mata. Kan Vitama dan Vimata itu bukan cuma buat yang punya mata minus silinder glukoma gitu, tapi baik juga kok dikonsumsi sama Mama yang gak punya keluhan apa-apa, sebagai pencegah gitu loh Pak.
0: Iya. Kalau itu gak usah nunggu gajian, besok Papa beliin sekalian 2 paket. Soalnya punya Papa juga mau habis.
1: Oke deh Pak, makasih ya Pak.
0: Sama-sama.
2: Vitama, solusi kesehatan mata. Bisa membantu memelihara kesehatan mata Anda dan juga baik untuk penderita mata minus, katarak, infeksi pada mata, mata silinder, mata merah, glukoma, dan lain-lain. Vitama sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia. Sertifikat Internasional ISO 9001 tahun 2015. Dapatkan Vitama di radio kesayangan Anda ini atau di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami.
3: Pendengar, berikut cerita dari salah satu konsumen pengguna Vitama.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Warsiah. Alamat Banjarwinangun RT02 RW04 Petanahan Kebumen. Pengalaman saya pakai Vitama itu untuk anak saya yang matanya minus, buat melihat kurang jelas. Lalu semenjak anak saya pakai Vitama reproduksi dari PT Denatur, alhamdulillah penglihatannya semakin membaik. Buat para pendengar lain atau siapapun yang punya keluhan mata seperti anak saya, silakan beli dan gunakan Vitama. Vitama, solusi kesehatan mata. Saya sudah membuktikan khasiatnya. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
5: Dapatkan Habutop, Sultana, Vitama, Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotek-apotek dan juga di agen-agen resmi kami. Untuk wilayah Alian, Anda bisa dapatkan di Apotek Taher Farma Krakal, alamat Jalan Indrakila, Alian Krakal, Kebumen, atau di dekat Pasar Krakal Alian. Apotek Taher Farma Alian, alamat di Jalan Raya Bojongsari, RT2 RW4 Kejawan, Bojongsari, Alian.
2: Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 081-222-32-2984, 081-222-32-2984. Untuk Anda yang berada di wilayah Alian, Anda bisa mendapatkan di Apotek Seruni Farma, alamat Jalan Kertinegara nomor 1 Alian atau Barat Pasar Seruni. Apotek Kondang Bergas, alamat Jalan Kertanegara, Bojongsari, Alian, Kebumen. Apotek Wonokromo, alamat Jalan Sawangan Padurso, kilometer 1, nomor 9, Krajan Wonokromo, Alian.

0: Kenapa, Pa?
1: Ini, Ma, badan Papa gatel-gatel. Tuh, bentol-bentol gini tuh.
0: Kenapa nggak kemarin aja gatelnya pas lagi meeting sama admin-admin di kantor Papa yang cantik-cantik?
1: Masya Allah, Ma, kok gitu ngomongnya? Masa Papa kegatelan sama orang sekantor?
0: Ya, Bis, kayaknya sering banget tuh. Bahkan kemarin katanya juga makan-makan sama mereka.
1: Oh iya, bener itu.
0: Bener apa? Papa bener-bener kegatelan sama mereka.
1: Astagfirullahaladzim, bukan. Maksud Papa, gara-gara kemarin makan seafood. Papa kan alergi seafood.
0: Nah, tuh kan, karma itu, Pa. Makanya, Pa, gak usah sok-sokan makan-makan begitu. Biasanya juga makan tempe penyet aja, sok makan seafood. Giliran sama istrinya, mentok-mentok makan nasi goreng depan komplek. Terus, itu habutopnya kenapa berhenti diminum? Baru sembuh berapa hari, udah berhenti minumnya. Habutop itu kan herbal, Papa. Diminum terus walau udah sembuh. Buat kesehatan Papa juga loh. Jadi jauh-jauh tuh alergi sama kolesterol Papa.
1: Iya, Ma. Ih, ngau-ngau mulu, bukannya garukin.
0: Emangnya singa? Ngau-ngau mulu. Garukin tuh pakai kucing tetangga.
2: Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop. Bisa membantu memelihara daya tahan tubuh dan juga baik bagi penderita stroke, jantung, liver, diabetes, darah tinggi, asam urat, kolesterol, TBC, dan lain-lain. Habutop sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia. Sertifikat Internasional ISO 9001 tahun 2015. Dapatkan Habutop di radio kesayangan Anda ini atau di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Fadi Teras. Dan untuk menunjang aktivitas saya sebagai penyanyi dangdut dan berbagai macam aktivitas lainnya, saya rekomendasikan untuk mengkonsumsi Habutop, obat herbal ramuan Arab. Habutop baik untuk melihara kesehatan kita. Ayo, tunggu apa lagi? Minum Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngesong.

0: Vera sudah percayakan pada Habutol. Ayo, jangan ragukan lagi. Habutol, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop.
1: Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk Anda yang berada di wilayah Turing, Anda bisa mendapatkan di Apotik NS Pharma, alamat Jalan Raya Pantai Bopong, Puring, atau depan kantor Kecamatan Puring, Kebumen. Apotik Salsabila, alamat Jalan Puring Pertanahan, Karangturi Weton, Wetan Puring, Kebumen. Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk Anda yang berada di wilayah Purworejo, Anda bisa mendapatkan di Apotik Langgeng, alamat Jalan WR Supratman, nomor 73, Pejagalan, Baledono, Purworejo. Apotik Barokah, alamat Jalan Raya Pituruh, Kemiri, Purworejo.

Setara FM Kebumen. 98.4 Radio Setara FM Kebumen.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai hai hai. Selamat pagi semua sobat Setara Kebumen. Apa kabar hari ini? Semoga semuanya sehat baik ya. Happy weekend buat kita semua. Selamat hari Minggu yang mau jalan-jalan, hati-hati di jalan ya. Yang udah rencana-rencana nih Bania ya, mau ke CFD, mau ke pasar, mau ke pantai. Banyak banget acaranya, Masya Allah ya. Hati-hati di jalan, semoga selamat sampai tujuan, pulang dengan selamat juga, amin. Dan hai, selamat pagi buat yang udah berpuasa gak sih banget hari ini. Lancar-lancar rezekinya ya. Ya mau berangkat-berangkat kerja juga, pokoknya harus waspada, harus selalu hati-hati di jalan juga, oke? Iya, benar banget ya. Yang lagi libur-libur sekolah, lagi santuy banget di rumah. Ya, oh gak santuy mania ya. Mungkin bersih-bersih rumah dulu, beres-beres ya. Yang nyapu, yang ngepel, yang nyetrika, pokoknya banyak banget deh acaranya. Tetap semangat ya. Dan yang mau ikutan gabung sambil beres-beres rumah, sambil dengerin lagu favoritnya bareng DJ Remix, boleh banget, silakan. Nia tunggu untuk gabungnya di 08 51 8606 9984, 08 51 8606 9984. Jangan lupa pagi ini DJ Remix masih bersama produk Denatur Indonesia Group. Ada Habutop obat herbal, ramuan Arab yang lagi ngetop. Ada Vitama, vitamin herbal untuk melihara kesehatan mata. Minyak herbal Sultana, minyak herbal serbaguna. Ada madu Vitapedia, ada Otipus, ada teh moro, teh segar dengan kombinasi herbal yang menyehatkan tubuh ya. Kalau pengen sehat, coba produk Denatur Indonesia dong. Thank you banget yang udah pada gabung pagi hari ini, udah luar biasa banyak banget buat hari Minggu. Pokoknya yang mau acara-acara tetap waspada, selalu hati di jalan, dan sehat selalu buat kita semua ya. Jangan lupa sarapan sebelum pergi-pergi, oke? Okay? Yuk lanjut go yang lagi bareng lagu G-Boy Muzair ya. Stay tune bareng dia di DJ Remix yang asik banget sampai jam 8 nanti.

0: Ya ampun, gatal banget ini mata.
1: Kamu kenapa, Han?
0: Ini, Bob, mata aku rasanya gatal. Kayak ada sesuatu di mata aku. Buat lihat cahaya juga sensitif. Penglihatan aku juga kabur.
1: Itu mah, mata kamu kering, Han. Mata juga harus dirawat, Han. Nih, kamu konsumsi Vitama. Ini vitamin mata, cocok banget buat kamu yang matanya kering.
0: Vitama ini cuma buat mata kering aja apa, Bob?
1: Enggak dong, Han. Vitama ini selain buat mata kering, juga baik bagi penderita katarak, glukoma, silinder, rabun dekat, dan mata merah.
0: Wah, banyak juga manfaat Vitama ya, Bob?
1: Iya dong, Han. Udah nih, pakai biar mata kamu cepat sembuh.
0: Oke, Bob.
2: Vitama, solusi kesehatan mata. Bisa membantu memelihara kesehatan mata Anda. Dan juga baik untuk penderita mata minus, katarak, infeksi pada mata, mata silinder, mata merah, glukoma, dan lain-lain. Vitama sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia. Sertifikat Internasional ISO 9001 tahun 2015. Dapatkan Vitama di radio kesayangan Anda ini atau di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Tekmoro, dan Otipus di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Anda yang berada di wilayah Ambal, Anda bisa mendapatkan di Apotek Ambal. Alamat Jalan Denles, nomor 12, Desa Ambal Resmi, Ambal. Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami.
3: Untuk Anda yang berada di wilayah Ambal, Anda bisa dapatkan di Apotek Sumber Agung, alamat Kerajaan RT 3 RW 1 Gondang Legi, Ambal.

Seru, sudah dia munculin. Hai hai hai, selamat pagi semua sobat Stara Kebumen. Masih semangat gak nih ya? Belum sarapan, belum semangat. Belum matengan ya? Ayo deh masak-masak dulu ya. Apa kayak lagi goreng tempe kayak atau mungkin aktivitas lainnya ya. Semangat pokoknya apapun yang kita lakukan hari ini semoga lancar, berkah. Dan kita sama-sama doakan yang lagi sakit semoga lekas sembuh juga ya. Amin ya rabbal alamin. Ya dan yang mau ikutan gabung boleh banget, ayo buruan gabung. Nanti nih bacain tuh semua atensinya ya. Ya tahu gak caranya gabung? Ya tinggal kirim atensinya di WhatsApp maupun di SMS-nya di 0851-8606-9984. 0851-8606-9984. Ya mau otw hati-hati ya sobat Sara yang lagi goyang-goyang. Semalam habis karaoke namanya udah goyang, sekarang paginya digoyang lagi apalagi di hari Minggu nih, mantap. Iya gak apa ya, lanjut goyang aja. Dan capek Bania, pegel-pegel goyangnya, bikin pegel, bikin sakit punggung, sakit tangan, kakinya, capek pegel semua. Ya udah ya, minum Habutopnya dong. Pagi ini udah diminum belum Habutopnya? Obat herbal Ramad Arab yang lagi ngetok. Habutop sudah disempurnakan dan dipadukan dengan ramuan khas dari Raja-Raja Nusantara. Jelas banget udah pasti aman karena sudah mendapat izin edar dari BPOM. Terus juga sudah mendapat sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia. Dan yang paling penting nih, Habutop nih belinya gampang, sudah bisa Anda beli di apotik dan di agen-agen resmi kami ya. Ya, jadi gak usah khawatir. Bener banget sama Sarah, buruan ya, ngercepin langsung. Mau yang 50 kapsul, yang 100 kapsul, atau yang 200 kapsul, Habutopnya juga boleh. Ya, mulai harga 100 ribu, 150 ribu rupiah, dan juga ada yang 230 ribu rupiah. Silakan, silakan, silakan. Langsung coba aja, oke? Selain untuk yang pegel-pegel, Habutop juga bagus banget loh buat sobat Sara penderita sakit asam lambung, asam urat, mah, kanker, liver, jantung, diabetes, barangkali ada yang kena ginjal, kena apalagi mania, kena TBC ya, sakit kepala, migrain, dan berbagai masalah sakit lainnya. Bisa banget sekarang order Habutop sekarang juga, oke? Dan ya bagi yang udah selalu rutin minum, udah beli juga thank you banget ya, sehat selalu badan kita ya. Oke, lanjut lagi deh, baca-baca semua atensinya dulu. Yang belum gabung masih ditunggu di 0851-8606-9984. Selamat pagi buat ada Pak Paijo, selamat pagi ya DJ Remix. Katanya request lagunya Dinding Pemisah. Salamnya buat Bunda Pagi, Mbak Putri, Mbak Kakung. Ada buat Bunda Wartik, Bututi, Butika, Buyati, Mbak Cindy, Umi Hanif, Mama Agung, Mbak Sri, Mas Andre. Ada Mas Imam, Pak Pariono, Pak Nyinora, ada Mas Gendro ya, Mas Kiman Lajer, Durendi Ambal, Lupa Romoyo, Mbak Ahmad, dan buat semua penggemar Stara FM Kebumen. Buat Mania, ya, jangan lupa bahagia pesan Mas Andre. Thank you banget buat Pak Paijo ya. Ada Mama Kiki, selamat pagi. Katanya G-Boy Muzair, Mbak Tembangi. Makasih, siap. Tadi udah muncul juga ya. Dari Bunda Wartik di Londo Purworejo, selamat pagi.
minta lagunya DJ atur saja Tuhan. Oke, udah muncul salame buat Bu Ayu, Bu Dia, Bu Lilis, ada Bu Sri, Mbak Yaya, Mbak Alaska, ada Papa Ijo, Papa Riono, Mas Oyang, Mas David, Pak Gendro, Duran Diambal, Mas Andre, Mbak Isna, dan Putri Selatan, dan juga buat Bunda Titin Wardani. Thank you banget Bunda Wartik ya, sehat-sehat ya. Ada Mama Ririn cantik, hai, buat pagi buat Mama Ririn. Monitor selalu di Jeremix lagunya Selendang Biru. Di play Mbak, salamnya buat semua sobat Star FM Kebumen, ucapannya mat pagi, mat liburan aja. Salam balik yang udah selalu cawel aku doakan semoga panjang umur, sehat selalu, murah rezeki dan full barokah. Dan doa yang sama juga buat Bania kayak mereka. Tetap semangat buat tugas dan jangan lupa ingat pesan Mas Andre, jangan lupa bahagia. Thank you banget ya buat Omarin cantik, sehat selalu. Ya, barusan Selendang Birunya udah muncul. Lanjut dari Mama Nadia di Poncowarno. Hai, hai, hai. Selamat pagi buat Mama Nadia yang ada di Poncowarno. Ya, mau dong Kak di play lagunya katanya Abang Roni. Senggolnya buat Mbak Putri, Mama Ramdan, Om Gendro, ada Pak Sutar, Bapak Ke Abi, Mas Oyong, Bu Fatur, Mama Ainun, Mbak Isna, dan buat semuanya. Buat Bania sama tugas. Dan semangat, semangat, semangat. Thank you banget Mama Nadia. Ya, ada Mbak Alaska di Cipari Cilacap. Selamat pagi buat Mbak Alaska. DJ Remix sehat selalu nih buat Mania. Dan request lagunya katanya DJ Sebukuto ya, terputar buat Bunda Rukmi, Pak Hari, Mas Andre, Papa Ijo, Mbak Bubut, Bapaknya Nora, Mbak Putri, Mama Asraf, Mbak Mama Ashifa, Ibu Cindy, Bu Sri Purworejo, dan buat semua sobat Sarah Kebumen ya. Buat Mania sama tugas sehat selalu. Dan terima kasih, thank you banget buat Mbak Alaska yang ada di Cipari Cilacap. Ada Kang Iwan Butuh, waalaikumsalam, selamat pagi. DJ Remixnya Stara Kebumen, mau bagi salam nih Bang Imam buat Mbak Putri, ada Mama Kiki, Mama Ria, Mbak Cindy, Mbak Titin, Bu Ayu, Bu Tuti, Bu Tika, Bunda Elvito, Mbak Yaya, Bu Sri, Umi Hanif, Putri Selatan, Pak Yanto, Bapak Riono, Bapak Ijo, Pak Karim, Mas Oyong, Mas Dani, Mas Sandi, dan juga buat semuanya ya. Buat yang lagi tugas, terima kasih. Thank you Kang Imam. Ya, dari siapa ini? 393 ya. Salam kenal juga. Selamat pagi Kak, katanya jangan lupa sarapan ya. Semangat cuap-cuapnya pokoknya. Wah, thank you banget. Wah, makasih udah ikutan gabung ya. Salam kenal. Dan lanjut di bawahnya lagi nih, ada dari Bu Samintan. Selamat pagi DJ Remix, waalaikumsalam. Selamat pagi Mbak Nia, sarapan udah dong? Sini kalau mau antar nasi uduknya. Ya katanya request lagunya apa nih, Aku Tak Berarti Bagimu, boleh. Dan salam-salam buat Bu Tika, Bu Karmina, Bu Yati, Bu Sri, Mbak Hanif, Mbak Yanti, Pak Yanto, ada Mbak Ahmad, Durin Diambal, Mas Oyong, Mas Imam, Mbak Bubut, Pak Sutar, Mbak Putri, Bunda Wati, Mbak Kembar, dan buat semuanya ya. Buat Mbak Nia tugas sampai tuntas. Thank you banget ya buat Ibu Samintan, laris manis nasi uduknya ya. Ada Bunda Nesalis, halo Mbak Nia, selamat pagi di Jeremix, waalaikumsalam. Absen monitor katanya salam buat Mas Andre, Mas Ari, Mas Gomat, Bunda Titin, Mbak Yaya, Umi Hanif, Bu Yati, ada Bu Karmina, Mbak Cindy, Mama Fian, Mama Fiani, ada Mama Ririn, Bapak Kenora, Bapak Ke Abi, dan buat semuanya saja sobat Stara Kebumen, selamat pagi. Buat bandianya selamat tugas dan full barokah, bahagia selalu. Terima kasih. Ya, yuk lanjut goyang lagi dah. Ya, ada lagu dari DJ, versi DJ-nya Abang Roni. Kemana Bang Roni pagi-pagi ya? Stay tune terus barengnya di DJ Remix ya, asik banget.

0: Teh?
1: Kaki Teteh kesemutan. Aduh.
0: Kumat lagi nih. Coba lompat-lompat, Teh.
1: Lompat-lompat gimana? Kamu ini aneh.
0: Ya, biar gak kesemutan.
1: Susah tahu. Nanti beliin Habutop ya. Obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop.
0: Buat?
1: Ya, buat menjaga daya tahan tubuh. Biar gak kesemutan.
2: Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop. Habutop bisa membantu meningkatkan daya tahan tubuh, baik bagi penderita stroke, jantung, liver, kanker, hipertensi, darah tinggi, diabetes, asam urat, ginjal, TBC, kolesterol, dan lain-lain. Habutop sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia. Sertifikat internasional ISO 9001:2015. 100% alami, terbuat dari bahan berkualitas yang sudah teruji dan aman, tidak menimbulkan efek samping. Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop. Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Madovitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami.
3: Untuk Anda yang berada di wilayah Bulus Pesantren, Anda bisa dapatkan di
2: Apotik Insan Sehat, alamat Jalan Kejayan, Desa Bocor, atau Selatan Polsek Bocor. Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Madovitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami.
3: Untuk Anda yang berada di wilayah Bulus Pesantren, Anda bisa dapatkan di Apotik Yakin Sehat, alamat Jalan Kejayan, Desa Bocor, atau Selatan Balai Desa Bocor.

0: Aku tak berarti bagimu. Udah muncul. Lanjut, lanjut, lanjut. Sesi Power Lab. Ya, mau naik, naik, naik, naik. Ditunggu, ditunggu di 0851-8606-9984. 0851-8606-9984. Oke, ada siapa di sana? Halo, assalamualaikum, selamat pagi DJ Remy.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di Jeremy, selamat pagi.
0: Selamat pagi juga. Apa kabar, Mas Cindy?
1: Apa kabar?
0: Nia baik sehat. Mas Cindy apa kabar?
1: Alhamdulillah.
0: Iya.
1: Aku juga baik dan sehat.
0: Alhamdulillah.
1: Wis sarapan dangdangan tela.
0: Mantap.
1: Karo teh moro secangkir.
0: Wis nyemil-nyemil wis sarapan
1: semalam. Aku sudah lari-lari sampai bocor tadi.
0: Wih, mantapnya.
1: Hari Minggu iya bolak-balik. Aku mampir ke pasar sekalian beli kangkung sama tahu.
0: Mantap, mantap, mantap.
1: Lagunya aku itu ya Ciki nih, ke gondang Ria.
0: Hai, oke deh, boleh, boleh, boleh.
1: Aku begini gara-gara Mbak Nia.
0: Hei. Bisa aja liriknya diganti-ganti.
1: Saya ini terlalu penting.